0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

94 Radio FM, teman terbaik kamu. Keputar lagi Roni Parulian, butuh waktu. Nah, teman berdua, kita coba membahas dulu lebih lengkap ya, atau lebih lanjut tentang Hari Keluarga Internasional, atau namanya International Day of Families ya. Jadi sebenarnya latar belakang atau sejarah penetapannya itu tuh dari tahun 1983 kalau berdasarkan rekomendasi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB ya. Komisi Pembangunan Sosial mulai mendesak peningkatan kesadaran tentang masalah dan kebutuhan dasar keluarga. Nah, di tahun 1989 melalui resolusi 44/82 PBB memproklamasikan Tahun Internasional Keluarga sebagai fondasi awal perhatian global. Di tahun 93 Majelis Umum PBB secara resmi mengesahkan resolusi A/RES/47/237 yang menetapkan tanggal 15 Mei lah sebagai Hari Keluarga Internasional nih, teman-teman berdua ya. Nah, mengapa peringatan ini penting? Pertama, jadi pilar kebijakan sosial. Ini tuh menjadi instrumen bagi pemerintah dunia untuk merancang kebijakan yang berpihak pada stabilitas rumah tangga, seperti kayak cuti orang tua yang memadai dan penitipan anak yang terjangkau. Nah, ada juga kunci untuk mencapai SDGs. Jadi PBB menegaskan kalau target tujuan pembangunan berkelanjutan ya, termasuk pengentasan kemiskinan dan kesetaraan gender, hanya bisa dicapai jika kesejahteraan keluarga itu diperkuat. Dan sorotan isu kontemporer juga ya, setiap tahunnya perayaan ini membedah masalah real yang dihadapi keluarga modern, mulai dari dampak krisis iklim pada ketahanan pangan, migrasi, sampai dengan tantangan era digital nih, tahun kedua ya. Dan pada akhirnya, solusi kebijakan yang didorong sama PBB di Hari Keluarga Internasional ini adalah memberikan tunjangan sosial dan finansial bagi keluarga rentan. Habis itu memperluas akses pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan juga inklusif. Dan mendorong keadilan gender dalam pembagian peran pengasuhan di rumah tangga nih, tahun kedua ya. Nah, ada juga beberapa fakta menariknya ya. Pertama, kalau yang dilihat ya, pertanian di dunia dikuasai sama keluarga. Kalau berdasarkan data resmi dari PBB, sekitar 80% lahan pertanian di seluruh dunia itu dikelola sama bisnis keluarga atau family farms nih, teman-teman berdua ya. Struktur ini menjadi pilar utama ketahanan pangan dan penyedia lapangan kerja terbesar di daerah pedesaan, terutama di negara-negara berkembang. Sama kayak kita di Indonesia ini juga ya, teman-teman berdua, yang kalau kita lihat pertanian itu adalah menjadi sumber pendapatan utama bagi para keluarga yang tinggal di pedesaan atau di pedalaman nih, teman-teman berdua ya. Ada simbol resmi yang unik juga, perayaan ini memiliki logo khusus berupa gambar hati hijau yang membentuk atap rumah dengan garis lingkar merah di sekelilingnya. Simbol ini melambangkan kalau esensi rumah tangga bukan sekedar bangunan fisik, melainkan ruang aman yang penuh cinta kasih bagi semua generasi nih, teman-teman berdua ya. Nanti akan ada beberapa informasi fakta-fakta menariknya lain lagi yang bakal aku bacain buat kalian nih, teman-teman berdua, di sepanjang pembahasan kita di Topic of the Day pagi hari ini di pukul 8 ya. Udah jam 8 aja gak berasa. Jadi kalian dengerin aja nih, teman-teman berdua, Produ FM Gorontalo. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian. Sekali lagi di Instagram kita @produ_gorontalo, WhatsApp 0811 43000, dan lain telepon di 0812 19 1924. Boleh request dengan catatan kamu kasih jawabannya dulu dari pertanyaan kita. Apa kebiasaan unik yang dilakukan kamu di keluarga kamu nih, teman-teman berdua, saat lagi ngumpul di hari libur? Langsung kasih jawabannya di line interaktif tadi yang udah aku kasih tahu nih, teman-teman berdua. Aku tungguin nanti bakal dibacain ya pukul 8 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sok Budaya Ngaret.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti renda atau bordir.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oh, baby, when it comes to beauty, it's you, dear.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo? Iya, yeah. Banyak loh buku-buku yang ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikan lah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
2: Orang Miskin Terang Dilarang Sakit, bukan?
1: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
2: Iya.
1: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
2: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin memberi mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan. Nah, ya, jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
2: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain, caranya gimana?
3: Betul.
1: Coba. Okay lah, nah, itu gitu. makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
2: Sip.
3: Setuju.
2: Okay.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya. Komunitas literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak. Okay. Tinggal bagaimana mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
2: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
2: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: Caib, caib. Gaji udah masuk, Beb. Kita booking villa dulu.
1: Healing mulu. Bulan kemarin abis dari Bali. Sekarang kemana lagi?
0: Ya, healing lah. Capek kerja, sis. Hidup itu cuma sekali, nikmatilah.
1: Iya, hidup emang cuma sekali. Tapi tanggal tua berkali-kali. Kapan nabungnya?
0: Nabung itu cuma untuk orang yang kuat iman, sayang. Aku gak kuat lihat promo-promo liburan. Nabung nanti aja lah ya. Sekarang yang penting mental health.
1: Lah, kalau tanggal tua bikin mental cash, siapa yang tanggung jawab?
0: Santailah, sis. Yang penting kan happy nanti abis liburan. Sisain buat tabungan deh.
1: Nabung itu self-care jangka panjang. Healing ini gak harus

92,4 DFM, teman terbaik kamu. Ada Man Child from Sabrina Carpenter di single tahun 2025 rilisannya nih ya. Teman-teman berdua nemenin kita di pukul 8 lewat 44 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut lagi tentang beberapa fakta menarik Hari Keluarga Internasional di hari ini ya, tanggal 15 Mei ini, teman-teman berdua, 2026. Tadi kan ada beberapa yang udah aku spill ya, soal perubahan struktur tren domestik, terus ada simbol resmi yang unik, terus fakta tentang pertanian dunia dikuasai sama sebuah keluarga nih, tahun kedua. Keluarga adalah kunci utama SDGs, gimana sih, SDG ya. Terus pengaruh besar terhadap emisi karbon. Ternyata PBB tuh menyoroti kalau perubahan gaya hidup di tingkat keluarga seperti kayak menghemat energi, ngurahin limbah makanan, dan menyesuaikan pola makan itu mampu memotong emisi karbon terkait pangan sampai dengan 73% secara global. Itu angka yang tinggi nih, teman-teman berdua ya. Dan tema yang selalu berubah juga ya di setiap peringatan Hari Keluarga Internasional. Tidak seperti hari besar lainnya yang fokus sama statis, peringatan setiap tanggal 15 Mei ini menyajikan tema dinamis yang mengikuti krisis dunia terkini. Nah, tema masa lalu pernah mengupas tentang isu urbanisasi, migrasi, dan penuaan populasi kan, sampai dengan dampak perubahan iklim terhadap ketahanan domestik nih, teman-teman berdua ya. Jadi itu dia beberapa fakta menarik tentang Hari Keluarga Internasional yang diperingati hari ini nih, teman-teman berdua ya, di hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Jangan lupa nanti di pukul 8.50 aku bakal balik lagi untuk bacain respon kalian. Langsung aja kasih di Instagram kita jawabannya soal apa kebiasaan unik yang dilakukan kamu barengan sama keluarga kalau lagi ngumpul di rumah nih, teman-teman berdua, saat liburan nih, teman-teman berdua ya. Langsung kasih jawabannya di Instagram kita @perdu_gorontalo, WhatsApp 0811 43000, dan lain telepon di 0812 19924 nih, teman-teman berdua ya. Aku bakal balik lagi setelah satu lagu dari Cyril featuring Dion Lewis with Fall at Your Feet nih, teman-teman berdua ya. Nanti setelah itu bakal bacain jawaban kalian dan juga puterin requestannya nih, teman-teman berdua, di part yang kedua untuk topic of the day jam 8 pagi hari ini.

0: Wei, ngarang so pernah dengar tentang generasi beta?
1: Hah? Generasi beta? Apa so itu?
0: Generasi beta atau gen beta itu lahir dari 2025 sampai dengan 2039. Nah, Januari 2025 itu awal dimulainya generasi beta. Gen beta merupakan anak-anak dari generasi milenial dan gen Z.
1: Oh, gitu ya. Berarti sekarang jadi 7 generasi ya?
0: Yaps, bener banget. Silent Generation, Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau Milenial, Generasi Z, Generasi Alpha, sama Generasi Beta deh.
1: Sama satu lagi, Silent Treatment.

Oke, di turun video sekarang waktunya untuk bacain respon kalian ya. Bentar. Coba lihat dulu dia ngapain nih. Mana nih? Sebentar ya, lihat dulu. Mana sih? Nah, ini. Enggak ada sih dari Mila Anggara Putri. Kalau dari Iva Rahma gibah katanya. Kalau punya depoy katanya ngumpul di ruang keluarga dan saling cerita aja sih. Makan soto min, ini dari HN Givari. Unik gak? Unik. Dari sekian banyak makanan, soto yang dipilih sama keluarga kamu. Pergi mancing, ini Lindawati. Barusan kalau gak salah ada kejadian kedukaan ya. Kejadian tragis di Gorontalo. Kalau gak salah tuh aku dengar ada informasi yang di share di WhatsApp grup aku. Katanya dia tuh supirnya ini. Ini... motong dikit ya, dia tuh supirnya ini Pak Gubernur Gusnar Ismail yang kemarin sempat dengar nggak ada petir tuh kenceng banget. Kejadiannya itu dia tuh lagi mancing itu nomor 2 dan petir yang kemarin itu tuh ternyata menyambar dan kena ke dia, meninggal di tempat. Jadi kayaknya ini perlu hati-hati juga ya untuk kalian semua. Mungkin lebih mancing atau berkegiatan di luar nih, di khususnya di area yang besar terbuka lebar. Kalau misalnya lagi hujan dan ada petir menyambar-menyambar gitu tuh, mending berteduh aja dulu ya. Maksudnya berpinggir, cari tempat aman supaya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti yang apa yang dialami sama supirnya Pak Gubernur itu tuh tidak terjadi. Aku nggak tahu ya apakah ini benar atau tidak kalau dia tuh supirnya Pak Gubernur. Soalnya ada fotonya. Dan gak tahu kalau memang itu yang menimpa korban itu nomor 2 ya. Cuman informasinya seperti itu. Tapi intinya selalu berhati-hati nomor 2 ya. Apalagi kalau hujan lebat disertai petir nih nomor 2. Menepi aja. Kalau misalnya lagi berkegiatan apa-apa gitu, gak boleh diberhentiin. Kalian ngakunya gak apa-apa kalau misalnya basah kan ada pelindung hujan gitu. Atau kalau memang lagi kegiatan di luar, bahasa tuh bisa ditoleransi. Jangan maksa juga kalau misalnya ada petir kencang ya, berteduh, berpinggir, cari tanpa aman. Karena kalau misalnya di area luas, lapangan luas terbuka kayak gitu tuh, petir suka menyambar-nyambar, mereka tuh nyari-nyari objek apa yang ada di situ, itu bisa saja kena. Meninggal di tempat orangnya. Oke, kita lanjut lagi. Mana lagi ya? Ngobrol aja dari Langit Fav. Kayaknya sudah semua nih, aku bacain ya. Ini ada requestan, mau request lagunya, apa nih? Sebentar, ini mau request lagunya si ini, Raim Laode. Sebentar, kita lihat dulu. Raim, dia mau request lagunya Bersenja Gurau. Terus lanjut, itu ada yang request lagunya Liodra, tiganya kau. Liodra. Kok Liodra pura-pura sih? Tiganya kau. Mana nih? Oke, dua lagu ini nih, turn number 2 ya. Mengakhiri, apa dulu depan nama ini? Lah, kok lupa? ini, topic of the day. Di pagi hari ini, terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah ikutan gabung. Aku bakal puterin dua lagu ini. Nanti kita bakal ketemu lagi di program jam 9 ya, di Yuk Ngopi. Penasaran aku bakal kasih informasi soal apa? Nanti aja ya, teman berdua. Makanya kalian stay tune terus aja. Nikmatin aja dulu nih dua lagu hasil requestan dari teman berdua yang udah ikutan gabung di pagi hari ini di Topic of the Day. Raim Laode, Bersenja Gurau, dan Leodra, Teganya Kau. Enjoy!

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.

92,4 DFM, teman terbaik kamu di Ngopi kali ini. Di tahun kedua kita bakal ngebahas tentang lingkungan hidup ya. Ada beberapa informasi soal lingkungan hidup terbaru nih tahun kedua yang baku lagi bakal aku spill ke kalian nih tahun kedua. Tapi nanti ya, sesaat lagi. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, nikmatin aja dulu nih tahun kedua. Ada beberapa lagu yang bakal aku puterin buat kalian. Pertama nih ada dari Fajar Nur dulu, featuring Yofi Widianto, Menjaga Hati. Nanti lagu-lagu selanjutnya tuh hasil dari playlistnya Prodo FM Gorontalo, kalian bisa nikmatin aja. Nanti ya setelah itu aku bakal balik lagi untuk informasi seputar lingkungannya di pagi hari ini nih ya. Jangan kemana-mana.

0: status medsosnya si Dito kayak gitu ya? Kayak orang depresi aja. Coba kamu cek.
1: Bentar, bentar. Bro, kamu di mana? Ayolah gabung ke tempat tongkrongan biasa ya. Udah, nanti ketemu juga kok yang baru. Kita tunggu ya.
0: Lah, kok diajak ke sini sih? Dia kan kayak orang stres gitu, masa diajak gabung? Mana diajak ngobrol udah tersinggung lagi. Gak nyaman aja ngobrol sama si dia, bro.
1: Kalau ada teman kita yang butuh bantuan kayak Dito, kita sebagai teman harus terus semangatin mereka. Apalagi Dito akhir-akhir ini sering murung kan? Takutnya jadi depresi dan bunuh diri loh. Akhir-akhir ini kan banyak kasus yang seperti itu.
2: Kadang isi kepala orang lain tidak kita ketahui. Satu momen dia bahagia, setelahnya dia menyendiri dan sedih. Masalah apapun itu bisa jadi pemicu untuk seseorang menghabisi nyawanya sendiri. Mari kita saling care untuk aku, kamu, dan mereka jauh dari perbuatan bunuh diri.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Satu informasi menarik nih yang sebenarnya menurut aku ini kayaknya penting banget untuk kita ketahui ya. Ada laporan resmi dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI ya, per tanggal 13 Mei 2026 kemarin. Mereka tuh baru saja mengkonfirmasi kalau krisis kualitas udara struktural di 5 kota besar di Indonesia akibat tingginya cemaran partikel mikro PM2.5. Jadi kota-kota besar, kalau kalian bayangin di Indonesia ada apa aja sih? Kayak Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan juga Semarang. Nah, saat ini kota-kota ini nih tahun kedua mendapatkan apa ya? Predikat udara yang sudah tidak sehat. Ini rincian parameter kualitas udaranya ya. Kalau kita lihat dari Jakarta, kisaran indeks airnya atau quality AQUS ya, itu ada di angka 134 sampai dengan 189. Yang mana status kategori kesehatannya tuh tidak sehat. Keterangan tambahannya, puncak polusi terjadi di tanggal 9 Mei kemarin yang diperparah dengan polusi lintas wilayah di Serpong. Habis itu posisi kedua itu ada Bandung nih, tahun kedua dengan kisaran indeks air quality menjadi air sih. Itu 137 sampai dengan 171. Tidak sehat juga. Jadi kalau status kategori kesehatannya tuh warnanya ditandai dengan warna merah. Ini tren polusi tinggi konsisten ya, bahkan frekuensi seringnya melampaui Jakarta. Selanjutnya ada Surabaya nih dengan kisaran indeks air quality-nya di angka 91 sampai dengan 105%. Jadi di kategori sedang nih ya, teman-teman, untuk status kategori kesehatannya berisiko tinggi bagi kelompok rentan kayak anak-anak, lansia, dan juga penderita asma. Kalau di Medan itu kisaran indeks air quality-nya itu di angka 79 sampai dengan 95. Status kategorinya kesehatan sedang, memasuki ambang batas atas kategori sedang itu yang kedua ya. Sementara untuk Semarang itu ada di angka 71 sampai dengan 83%. Itu sedang juga, akumulasi polutan harian terus meningkat itu yang kedua. Jadi kalau kita lihat faktor utama penyebab krisis udara menurut WALHI di beberapa kota besar ini, pertama Jakarta apalagi yang paling disoroti, ketergantungan energi fosil. Pengoperasian PLTU batubara termasuk jenis captive power plant industri di sekitar wilayah perkotaan itu tahun kedua ya. Ada stagnasi transisi transportasi juga. Tingginya volume kendaraan bermotor pribadi ya, dan lambatnya perluasan moda transportasi publik rendah emisi. Jadi seperti itu. Pengawasan industri yang lemah juga, minimnya penegakan hukum dan monitoring emisi real time langsung pada cerobong pabrik. Gimana sih, kayak gak tahu aja gitu. Orang kan harus kerja kayak yang pabrik-pabrikan kayak gitu, karena ada take and kontraknya kan, ya kan, nggak mungkin diberhentikan. Peduli amat dengan kondisi udara, penting duit masuk ya. Ada faktor alam juga dan juga tata ruang, keterbatasan ruang terbuka hijau ya, kayak RTH di kota ini dikombinasikan dengan fenomena kebakaran hutan musiman. Nah, ada beberapa tuntutan hukum dan juga desakan kebijakan ya dari WALHI yang menegaskan situasi ini melanggar pasal 28H ayat 1 Undang-Undang 45 terkait hak atas lingkungan hidup yang sehat. Mereka tuh mendesak Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperketat baku mutu, terus mentransparasi data, eksekusi putusan hakim juga, hukum maksudnya ya, menjalani mandat putusan gugatan warga negara atau citizen lawsuit di tahun 2021 ya, terkait pengendalian polusi udara Jakarta secara menyeluruh. Gimana juga, kayak bingung juga mau kayak gimana nih Jakarta ya. Tapi intinya seperti itu, teman-teman berdua. Kalau berdasarkan hasil pengumuman dari WALHI tadi nih, teman-teman berdua, mereka tuh baru saja mengkonfirmasi krisis kualitas udara struktural di 5 kota besar di Indonesia akibat tingginya cemaran partikel mikro PM2.5. Itu paling tinggi kisaran indeks air quality-nya ada di Jakarta 134 sampai dengan 189 dengan status kategori kesehatan tidak sehat.

Kamu tahu nggak, ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing, atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya. Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga, ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar, mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

0: dipersembahkan Kita Indonesia.
1: Kamu sering pengen didengar kayak kamu doang nih yang hidupnya berat. Padahal teman kamu juga lagi nangis dalam hati sambil senyum depan kamera. Jangan cuma mau jadi pusat perhatian, tapi pas giliran orang lain butuh telinga, malah sibuk nyari filter story.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pusing deh aku, bentar lagi lebaran. Tapi harga bahan kue makin naik, sampai 8 ribu, bahkan 15 ribuan. Katanya sih karena inflasi.
1: Hah, inflasi? Apaan tuh? Sejenis penyakit?
0: Bukan, inflasi itu kayak harga-harga barang jadi naik semua.
1: Wah, kalau gitu gaji kita juga harusnya naik dong.
0: Gaji kita kayaknya nggak kenal inflasi deh, makanya gitu-gitu aja.
1: Tapi lucu juga ya, dompet makin kurus, kitanya nggak kurus-kurus.
0: Santailah, inflasi biar negara yang ngatur. Kita cukup ngatur keuangan kita, ngurangin jajan, banyakin nabung, dan kalau bisa cari penghasilan tambahan.
1: Berat ya solusinya. Gimana kalau kita pura-pura nggak ngerti inflasi? Terus kita nyobain tempat kopi baru tuh deket kosan.
0: Boleh, tapi kalau duit habis sebelum tanggal gajian kita pura-pura nggak kenal ya. Jangan minjem duit ke aku.

Satu informasi terakhir sebelum selesai siaran aku di pagi hari ini barengan sama kalian nih, tahun kedua. Ini masih seputar informasi tentang lingkungan hidup ya. Ada kebijakan tata kelola pesisir nasional, program Kelana, dan PP nomor 27 tahun 2025 ya, merupakan fondasi hukum dan juga aksi nyata pemerintah Indonesia dalam melindungi benteng hijau mangrove dari ancaman krisis iklim global nih, tahun kedua. Jadi kalau kita lihat landasan hukumnya itu PP nomor 27 ya tahun 2025. Status resminya regulasi ini merupakan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2025 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove yang disahkan untuk memperkuat regulasi lintas sektoral. Nah, ada juga ruang lingkup ya, payung hukum ini mengatur zonasi ketat perlindungan mangrove baik di dalam maupun di luar kawasan hutan lindung nasional. Unit landscape mangrove-nya nih tahun kedua atau KLM ya, yang mana aturan ini mewajibkan pembuatan peta KLM berbasis dimensi biofisik dan sosial ekonomi untuk memetakan daya dukung dan juga fungsi lindung pantai. Ada juga termasuk dari sektor perlindungan atau pertahanan negara nih. Selain fungsi ekologis, aturan ini juga menetapkan ekosistem mangrove sebagai struktur pertahanan fisik alami penting bagi pulau-pulau kecil terluar di Indonesia. Kayak mungkin kalian pernah dengar Pulau Natuna, itu juga sama juga ya, tahun kedua masuk dalam kategori pulau-pulau kecil terluar di Indonesia. Jadi ada gerakan aksi program Kelana atau Kenali Lingkungan bareng anak muda, keren nih tahun kedua menurut aku. Kemarin ada peluncuran kampanye dari Kementerian Lingkungan Hidup resmi merilis gerakan Kelana pada tanggal 13 Mei 2006 dan edukasi transformatif juga ya, karena mengandung National Geographic Indonesia, yang mana program ini meluncurkan seri video dokumenter esensial berjudul Menjaga Akar Negeri Mangrove Indonesia untuk Dunia. Dan ini juga tentunya untuk solusi eco-anxiety, yang mana target utamanya adalah merangkul mahasiswa dan pelajar untuk mengatasi kecemasan lingkungan atau eco-anxiety dengan terjun langsung ke lapangan merestorasi lahan krisis pesisir nih, tahun kedua ya. Ada aset 23% dunia juga, karena total luasan hutan mangrove Indonesia mencapai 3,45 juta hektar yang tersebar di 37 provinsi. Jumlah ini setara dengan hampir seperempat total mangrove yang ada di bumi nih, tahun kedua ya. Ada penyerap karbon raksasa juga. Ekosistem ini merupakan wilayah penyerap emisi karbon atau karbon sink yang esensial berkapasitas tinggi yang menjadi modal utama diplomasi iklim Indonesia di tingkat internasional. Nah, ini jadi informasi terakhir kita nih, tahun kedua. Di siaran hari Jumat pagi ini tanggal 15 Mei 2026. Selamat hari Jumat, jangan lupa untuk Jumatan ya untuk cowok-cowok. Dan sekali lagi juga selamat hari keluarga internasional di hari ini yang diperingati setiap tanggal 15 Mei ya 2026 ini. Dan aku sudah selesai untuk siarannya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk kalian semua yang sudah dengerin Freda FM Gorontalo barengan sama aku dari pukul 5 pagi tadi sampai dengan sekarang nih udah mau jam 10 pagi ya. Nanti bakal ada Cindy Anako yang bakal lanjutin siarannya di jam 10. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Oh,

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Sampai siang di Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Produ FM.

Tahun by 2 informasi pertama, Jenny dan Tame Impala berhasil mencatat pencapaian besar lewat lagu remix Dracula yang menembus posisi 10 besar Billboard Hot 100 minggu ini. Lagu tersebut menjadi debut pertama Jenny di jajaran top 10 sebagai soloist internasional sekaligus pencapaian tertinggi Tame Impala. Sepanjang karirnya di tangga lagu utama Amerika Serikat dan keberhasilan ini juga membuat Blackpink menjadi salah satu girl group dengan lebih dari satu anggota yang berhasil menembus 10 besar Billboard Hot 100 sebagai soloist. Tahun kedua, film maxi trailer In The Grey resmi tayang di bioskop mulai Rabu 13 Mei 2026 kemarin. Film garapan Guy Ritchie ini menghadirkan duet Henry Cavill dan Jake Gyllenhaal sebagai pemeran utama dalam kisah operasi rahasia penuh aksi dan intrik berbahaya. Selain menampilkan aksi intens khas Guy Ritchie, film ini juga menghadirkan konflik strategi, pengkhianatan hingga misi perebutan uang miliaran dolar yang berubah menjadi pertarungan hidup dan mati.

0: tersangka setelah 3 tahun. Agensi Askan menyebut grup tersebut tengah menyiapkan album dengan kualitas terbaik yang tetap menampilkan warna khas Promise Underscore 9 sebagai girl group bernuansa musim panas. Comeback ini juga menjadi momen penting bagi Promise setelah kembali aktif sebagai grup 5 anggota dan sukses mempertahankan popularitas lewat sejumlah rilisan sebelumnya seperti Supersonic dan Like You Better. Sekian Info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPP RRI Gorontalo.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Kita di Santai Siang, dan untuk edisi hari ini, hari Jumat 15 Mei 2026, kamu ditemenin sama Cindy Anako, teman Pro 2. Dan kita sekarang di jam 10 ada hitlist yang bisa kamu ikutin. Terus juga ada request time teman Pro 2 yang boleh banget kamu drop requestan kamu di Instagramnya Pro 2 di @pro2_gorontalo, atau kamu juga bisa ikutan di line telepon kita 08121509924 atau juga di WhatsApp 08114300022. Dan kita langsung masuk aja kali ya teman Pro 2 untuk previewnya.

Target You. Silakan kamu merapat di Instagram Teman Pada Dua kalau mau voting lagu yang mana dari keempat lagu yang udah aku puterin previewnya. Jadi cus aja ke Instagramnya Pro 2, Teman Pada Dua. After this aku bakal bacain lagu terbanyak yang udah kamu voting, lagu pertama dan yang kedua, lagunya siapa yang bakalan aku play buat kamu. Nanti tunggu aja hasilnya Teman Pada Dua. After itu aku bakal play lagi untuk preview di part yang kedua.

0: Jadi kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,42 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PR2. Sekali lagi aku puterin untuk previewnya buat kamu. Lagu di part pertama untuk Pro 2 Hitlist. Aulia Rahman dengan Bukan Lagi Mellow yang indah.

Ini featuring The Lorians dengan You're Just My Type. Yang terakhir ini lagu dari Fastboy featuring Topic dengan Forget You. Lagu yang di voting untuk di part yang pertama ini and is that yeah, Vinovic, teman P2 yang ngevote lagunya Aulia Rahman dengan bukan lagu mellow yang indah. Itu aja teman P2 dan langsung aku play buat kamu. Nanti kita bakal masuk di part yang kedua.

tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Judul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena

dari Dul Jailani featuring Risa Biani dengan Dinda di mana. Candlelight tahun 42 ini lagu dari Rema dengan Holiday. Silakan mau lagu yang mana teman Pradua di voting di Instagramnya Pradua di @pradua _ Gorontalo. Dan yang mau request sabar, nanti di jam 11 siang bakal aku bacain yang udah kamu drop di Instagramnya Pradua di @pradua _ Gorontalo. Atau yang mau gabung di WhatsApp juga di 08 11 43 000 022.

Betty Besser dengan Pretty Boys. Lagu ketiga teman Pretty Boys ini lagu

0: Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik 2, aku bacain untuk di pollingan Instagram lagunya siapa yang main di part yang kedua ini. Kali ini ada lagu dari Setelahku dengan Akhir Setiap Mulai yang di voting sama Zatya Vinovic, terus juga Dul Jailani featuring Tisa Biani Dinda, di mana itu di vote sama Sania ya, teman terbaik 2. Langsung dua lagu ini aku play buat kamu, dan nanti jam 11 aku bacain semua requestan yang udah kamu drop dari tadi jam 10 di WhatsApp sama di Instagramnya Pro 2.

0: asal-muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, aku bacain untuk requestan di Instagram dulu. Ini ada dari Regang Leticia, dia pengen lagu dari PC Kota, Bahagia Lagi. Ada juga Zatia Vinovic dengan Liodra Pura-Pura. Terus juga Gina, dia mau lagu dari Mesahira featuring Yofi Widianto yang Merindu Lagi.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Kemampro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua. Aku mau lanjut untuk bacain requestan kamu di line WhatsApp. Ini teman terbaik dua ada dari Selin Tangerang, mau lagunya Sabrina dengan Hahaha. Aku mau bacain ke Instagram dulu. Ini di Instagram sudah ada yang request lagu dari mana tadi? Mana? Wah, dari banyak banget ini. Ini ada lagu Vanessa Z featuring Ronnie Parolian, Takkan Terulang, di request sama UR1 FM sama Farisa Naura 08, Cegil dari Nabila Takia. Dan aku sudah sampai di sini teman padu untuk request, karena nanti kita juga bakal break untuk azan Zuhur ya, untuk prepare untuk azan Zuhur di jam 11:48 Dokter Risha Tengah. Sekali lagi teman padu untuk kumandang azan Zuhur di hari Jumat 15 Mei 2026, itu akan dikumandangkan pada pukul 11:48 waktu Indonesia Tengah.

0: totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih? Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Semua request sudah aku bacain dan terima kasih untuk kamu yang udah ikutan gabung. Ramein request time di edisi hari ini teman Pro 2 dari Jumat 15 Mei 2026 dan tenang aja yang enggak sempat ikutan masih boleh ikut besok tapi ya. Di jam yang sama tentunya teman Pro 2 besok Sabtu Minggu ya itu full request jadi enggak ada hit list. Jadi silakan merapat aja besok teman Pro 2 untuk ngedrop lagu-lagu yang pengen kamu dengerin teman Pro 2.

0: Sadaqatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa bu'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." "Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir." Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, "Untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ana lam usalli." Aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasunseran, berkantor wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik Kabupaten Pro 2, jam 12 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah. Masih barengan sini anakku untuk santai siang teman Pro 2. Selamat siang buat kamu yang masih menikmati libur barengan keluarga atau di rumah aja, atau ada yang balik kanan ke kampung halaman juga, hati-hati di jalan buat kamu. Jangan lupa untuk selalu fokus dalam berkendara teman Pro 2. Dan teman Pro 2 kali ini ada dari mana nih ya teman Pro 2? Ini dari daerah Semarang, yes. Di mana teman Pro 2, pemerintah kota Pekalongan mulai mengakselerasi digitalisasi layanan publik dengan menguji coba sistem pembayaran parkir berbasis Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Ini tuh inovasi menjadi bagian dari transformasi pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, efisien, dan accountable. Akuntabel ya, ya itulah intinya. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pekalongan Sugio juga bilang, implementasi QRIS bukan sekadar mengikuti tren digital, melainkan upaya konkret memperbaiki tata kelola retribusi daerah yang menurutnya digitalisasi parkir itu bakal memberikan kemudahan untuk masyarakat sekaligus membantu para juru parkir itu dalam bekerja lebih praktis dan juga tertib administrasi. Dan dia bilang pembayaran non-tunai dimaksudkan untuk akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi, dan sistem non-tunai juga mampu meminimalisir potensi kesalahan pencatatan sampai dengan kebocoran pendapatan daerah.

0: Sudah cukup main-mainnya karya Mahesa Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesa ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesa menyentuh soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesa mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri? Atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, jam 12.22 menit waktu Indonesia Tengah. Dan masih barengan sini anakku di Santai Siang sampai nanti di jam 3 sore. Buat kamu yang lagi pantengin Pro 2 FM Gorontalo, bisa dengerin kita selain di frekuensi 92,4 FM, kamu juga bisa dengerin kita di streaming RRI Digital. Tinggal di-download aja aplikasinya di Google Play Store ataupun di App Store.

0: Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk rokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat rokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah. Dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Semaka. Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
1: 92,4 Radio FM, teman terbaik kamu nih. Turun kedua, pernah enggak merasakan fenomena helper's high, yaitu kayak perasaan euforia gitu yang muncul saat melakukan tindakan altruistik ya namanya. Bahkan tindakan kecil seperti kayak memberi semangat atau mendengarkan keluhan teman itu bisa memicu perasaan ini loh teman-teman berdua. Ingat ya kalau misalnya kita tuh lagi berdiri di pinggir jalan terus tiba-tiba lihat ada orang yang lagi bawa motor tapi DP standar motor dia dapat lupa kasih naik. Nah, orang kan dengan inisiatif mencoba untuk bos nggak ada standar gitu dong. Hanya dia kasih naik dan orang itu akan bilang terima kasih ya. Nah, kayak ada perasaan senang gitu ya, teman-teman di dalam hati. Jadi itu tuh adalah respon otak yang melepaskan hormon seperti dopamin dan oksitosin saat berbuat baik yang memicu rasa senang dan juga puas nih, teman-teman. Ketenangan batin juga tentunya bisa dirasakan dan rasa percaya diri sama optimis tuh tentunya kita rasakan juga. Membantu orang lain secara sukarela sebenarnya bukan hanya bermanfaat bagi mereka yang ditolong ya, tapi juga sebenarnya memberikan manfaat yang baik untuk kita atau memberikan dampak emosional positif bagi si penolongnya nih teman-teman berdua ya. Jadi kayak kalau misalnya aku juga beberapa kali tuh ketemu sama orang-orang yang suka membantu. Kalau misalnya ada beberapa kali momen aku tuh kehabisan bensin di jalan, mereka lihat dari kejauhan aku tuh dorong motor di jalan nih teman-teman berdua, akhirnya mereka berusaha untuk membantu, memutuskan untuk membantu nih teman-teman berdua. Seperti kayak peribahasa not all heroes wear caps nih teman-teman berdua ya. Jadi mungkin kalian pernah mendengarkan kata-kata tersebut ya. Banyak banget makna filosofisnya. Pahlawan adalah mereka yang bertindak dan berani untuk kebaikan ya, walaupun tanpa sorotan atau pujian. Nah, tindakan kecil seperti menolong orang tua nyebrang jalan, menyemangati teman yang sedang down, atau menyumbang diam-diam adalah bentuk kepahlawanan sebenarnya seperti itu. Dan ada kaitannya juga dengan yang tadi aku bilang, helper's high ya teman-teman berdua. Sebuah rasa senang atau euforia yang muncul setelah melakukan tindakan yang baik nih kepada orang secara sukarela nih teman-teman berdua, tanpa mengharapkan imbalan sama sekali.

0: kabar? How are you?
1: Halo juga, Mister. Mister mau kemana?
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
1: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
1: Mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita.

podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 industri e-sports di Indonesia itu dinilai punya prospek besar untuk terus berkembang dan memberi dampak ekonomi yang luas. Karena itu Kementerian Ekonomi Kreatif itu mulai membuka peluang kerja sama ya strategis dengan Riot Games untuk memperkuat ekosistem e-sport nasional dari berbagai sektor pendukung. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya juga menegaskan kalau perkembangan industri game saat ini tuh nggak lagi sebatas hiburan digital, melainkan sudah jadi ruang yang menghubungkan kreativitas, teknologi, budaya, sampai dengan peluang ekonomi baru. Pertemuan ini juga membahas sejumlah peluang pengembangan industri sport nasional, mulai dari pembinaan talenta digital kreatif sampai dengan kemungkinan menghadirkan turnamen e-sport berskala regional dan internasional di Indonesia. Pemerintah juga menilai Riot Games ini sudah punya hubungan kuat dengan anak muda Indonesia lewat game populer kayak Valorant dan League of Legends. Selain membahas kompetisi e-sport berjenjang dari daerah hingga nasional, diskusi itu juga ikut menyinggung peningkatan kualitas tim e-sport Indonesia supaya bisa bersaing di level global.

0: rasanya kayak ada yang nempel di otak tapi nggak bisa gerak.
1: Lagian kenapa buru-buru?
0: Ya tapi tau gak sih Lina, prokrastinasi itu bikin kita semakin stres, tugas numpuk, deadline mepet, dan pasti kita malah gak produktif.
1: Tapi kalau ditunda-tunda terus kan asik, ya enggak? Aku jadi lebih sering tunda bangun pagi daripada tunda tugas.

0: nanti kita bisa nonton film atau ngegame tanpa rasa takut.
1: Iya sih, tapi kalau bisa diubah, kenapa harus ditunda? Kita bisa lebih produktif kalau nggak terus-terusan ngelamun dan nunggu mood datang, Bebs.
0: Betul, jangan sampai deh kita lebih jago nunda daripada nyelesain tugas. Oke, aku mulai kerjain deh sekarang, tapi besok deh.
1: Prokrastinasi itu hanya membuat tugasmu semakin menumpuk. Mulailah sekarang, kerjakan sedikit demi sedikit dan nikmati hasilnya nanti. Ingat, waktu gak pernah nunggu siapa-siapa.

sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: 92,4 Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prodo 2 jam 1 lebih 00. Jam 1 tepat maksudnya, teman Prodo 2. Dan untuk jam 1 siang ini ada podcast Pesta Bola Dunia Ballcast episode 3. Siapa kandidat kuat juara dunia yang akan Cindy hadirkan di ruang dengar teman Prodo 2 di siang hari ini.
4: Jadi boleh jadi juga ya.
5: Iya sih, Itali sekarang kan agak bagaimana ya. Memang kan Itali kan hat-trick tidak masuk dengan tahun ini kan.
4: Hat-trick yang memalukan.
6: Ya. Secara objektif itu, kalau Bungon lihat apa yang paling menonjol? Negara mana?
5: Kapan ya Indonesia masuk Piala Dunia?
6: 2030 saya nggak bisa.
5: Insya Allah.
6: Jalur tuan rumah. Mm-mm.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pesta Bola Dunia Ballcast bersama dengan LPPR RI Gorontalo. Sudah.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tepuk tangan dulu ya.
4: Tepuk tangan dulu dong. Layar. Jadi di hari ini kita barengan sama Desri dan juga narasumber kita ada Bung Wawan.
6: Bung Wawan.
4: Selamat hari apa nih? Pokoknya lah ya. Apa kabar Bung Wawan?
5: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah baik ya. Jadi di kesempatan kali ini kita mau membahas tentang potensi yang menjadi juara ya?
6: Ya, kandidat juara dunia di Piala Dunia 2026.
4: Jadi kandidat juara dunia 2026 Piala Dunia ya? Yang tahun ini nih mungkin untuk kalian yang belum tahu, itu hostnya adalah 3 negara sih sebenarnya. Dengan host utama ya, itu Amerika. Habis itu ada Kanada dan juga Meksiko. Jadi dari atas, tengah, ujung ke bawah ya. Utara, tengah, selatan. Nah yang jadi tuan rumah utamanya itu Amerika.
6: Oh Amerika.
4: Dan sebenarnya kalau terang lihat sejauh ini ada juga beberapa tim-tim yang baru perdana. Jadi kayak debutnya di Piala Dunia ya. Seperti kayak kalau tidak salah kita lihat ada Curacao.
6: Ya ada Curacao.
4: Ada Curacao, sama ada beberapa juga dari tim-tim yang... lupa sih sebenarnya ada apa aja ya.
6: Jadi
4: cuman,
6: tambahkan negaranya jadi 32 negara kalau tidak
4: benar,
6: salah.
4: Benar, ada 32. Kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin cuman sekitaran 20-an.
6: Iya.
5: 48. Sebelumnya 32.
6: Oh yang sebelumnya 32, yang sekarang 48.
4: Sekarang ada 48 tim ya.
6: Sampai grup L itu.
4: Sampai grup H, iya.
6: L.
5: Kalau
6: sampai
5: dulu
6: L.
5: Sampai H.
4: Tapi sebenarnya di Piala Dunia ini mungkin kemarin-kemarin juga sudah pernah dibahas ya. Yang menarik itu kalau menurut kita adalah Iran.
6: Oh iya, ini polemik Iran mau ikut Piala Dunia atau tidak ini.
4: Kalau ikut sih sebenarnya kayaknya mereka akan tetap ikut ya. Cuman kayak bagaimana ya, ini akan bermain di bawah tekanan yang sangat besar gitu.
6: Iya.
4: Bermain di, misalnya kalau masuk jadwal mereka main di Amerika.
6: Main di Amerika.
4: Karena sebenarnya kalau dilihat, untuk jadwal-jadwal awal mereka tuh bermainnya kalau tidak salah di Meksiko atau Kanada, antara dua negara itu. Tapi nantinya kalau misalnya mereka bisa lanjut terus ke babak-babak penyisihan dan babak selanjutnya
6: bisa,
4: ada kemungkinan mainnya di Amerika.
6: Iya itu. Ada tekanan sendiri.
4: Ada tekanan sendiri dan
6: tapi ada pride juga. Kalau terang harus buktikan terang bisa juara di negara yang gitu.
4: Iya, yang berkonflik ya.
6: Iya.
4: Tapi kalau dari Bung Wawan sendiri kalau misalnya melihat apakah Iran ini berpotensi tidak untuk bisa ya setidaknya masuk ke babak-babak krusial gitu saat ini karena melihat juga kondisi perpolitikan dunia ya saat ini antara dua negara ini.
6: Lagi
4: negara yang satu enggak ikut.
6: Tidak baik-baik saja.
4: Ya, kick aja lah.
6: Adalah itu negara.
4: Ada ya. Tapi kalau dari Iran sendiri menurut Bung Wawan kayak gimana?
5: Oke, baik. Kalau dari saya melihat perkembangan akhir-akhir ini kan ada sempat kontroversi kan antara Iran mau ikut atau tidak, Iran ikut atau tidak. Nah tapi terakhir ini memang setelah saya searching, saya baca-baca berita yang memang terpercaya bahwa Iran itu memang serius ikut. Jadi mereka memang latihan, mereka memang apa seperti tim-tim Eropa sebelumnya, tim-tim Eropa seperti biasanya. pokoknya mereka persiapan di liga-liga pemain yang ada di liga-liga mereka juga berlatih terus, jadi ya bisa bersaing lah kalau menurut saya. Jadi yang pasti mereka tetap ikut, bahkan ada yang terakhir kan ini juga mohon maaf juga karena saya tidak pakai jersey karena memang seperti di belakang layar tadi bahwa tim yang saya jagokan tidak lolos kan.
6: Oh iya, tadi itu orang pernah cerita dengan Bung Wawan ini kalau
5: kalau orang tebak
6: jatung sebenarnya
4: Itali. Nah itu juga sebenarnya sempat jadi polemik
5: jadi
4: juga ya.
5: Jadi si Itali sekarang kan agak bagaimana ya.
4: Itali sudah 3 kali
5: ya dikatakan kan Itali itu akan menggantikan Iran. Nah tapi memang berita terakhir PSSI-nya Itali itu bilang bahwa kalau sepak bola politik. Jadi mereka artinya punya harga diri lah. Jadi mereka tidak akan ikut tanpa jalur kualifikasi yang resmi. Yeah. Kalau misalnya cuma Iran tidak, baru tiba-tiba Itali langsung gajah itu dari PSSI Itali.
6: Harga diri juga kan, harga diri.
5: Tidak mau seperti itu.
6: Yeah. Tapi Bung Wawan, kalau misalnya mau lihat Iran dari skuad ini, apakah bisa ke babak-babak yang misalnya di perempat final, di semifinal ataupun sampai di final?
5: Ya, kalau lihat skuadnya. Ya, kalau lihat ini, kalau bicara sepak bola kan antara yang sekarang dengan yang sejarah-sejarah kan. Nah, kalau sejarah-sejarah itu kalau misalnya tim-tim Asia itu yang biasa sering lolos dari fase grup itu kan cuman Jepang, Korea. Itu tidak akan lari lah, cuma dua negara itu
4: yang Australia paling juga.
5: Atau Australia itu yang mungkin. Tapi kalau Iran ini ya untuk ke fase grup itu memang agak sulit kalau menurut saya.
6: Orang per grup ini sama Belgia, Mesir dan Selandia Baru.
5: Itu lagi kan?
4: New Zealand lagi.
6: Iya, New Zealand.
5: Belgia, Mesir dan New Zealand itu
6: tapi
5: memang
6: bisa masuk juara dua grup.
4: Minimal lah ya.
6: Iya, minimal juara dua grup.
4: Minimal juara dua grup.
5: Cuma memang kalau dilihat dari dari beberapa sejarah di Piala Dunia sebelumnya, sudah mau dapat ketahuan itu di pertandingan pertama. Kalau mereka mampu baik di pertandingan pertama, ya pertandingan kedua itu mungkin bisa misalnya kalau menang toh. Nah, pertandingan kedua mereka cari draw, ya itu mungkin
4: ya juga sih
5: bisa.
4: Ya. Karena kalau orang melihat Piala Dunia 2010 yang underdog sekali itu kan ada beberapa negara-negara dari Afrika. Kayak tuan rumah Afrika Selatan, habis itu ada Nigeria. Yang Toren tidak sangka-sangka, ternyata Toren bisa kasih perlawanan besar buat tim-tim yang memang sudah di langganan Piala Dunia sebelumnya ya. Nah kalau ini kan Italia nggak masuk, jadi otomatis harus ada alternatifnya dong. Jadi pilih siapa nih, Bung Wawan?
5: Memang kan Italia kan hat-trick tidak masuk dengan tahun ini kan.
4: Hat-trick yang memalukan.
5: Dari 2018, 2022
4: di Qatar
5: sampai,
4: ya.
5: Sampai dengan 2026 ini. Nah, terakhir kita lihat Italia itu di 2014.
4: Ya.
5: Dan terakhir golnya itu, yang kasih gol itu Mario Balotelli. Itu saya hafal sekali kalau sejarah-sejarah Italia begitu. Nah, kemudian biasa kan Italia tidak lolos, apa ngadepi alternatif?
4: Iya.
5: Nah, tiga edisi terakhir itu memang saya selalu mendukung bukan dari Eropa tapi Argentina.
4: Oh, Argentina.
5: Alhamdulillah di tahun 4 tahun lalu ya, 2022 itu bisa juara dunia.
6: Ya. Berarti ada kemungkinan Argentina ini bisa back to back di tahun 2026 ini menurut Bung Wawan?
5: Ya, kalau sepak bola itu kan kalau negara-negara ini kan kebanyakan kan orang bicara sejarah kan?
6: Iya.
5: Nah, sepanjang sejarah ini kan tidak ada negara yang bisa
6: back to back.
5: Nah, siapa tahu kalau kalau biasa kan kalau kita di teman-teman di tongkrongan kan biasa kan istilahnya baku-baku gara lah, toh? Bilang ya mungkin kalau memang sejarahnya bisa back to back ya bisa juga, tapi ya memang realistis.
4: Iya, makanya
5: lihat skuad ya.
4: Karena kalau melihat juga, makanya kita bilang tadi kalau misalnya mau lihat ada beberapa tim-tim yang baru juga debut, itu juga sebenarnya bisa diperhitungkan dan kayak apa ya? Jadi kayak marginnya itu akan mempengaruhi negara-negara yang sebelumnya juga sudah jadi langganan di Piala Dunia. Karena bisa saja mereka back to back, bisa saja tidak.
6: Iya,
4: contohnya
6: iya.
4: Seperti Argentina, apalagi Messi kan sudah tidak muda lagi saat ini.
6: Iya, Messi. Tapi terakhir main di Piala Dunia 2020.
4: Di Maria juga kayaknya tidak ada ya.
6: Di Maria sudah pensiun.
4: Nah, kalau yang kemarin sempat kita baca, kalau sebenarnya ini tidak tahu apa yang terjadi ya dengan Argentina. Setiap kali Di Maria masih tetap ikut main di timnas mereka, Argentina itu progresnya signifikan.
6: Iya, karena ya, tiap turnamen finalnya Argentina itu pasti Di Maria gol.
4: Ya. Kan? Jadi sebenarnya bukan melulu soal Messi kalau berbicara Argentina. Karena kita harus melihat-lihat juga pemain-pemain yang selain Messi. Atau maksudnya apa ya, kayak pembantu-pembantunya gitu.
6: Iya, kayak.
4: Atau pemain-pemain pendampingnya selain Messi. Karena Messi kan bintangnya di situ.
6: Bintang.
4: Ente sendiri apa, Des?
6: Sama dengan Bung Wawan sebenarnya ada dua. Ada,
4: ada dua satu ayam. Dong.
6: Satu Argentina sama, sebenarnya saya ini Belgia.
4: Oh Belgia. Belgia.
6: Tapi generasi emas sudah selesai. Generasi emas, iya.
5: Selesai. Terakhir 2018 lalu.
4: Paling, paling ini siapa ya? Ada Kevin De Bruyne.
5: Ya, KDB masih main.
6: Lukaku masih main.
5: Lukaku
4: ada sih sebenarnya. Cuman iya,
5: kan 30 ya atas jadi
4: kayak gitu. Mungkin kenapa kita apa?
6: Itali bukan.
4: Sudah. Apa? Dari dulu Inggris.
5: Oh, Inggris.
6: Reliance.
4: Walaupun sebenarnya Inggris itu kalau misalnya orang di tongkrongan ya, DP Gaga Akang itu cuman DP nobar.
6: Kenapa?
4: Ya. Karena ya kulturnya orang di Gorontalo apalagi ya teman-teman. Halo teman-teman Inggris. Pokoknya asik lah. Kalau nobar sebenarnya seperti itu. Cuman
6: apa
4: kalau
6: kultur?
4: Ah, pokoknya lah tahu lah sendiri. Tidak bakugara sih. Kalau misalnya di liga orang memang bakugara sekali.
6: Arsenal, oh iya, karena memang Chelsea. Liga Inggris paling seru.
4: MU kan, Liverpool. Yeah. Itu sesama fansnya itu bakugara. Tapi kalau Piala Dunia orang bersatu semua.
5: Oh betul. Iya. Sama-sama dengan di Italia juga itu. Begitu.
4: Kalau di Italia juga kan, kalau fansnya Inter sama Milan, Inter Milan.
6: Inter sama
4: beda Milan gitu kan. Nah, jadi orang akan bersatu semuanya dan
5: betul itu kalau itu.
4: Kalau ngomongin soal culture-nya itu ya seperti itulah, mungkin gue sering melihat ya kalau pendukung-pendukungnya mungkin bukan cuma di Inggris doang sebenarnya kalau kita lihat di Italia juga mungkin apalagi di Jerman orang ya diwarnai dengan tidak bisa ya kayaknya disebutnya pokoknya adalah enak-enaknya gitu kalau biasanya di supporter orang begitu kayak nonton Piala Dunia.
6: Bung Wawan, ini orang melihat secara objektif ini
5: ya.
6: Dari di antara 48 negara yang ikut berpartisipasi di Piala Dunia tahun ini, secara objektif itu kalau Bung Wawan lihat apa yang paling menonjol, negara mana?
5: Ya kalau dari secara squad pasti semua orang mungkin sepakat dengan saya, Prancis. Itu Prancis. Memang dari istilahnya tim B-nya, tim A-nya memang inti semua di
6: lapis satu, lapis dua,
5: tinggal,
6: lapis tiga.
5: Ya, tinggal bagaimana pelatih yang bisa meramu ini. Selain Prancis juga ada Portugal sama Inggris. Nah, kalau saya lihat
6: pakai Cristiano Ronaldo atau pakai
5: Portugal tidak selalu ke si Cristiano Ronaldo, tapi lihat saja potret di semifinal Liga Champions sekarang. Karena ada 4 tim.
6: Iya,
5: ada Arsenal, Atletico, PSG, sama Bayern München. Nah, di 4 tim itu lihat saja mereka itu rata-rata timnas timnas
6: Prancis,
5: timnas Portugal, timnas Inggris.
4: Ya, ada pemain-pemain itu, Portugal ya.
5: Ya
4: pasti diisi mungkin, sama pemain-pemain Portugal saat ini.
5: Itu memang apa ya? Salah satu gambaran-gambaran lah, karena kan mereka kan sudah fight kan, sudah tahu bagaimana bisa bersaing nanti.
4: Oke, jadi sebenarnya kalau orang lihat Portugal juga ini ya ada kemungkinan gitu. Karena saat ini sebenarnya juga memang kalau menurut kita Portugal juga kayaknya harus dikasih kesempatan gitu. Orang menjagokan Portugal karena kasihan Ronaldonya.
5: Tahun terakhir karena kan, iya kan? Dibanding-bandingkan dengan Messi kan. Messi so angkat Piala Dunia, Ronaldo ini.
4: Sejauh ini masih Lionel Messi yang dianggap terbaik
5: ya. Kurang terakhir ya. Kurang terakhir sudah tamat, tropinya semua sudah ada kan.
4: Tapi memang betul sih. Kalau kata Bung Wawan tadi, saat ini pemain-pemain Portugal banyak mendominasi liga-liga di Eropa. Ini dan, salah satunya tadi yang apa dulu?
5: Di
4: masuk champion saat ini.
5: Jadi kan?
4: Fitinya. Itu rata-rata ada minimal ada 1-2 pemain Portugal lah di dalamnya. Tapi kalau Bruno Fernandes dari mana ya?
5: Aduh, di MU. Aduh.
4: Oh, dia.
5: Itu juga lagi gacor-gacor kan.
4: Tapi MU juga
5: MU kemarin menang tadi malam.
4: Tadi malam menang ya.
5: Iya.
4: 4-3.
5: 3-2. Kemarin menang 3-2
4: ya.
5: Liverpool.
4: Oh, tak salah menang
5: 3-2.
4: Cuman kurang satu aja kok. Jadi sebenarnya mereka ini ya patut dijagokan juga. Coba terang ke negara-negara di Afrika nih. Itu salah satunya
5: negara Afrika juga ini perlu diperhitungkan.
4: Ada
5: Mesir, Mohamed Salah. Maroko.
4: Maroko.
5: Hakimi dan kawan-kawan.
4: Hakimi ya. Iya. Kalau Hakim Ziyech di mana ya? Dari mana ya? Turki ya?
5: Ziyech.
4: Tapi dia kayaknya tidak terlalu
5: sinar juga sih. Turki dia bersetuju.
4: Soalnya kita kan juga Chelsea, taunya dia di situ. Sama ada ini juga Senegal nih kalau enggak salah.
5: Ya, Senegal kemarin. Senegal. Nah, ini ada yang kontroversi kemarin. Ya, menarik itu di Senegal itu kan. Senegal lawan apa? Finalnya itu kan lawan Maroko dan mereka bisa mampu itu luar biasa itu di tuan rumah Maroko yang Piala Afrika yang semua merah. Baru
0: tapi kan ada insiden walkout
5: Senegal iya. Tapi kan secara fight di lapangan menang meskipun apa kayak Konfederasi Afrika terakhir kan memutuskan
0: tetap Maroko.
5: Iya, cuma kan itu kan juara. Memang tapi kan biar bicara kualitas di lapangan. Nah kalau Senegal itu ada beberapa pemain yang memang sudah
0: Sadio Mane,
5: ya Mane dan Koulibaly, baru DP penjaga gawang Mendy itu yang
4: Mane.
5: Mendy penjaga gawang Kiper. Itu memang ya bisa bersaing lah.
0: Kalau Mesir bagaimana Bung Wawan? Mesir
5: ini
0: Mohamed Salah.
5: Memang ya. Mohamed Salah ini kan ya istilahnya apa? DP masa ini so di puncak baru tinggal turun dia.
4: Iya, kayaknya dia juga sekarang mau meninggalkan Liverpool kan.
5: Oh iya, katanya jadi ya Salah mau untuk bersaing Liverpool. Dia agak apa ya? Agak sulit lah.
0: Ada Senegal, ada Mesir, ada Ghana. Ini yang apa? Afrika. Ada Maroko. Afrika Selatan masih masuk.
5: Oh iya, Selatan itu juga masuk.
4: Afsel.
0: Ada singkatan.
4: Afrika Selatan. Sama ada beberapa juga negara-negara dari Afrika seperti yang debut itu ada Tanjung Verde.
0: Oh, Tanjung Verde itu dari Afrika?
4: Dari Afrika.
0: Nama Tanjung Verde.
4: Tanjung Verde. Terus ada apa lagi? Banyak ada Wonasa Tanjung.
0: Negara-negara baru ya. Banyak peserta-peserta.
4: Kurakau tadi ya.
0: Kurakau.
4: Nama Haiti.
0: Haiti. Bosnia juga ini baru masuk kayaknya.
5: Ya Bosnia itu yang.
4: Bosnia yang barusan yang akhirnya mengkandaskan apa ya?
5: Itali. Bosnia itu dia dengan pemain veterannya si siapa? Si Dzeko itu kan masih.
0: Oh iya Dzeko.
5: Masih main dia. Ya. Bagus juga.
4: Tapi sebenarnya kalau misalnya melihat sejarah ya, kan banyak didominasi sama negara-negara yang menjadi juara dunia itu. Kalau misalnya orang ambil di 2000-an, sudah negara-negara mainstream sih, bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau misalnya orang mundur jauh lagi ke era 90-an sampai 80-an, sebenarnya negara-negara yang menjadi juara itu adalah negara-negara yang sekarang dihitung jadi kuda hitam atau underdog.
0: Contohnya?
4: Ini kayak kalau tidak salah Uruguay pernah jadi juara dunia juga kan.
0: Uruguay masih yang pertama negara ya. Juara dunia.
4: Seperti itu. Nah, jadi terhitung kayak sekarang mereka tidak bersinar lagi. Itu kira-kira kenapa ya bisa seperti itu? Karena sebenarnya kan kalau orang lihat konsistensi itu ada Brazil.
0: Iya, Brazil.
4: Nah, Brazil itu bisa sampai 7 kali juara dunia.
5: 5 kali.
4: 5 kali ya. 7 kali.
5: Enggak, kemarin tujuh kali.
6: Kemarin tujuh kali, Bang.
4: Kemarin banyak kali. Lima kali berarti ya. Nah, kalau Brazil kan orang mengetahui sepakat bersama kalau saat ini mereka negara yang paling banyak memenangkan Piala Dunia sejauh ini kan. Kali. Dan itu melewati banyak generasi, ada yang dari setahun 90-an sampai dengan 2000-an. Ya walaupun kalau dilihat sekarang-sekarang mereka agak turun ya.
6: Iya.
4: Tapi kenapa negara-negara yang lainnya itu tidak bisa bertahan gitu untuk menjadi
6: Uruguay tadi.
4: Mempertahankan apa ya? Juara
6: konsistensinya.
5: Kalau saya menurut saya ya, kayak Uruguay, apa kan kalau Uruguay itu kan mungkin kita lihat pemain-pemain dulu itu kan banyak di klub-klub Eropa tuh seperti siapa itu Forlan, Cavani itu.
4: Benar-benar. Nah,
5: sekarang kan Uruguay siapa yang bisa sebut? Cuman yang Real Madrid itu
6: Valverde.
5: Valverde. Itu mungkin agen-agen mereka, pemain-pemain mereka yang jarang kasih eksplor ke Eropa. Nah, kalau Brazil kan dibilang 5 kali juara dunia. Nah, saya rasa dengan Brazil sekarang, kalau dari segi pemain memang sudah bagus. Sekarang ini kan melihat itu siapa itu yang si Vini, baru di belakang ada Marquinhos, baru Casimiro, masih inti-inti semua di klub. Nah, kendala di Brazil itu kan pelatih. Nah, sekarang mereka datangkan pelatih yang memang bagus, yang sudah berapa kali juara champion,
6: Carlo
5: Ancelotti. Nah, itu mungkin juga mereka ingin menunjukkan akan mengembalikan lagi ya kejayaan-kejayaan mereka.
4: Jadi Brazil juga salah satu yang berpotensi ya.
6: Ya, tapi masih ada polemik itu soal Neymar. Bagaimana itu, Bung Awan?
4: Kenapa Neymar?
6: Neymar ini antara diajak atau tidak diajak?
5: Iya, karena kan kalau si Carlo Ancelotti ini kan sudah berpengalaman, dia melatih berbagai pemain bintang tuh. Jadi mungkin dia merasa ya jangan ada terlalu bintang yang paling bersinar di.
4: Iya, kayak biasanya juga
5: biasa begitu pelatih kan.
6: Satu kan pelatih itu maunya setara semua.
5: Jadi kayak bebannya ke dia tuh, jadi dikasih rata kalau si Ancelotti.
4: Nah, kalau mental pelatih seperti itu juga bagus sih, karena untuk membentuk karakteristik keseluruhan tim gitu. Jadi mereka tidak ada yang
6: menonjol.
4: Oh, kalau ini ada Messi nih. Kalau misalnya kayak di basket ya, kalau di basket yang kita lihat semua tuh harus ngoper ke LeBron James.
6: Ya, karena itu target man ya.
4: Target man. Tapi itu yang terjadi di basket. Sepertinya tidak terjadi di sepak bola dengan apalagi kalau misalnya yang dikatakan Bung Wawan tadi soal Ancelotti. Yang tidak mau ada pemain yang terlalu disorot. Istilahnya seperti itu ya. Jadi semuanya setara sampai akhirnya bisa membangun tim bisa jadi lebih baik lagi. Jadi kalau menurut kita pelatih yang punya karakter seperti itu bagus juga. Apalagi untuk sekelas tim sebesar Brazil ya. Kalau Brazil juga kan sebenarnya sejauh ini orang lihat banyak pemain-pemain bintangnya yang berlaga di liga-liga Eropa saat ini. Jadi intinya orang bisa melihat Brazil juga punya potensi untuk juara di tahun ini nih. Nah, kalau gaya bermain masing-masing tim kayak gimana nih, Bung Wawan? Kita coba menyoroti tim-tim yang unggulan aja dulu. Sejauh ini ada beberapa negara ya. Seperti tadi ada Prancis, Brazil, ada Spanyol, ada apa lagi ya? Inggris tidak ya?
6: Portugal. Masuk.
4: Inggris masuk juga ya?
6: Masuk.
4: Okay.
6: Belanda itu bisa.
4: Nah, itu juga Belanda.
6: German.
4: Belanda yang akhirnya bisa kembali lagi nih ke Piala Dunia karena yang tahun sebelumnya kan tidak masuk mereka. Gimana nih Bung Wawan?
5: Kalau bicara soal gaya masing-masing tim. Nah, kita jangan lupa bahwa menjelang Piala Dunia ini di bulan Mei sekarang ini, ada banyak memang pertandingan yang seru-seru semua. Ini mau semifinal Liga Champion, jadi lagi 2 match, baru terakhirnya final. Kemudian akan ada lagi El Clasico. Itu yang penentuan, 11. Katanya penentuan gelar di Spanyol. Iya. Nah, jadi kan mereka itu kan sekarang lagi fokus di masing-masing klub ya. Yang saya takutkan ketika sudah dengan gaya masing-masing, kemudian kan Piala Dunia ini kan mulainya pertengahan Juni kan. Mm-hmm. Jadi mereka itu cuma sampai bulan Mei. Batas waktunya hanya 2 pekan. Sepekan lah paling lama, paling cepat. Nah itu ketika pelatih mau masukkan apa strateginya itu, nah itu yang bisa apa bisa mempengaruhi gaya masing-masing. Jadi kita juga tidak bisa misalnya Prancis sudah bertabur bintang. Nah ketika mereka sudah habis-habisan di klub, karena kan mereka kan inti-inti semua di klub.
4: Ya, benar.
5: Nah mau ke Piala Dunia kan, nah tentu pelatihnya juga lagi memang putar otak memang.
6: Iya betul.
5: Memang
6: proses adaptasi memang, juga.
5: Ya proses kan ininya. Tidak. Agak ini, jadi kalau memang gaya itu ya bagi saya yang masih mempertahankan itu kayak Brasil dengan samba-sambanya itu kan masih
6: sama Spanyol,
5: masih kita bisa ya Spanyol dengan tiki takanya itu masih insya Allah masih kita bisa nikmati di apa Piala Dunia 2026 ini.
4: Benar-benar ya, itu juga salah satu apa ya taktik.
5: Iya,
4: baik pada zamannya kayak
5: ya, terus balik lagi di Spanyol itu
4: Piala Dunia 2010
5: Spanyol
4: 2010 ya
5: 10 Spanyol itu memang
4: itu, waktu itu kaget banget lihat semua pemainnya adalah midfielder
6: ya. Iya tidak ada striker tidak ada
4: penyerang itu.
5: Ternyata Cesc Fabregas
4: mereka sehebat itu ya bisa apa ya beradaptasi dengan tim-tim lawan untuk bisa menang.
6: Nah tadi terang so bahas soal ini berapa benua tadi itu? Ada Eropa, Amerika sama Afrika. Nah Asia, Asia ini bagaimana? Negara-negara dari Asia?
5: Ya, kalau negara-negara Asia itu seperti saya bilang tadi mungkin masih berputar di itu ya Korea dengan Jepang itu yang memang.
6: Tapi Jepang sekarang ini targetnya
5: Iya makanya final. Jepang itu memang target lebih jauh kan mereka kan. Kebanyakan kan cuma sampai dia 16 besar, mau 8 besar kan kalah. Bahkan yang kemarin kan tidak lolos gara-gara itu apa?
6: Dengan tapi kemarin Belgia Jepang kasih kalah Inggris. Dia uji coba di friendly match.
5: Itu lagi baru dengan uji-uji coba juga itu. Uji coba juga ini kan itu juga kan apa bahayanya juga di situ. Kadang antara pelatih mau kasih masuk taktik. Atau pelatih juga mau sayang-sayang pemain.
4: Iya,
5: benar.
4: Iya,
5: karena kan mau cedera. Kan,
6: iya, mau cedera.
5: Kan banyak kasus begitu ketika diuji coba cedera, ya, tidak bisa main.
4: Betul. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang laga uji coba itu adalah laga untuk eksplor.
5: Ya,
4: baik secara taktik maupun pemain ya.
5: Iya.
4: Seperti itu. Ada juga beberapa negara-negara debutan di Asia. Itu seperti Uzbekistan sama Yordania. Nah, mereka juga apakah bisa diperhitungkan atau tidak nih? Karena mengingat sebenarnya kalau negara-negara debut seperti ini tuh bisa terhitung hanya meramaikan saja.
5: Iya.
4: Nah,
5: seperti itu. Itu juga apakah kalau meramaikan itu memang kalau bagi kita mungkin meramaikan ya, tapi bagi mereka itu kan memang tampil di Piala Dunia itu kan salah satu ya prestasi yang sangat luar biasa. Dan kalau menurut saya pengalaman-pengalaman kemarin itu kayak tim-tim debutan begitu kan mainnya itu kan mereka kan ya intinya kan target mereka sudah lolos di Piala Dunia, jadi main mereka itu main lepas. Nah kita bisa ambil contoh flashback di tahun 2002 kalau ada yang masih ingat antara juara bertahan Prancis dengan negara apa itu?
4: Dari mana? Dari Asia?
5: Dari Afrika yang dari Papa Boba Diop itu kasih gol. Prancis lawan Senegal.
4: Senegal ya?
5: Iya. Itu kan kalah Prancis. Karena kan Senegal kan mainnya main lepas.
4: Main begitu. Lepas ya? All out berarti?
5: All out. Jadi iya. tidak ada beban lah begitu.
4: Oke. Jadi sebenarnya tidak bisa... konklusinya tidak bisa diremehkan juga untuk tim-tim debutan ini nih. Yang berlaga di Piala Dunia tahun ini. Jadi ada totalnya 48 tim. Ada beberapa tim yang terhitung debut seperti Uzbekistan, Yordania itu dari Asia ya. Selanjutnya ada Tanjung Verde. Itu Tanjung Verde dari Afrika. Terus kalau yang CONCACAF itu ada Curacao dan itu semuanya kayaknya.
6: Aljazair juga baru main kayaknya.
4: Aljazair ada ya?
6: Ada Aljazair.
4: Aljazair dari mana? Afrika.
6: Dari Asia.
4: Afrika deh kalau nggak salah. Aljazair, Tunisia, Pantai Gading, Ghana, Afrika Selatan, Tanjung Verde dan Republik Kongo. Juga hitungannya masih baru sih ya. Masih baru
6: yang
4: ya?
6: kayak Bu Mawan bilang tadi, yang beban itu adalah negara yang sudah lama tampil di Piala Dunia.
4: Karena langganan Piala Dunia ya.
6: Sudah langganan. Bagaimana kita lihat caranya mempertahankan harga diri di Piala Dunia itu kan susah.
5: Apa? Saya bilang tadi kan di laga-laga awal itu, kayak kalau ada yang ingat, kalau tadi kan 2002. Ini yang terbaru kemarin 2022. Ya? Ada yang sangka enggak Arab Saudi kasih kalah Argentina?
6: Oh iya betul.
4: Iya benar.
6: Di laga awal lagi itu kan. Where is Messi? Where is
5: bahkan
6: Messi?
5: Bahkan itu kekalahan itu apa? Kalau saya searching baca di berita itu apa? Jadi hari liburnya nasional Arab Saudi itu
6: hari itu.
5: Kalau cuma kalau
4: karena mereka berhasil mengalahkan juara dunia.
5: Iya, itu jadi bahkan kan ketika waktu itu saya masih dukung Argentina kan. Udah. Jadi ya yang bisa kasih kalah juara dunia cuma Arab
4: tapi
5: Saudi.
4: Kan sebenarnya waktu itu statusnya belum jadi juara dunia.
6: Iya.
4: Masih dalam kompetisi. Iya.
6: Tapi kekalahan itu cuma satu kali itu.
5: Iya.
6: Di fase grup itu Arab Saudi yang kesekala Argentina di Piala Dunia 2022. Yang lanjutnya kan menang-menang terus sampai jadi
5: kejutan,
6: juara dunia.
5: Kejutan di awal laga-laga awal ini yang akan sangat
6: serunya. Sebenarnya serunya itu di fase grup.
4: Kalau fase grup ya benar-benar bahwa penyisian ya. Jadi kalau misalnya terang lihat memang banyak sejarah yang apa ya? Sejarah-sejarah unik yang ditampilkan saat masih babak-babak penyisihan. Seperti itu ya. Jadi ditambah lagi dengan tim-tim debutan yang saat ini lumayan banyak. Jadi orang tentunya sangat menunggu gitu. Nantikan akan
6: kayaknya semua apa match Piala Dunia itu seru sekali kayaknya.
5: Ini. Ya, semua pertandingan Piala Dunia.
6: Iya, dari pembagian grup saja.
5: Pembagian grup semua mulai
6: adil.
4: Adil ya?
5: Tidak ada yang
6: grup ada partai,
5: ada yang grup neraka, grup apa kalau di?
4: Itu... Kalau nggak salah Inggris juga masuk grup neraka deh.
6: Inggris masuk di.
4: Coba lihat, ada siapa aja?
6: Inggris grup L, grup terakhir. Kroasia, Ghana, Panama.
5: Nah itu.
6: Kroasia juga itu kemarin
5: Kroasia,
6: kan masuk
5: ya.
6: Final lawan apa?
5: 2018 Prancis. Lawan Prancis kalah 4-2 kan. Kroasia baru.
4: Kroasia pemain bintangnya ada siapa ya?
6: Modric
4: ya. Nah, selain Modric siapa lagi?
5: Masih banyak Kroasia itu banyak. Ada. Cuma yang jelas itu Modric itu. Itu yang saya bilang tadi kan. Fase di klub sekarang ini itu memang sangat menentukan. Nah, bicara kalau misalnya tadi disinggung Kroasia yang bergantung pada sosok Luka Modric. Nah, Luka Modric itu kan bermain di AC Milan. Itu salah satu klub favorit saya, memang klub favorit saya.
6: AC Milan.
5: Ya, AC Milan. Nah, dia kan terakhir itu kan lawan Juventus itu kan kepalanya itu kan apa? Hidungnya patah. Jadi dia cedera. Makanya dia istirahat.
6: Modric ini.
5: Nah, iya, itu jadi memang laga-laga klub dengan Piala Dunia ini ya pemain juga harus hati-hati.
6: Iya, harus hati-hati. Yamal juga kan itu kemarin Yamal juga kemarin itu.
5: Nah, itu lagi.
6: Cedera kan? Cedera dihitung sampai Juni, sampai Piala Dunia tidak bisa main.
4: Ya, tapi dari tadi orang kan berbicara tentang negara-negara yang lolos ke Piala Dunia. Bisa enggak orang bahas tentang negara yang hampir lolos Piala Dunia? Negara kita sendiri nih. Bagaimana kalau tidak salah saat ini mereka apa ya ranking FIFA-nya karena kemarin sempat bertanding juga kan. Ada updatean terbaru soal ranking kita di FIFA. Dan ini kalau tidak salah orang sekitaran 120-an
5: lah, 20-an
4: pas atau 21 deh kalau tidak salah orang ya. Gimana nih Bung Mawan melihat apa ya? Nyaris lolos kita nih di Piala Dunia. Yang mengalahkan kita siapa ya?
5: Kalah dengan Arab Saudi.
4: Arab Saudi.
5: Kan dua kali main kan kalah. Itu kan euforia kita untuk timnas Indonesia lolos itu kan waktu itu kan memang sangat sangat tinggi. Nah, tapi kan ya lagi-lagi kan semua keputusan di federasi.
6: Iya, iya. Iya.
5: Kita orang mau salahkan siapa? Orang kan tidak. Yang orang tahu bagaimana ini Indonesia ini mau lolos, dan kemarin itu kan memang sempat sudah diambang bat, sudah apa? Ya?
6: Sudah.
4: Tapi kalau dari Bung Mohon sendiri, saat itu pergantian kursi kepelatihan yang diganti di dalam ini nih. Masih di dalam apa ya?
6: Dalam turnamen upaya,
5: masih lagi gacor-gacor ya, baru
4: dalam upaya untuk bisa lolos Piala Dunia nih dari
5: itu kan hanya
4: Sintayong ke
5: Patrick
4: Kluivert itu gimana nih?
5: Itu juga yang menarik soal misalnya saya tidak bahas soal federasinya, saya tapi pelatihnya. Nah, si Patrick itu kan kemarin kan sebelum melatih Indonesia juga kan sempat melatih Curaçao.
4: Iya, benar.
5: Dia keluar, Curaçao yang
6: lolos.
5: Nah, kita harap juga mudah-mudahan ya, karena kalau bola bicara sejarah ya mudah-mudahan pernah melatih Indonesia kemudian keluar 4 tahun berikut Indonesia bisa lolos.
4: Benar ya, kita berdoa ya. Ini di tangan pelatih baru kita dari Inggris juga ya, John Herdman
6: dari Inggris.
4: Ya,
6: tapi mantan pelatih apa? Kanada.
4: Insya Allah pelatih Kanada juga ya, benar-benar. Jadi terang tentunya.

0: dua-dua punya karakter berbeda. Mm-hmm. Kalau misalnya si siapa? Kalau kita lihat di era STY, STY itu kan dia kan mainnya itu kayak istilahnya kayak Spanyol dulu lah di kita kan lebih ini. Tidak punya target man sehingga kan striker-striker apa murni Indonesia kan jarang dimainkan, tapi kan memang melihat persaingan dia di Asia kan memang itu yang dibutuhkan. Kita lihat waktu STY melawan Jepang kan ada perlawanan, tapi setelah diganti oleh Patrick kan, kalau Patrick kan memang ada target man sehingga pas dia ini kan si Ole itu kan masuk, itu kan jadi target man. Jadi bahkan kan tiga pertandingan terakhir Ole kan bagol terus. Jadi masing-masing punya kelebihan dan
1: kekurangan
0: lah di situ. Kalau
2: masalah pemain ini, Bung Awan, masalah pemain Indonesia itu, apakah memang harus jadi solusi pemain naturalisasi?
0: Ya kalau memang mau bersaing di ini, kita tidak bisa apa ya, tidak bisa tutup mata dengan itu. Kalau memang mau bersaing di level-level Asia itu, di level dunia, memang fisik yang
2: tapi
0: iya.
2: Kan, kalau tapi kan bisa berkaca sama dengan Jepang. Jepang itu kan asli pemain Jepang semua.
0: Iya, kalau Jepang kan memang asli pemain, tapi kan mereka pemain-pemain mereka kan di ini kan banyak bermain di klub-klub Eropa.
2: Oke. Itu ada info tadi, Curaçao itu yang dilatih Patrick yang lolos Piala Dunia tahun ini ternyata pernah dikalahkan Indonesia dua kali di era STY.
0: Ya, seperti itu. Itu kalah di waktu di main di Indonesia itu kan pertandingan apa sih persahabatan atau
1: Patrick Kluivert aja yang sial sih sebenarnya.
0: Karena gini saya itu ikut tergila-gila dengan bola ini kan dari tahun kalau 98 tidak mungkin, itu masih umur-umur anak-anak lah. 2002 itu kalau ada yang ingat kan ada iklan Piala Dunia itu kan selalu kapan ya Indonesia masuk Piala Dunia. Itu iklannya Dik Doang itu kalau DP artis dulu. Kalau ada yang memang masih ingat
1: 2002 itu. Korea Jepang.
0: 2002 kalau Korea Jepang. Kan. Saya itu memang ingat sekali. Bahkan kalau memang Indonesia lolos, saya sore ancang-ancang mau bikin konten itu. Cuma memang
2: ada DP konten plan ini.
0: Iya, karena kan teringat-ingat terus sampai di kita sekarang di generasi. Ya, kapan ya Indonesia lolos Piala Dunia? Itu DP iklan lalu itu. Terus iklan apa? So, pokoknya itu DP
2: 2030 sama enggak bisa.
0: Insyaallah
2: jalur tuan rumah.
0: Cuma memang begini, apa kalau
1: tuan rumah sudah antri sejauh ini.
0: Bicara di Indonesia itu memang agak kita kemarin itu kan sebenarnya kan diproyeksi mau lolos dampingi Jepang toh dengan Australia itu kan. Cuma kan sudah terpukul kalau saya lihat ya mental kita waktu lawan Cina itu kalah
2: di kandang
0: Cina itu di China, ya. Itu di situ memang mentalnya dari memang apa 100% nah jadi tiba-tiba turun. Down kalah di situ ya, itu DP titik tahu. Bukan,
2: tapi semoga lah Indonesia bisa lah.
0: Di situ ya,
2: sekarang kan masih proses pembangunan masih
0: insyaallah.
2: Semoga pemain-pemain
1: sebenarnya kita juga optimis sih dengan timnas saat ini karena kalau misalnya dilihat dari pemain-pemain under 17-nya juga
2: ya
1: sama yang lain ya under 23 dan pokoknya pemain-pemain juniornya itu sebenarnya kalau bisa dibilang banyak potensi yang nantinya mungkin bisa berguna bagi timnas nanti kalau kedepannya nanti apalagi kalau misalnya di ini jadi bisa jadi ya naturalisasi kalau soal kata Destri tadi Jepang kan mengandalkan pemain-pemain lokal ya
2: yeah.
1: Nah kalau misalnya kedepannya nanti mengandalkan pemain-pemain junior saat ini itu pemain-pemain junior sebenarnya kalau terang lihat ya kiprah timnas Indonesia sebenarnya dorang juga cukup jago ya. Maksudnya dorang pe kiprah juga di berbagai kompetisi itu baik sih dalam kategori baik. Jadi ada kemungkinan Indonesia bisa bersinar dengan pemain-pemainnya sendiri tahun-tahun ke depan. Kita doakan saja ya.
2: Ya.
1: Amin paling

0: serius tuh.
1: Pemain paling serius.
0: Soalnya kalau misalnya orang Indonesia masuk Piala Dunia kan, akhirnya Bungawan bisa bikin konten.
1: Kami itu pasti biar nanti kalau udah bilang biar nanti mau kalah pertama.
0: Iya, yang penting kalau main Piala Dunia. Gimana atmosfernya Piala Dunia itu tuh? Tekanannya seperti apa ya? Nah, berbicara soal apa ya? Piala Dunia juga. Sebenarnya ini adalah Piala Dunia yang ini ya, menurut saya itu menarik karena

0: ambil di Amerika dan juga Meksiko.
1: Untuk cuacanya?
0: Iya. Bukan, keamanannya.
1: Oh iya, iya.
0: Iya kan? Apalagi kalau misalnya di Meksiko. Kan baru-baru ini ada perang kartel ya, kalau tidak salah di Meksiko kan. Betul. Itu juga sih sebenarnya pengaruh ya. Dan harusnya ya, kalau menurut saya sebenarnya FIFA juga mempertimbangkan Meksiko untuk dijadikan sebagai tuan rumah.
1: Karena apalagi mengingat kalau masalah cuaca lagi di Meksiko ini, di bulan Piala Dunia itu kemarau ekstrim.
0: Kemarau ekstrim benar. Dan keamanannya juga patut dipertanyakan gitu saat ini. Jadi gimana nih Bung Mawan melihat kondisi selain apa ya yang menunjang dari segi apa ya in game-nya gitu permainannya, tapi melihat kondisi keamanan juga dari masing-masing negara yang saat ini menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026.
2: Kalau soal bicara soal keamanan apa, bagi saya itu memang memang butuh pertimbangan. Itu kalau pengaruh paling cuma di pengaruh psikolog dari pemain saja itu ya. Tapi kalau dari memang, karena kan memang FIFA mengatakan bahwa tetap Piala Dunia ini berjalan sesuai jadwal. Jadi berarti otomatis sudah dengan berbagai kajian yang sangat matang lah. Berbeda dengan tahun 2022 kemarin. Nah 2022 itu kan biasa kan kita nonton Piala Dunia itu kan bulan-bulan Juni Juli toh. Nah lalu kan diundur nanti bulan Desember kalau tidak salah. Iya bulan-bulan November Desember lah Piala Dunia kemarin
0: akhir-akhir
2: itu.
0: Akhir-akhir tahun ya.
2: Akhir-akhir tahun. Karena waktu itu kan memang COVID toh di 2022 itu kan. Jadi memang waktu itu FIFA kasih ini bahwa Piala Dunia memang harus ditunda sampai bulan Desember. Nah tapi kalau sekarang tidak ada pengumuman resmi apapun dari
0: FIFA ya.
2: Dari FIFA soal ini, berarti mereka sudah menjamin keamanan. Cuma memang psikolog pemain itu pasti akan
0: terpengaruh
2: lah. Karena kan bagaimana ini mau bermain di situasi
1: rudal fokus serang. Tapi faktanya ini ada fakta lagi. Meksiko itu sudah 3 kali jadi tuan rumah di Piala Dunia. Sudah 3 kali
2: dan berhasil.
1: Iya, dan itu negara yang satu-satunya sudah 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Sejauh ini ya, sejarah Piala Dunia.
1: Kayaknya kalau misalnya keamanan itu Presiden FIFA sudah tahu lah pasti ya.
2: Insyaallah.
1: Semoga aman.
2: Tidak pecah ini.
0: Tapi udah pernah enggak kondisi kartel narkobanya dibunuh gitu? Dan akhirnya jadi perang. Karena saat itu kan saat ini kan perang ini ya. Perang antara geng gitu, geng kartel gitu.
1: Iya, betul-betul kartel.
0: Bahkan waktu kalau tidak salah waktu itu penerbangan terhenti di Meksiko.
2: Nah,
0: karena permasalahan itu.
2: Nah, iya. Itu faktor-faktor X lainnya itu mungkin itu ya. Karena kan memang kayak apa? Kayak kemarin itu pecah perang apa Amerika dan Iran kan beberapa penerbangan di Saudi juga kan agak terganggu ya, karena kita lihat kan teman saya yang melaksanakan umroh dibilang kita belum boleh pulang ke Indonesia karena masih tertunda. Mungkin faktor-faktor itu yang pengaruh lah. Tapi kalau ini memang sesuai jadwal, insya Allah kita doakan lah. Karena bagi kita pecinta bola kan mau lihat ini kan 4 tahun 1 kali toh.
1: Jadi pesta bola dunia kan ini, pesta bola dunia.
2: Pesta bola ini kan
1: apalagi sekarang kan pesta bola dunia ini disiarkan di Indonesia secara gratis.
2: Ah, itu yang
1: RRI dan TVRI ada antara
0: promo. Katanya kalau Piala Dunia tahun ini orang nantinya kemungkinan akan nonton di hari subuh. Dengan pagi-pagi. Ya kayak gitu ya.
2: Itu kan sama dengan kita orang nonton piala-piala Amerika toh. Pagi-pagi ya. Tidak apa-apa sambil kerja.
1: Iya. Masalah jam tayang juga ini kan.
0: Rata-rata kan pagi.
1: Sampai jam 11 pagi, 11 siang.
0: Bisa-bisa kan apel pagi lihat pembukaan.
2: Lihat kan deh pertandingan yang apa? Yang bagus itu yang nonton big match kan.
1: Tapi kayaknya semua big match ini pengawan.
2: Ya.
1: Tadi itu kan kita cerita soal underdog.
2: Iya, karena tiap
1: banyak sekali negara-negara yang baru naik di Piala Dunia.
2: Tiap kan grup itu kan Eropa itu kan dibagi rata.

0: Jadi memang ya, tiap hari kembali negara Eropa bermain.
1: Sekali lagi, negara kuda hitam yang dijagokan Bung Wawan siapa?
0: Kuda hitam. Selain tadi Prancis ya.
1: Kalau Prancis,
0: kalau Prancis itu kan ada slot sendiri di final itu.
1: Yang kuda hitam lah, underdog gitu.
0: Kuda hitam sekarang ini.
1: Kira-kira siapa nih Bung Wawan?
0: Dari apa dulu? Dari Eropa tuh.
1: Dari kayaknya semuanya.
0: Kalau dari ya, kalau dari Eropa itu ya tetap Kroasia itu.
1: Kroasia ya.
0: Itu karena memang dari dulu tidak pernah kehilangan talenta-talenta sepak bola berbakat. Bahkan itu 2018 saksikan sendiri kan?
1: Iya,
0: masuk final.
1: Kalau Belgia?
0: Itu mana karena gitu? Begini secara permainan kan
2: Belgia sih boleh lah.
0: Masih buat
2: generasi kita, emas masih ada dikit-dikit KDB,
0: sisa-sisa
2: Doku masih main,
0: sisa-sisanya masih.
2: Al Norway, oh iya Norway.
1: Norwegia ada enggak?
2: Norway. Norway main.
0: Norwegia juga. Oh itu kan Norwegia itu kan set di apa di penyisian ini kan apa? Apa? Bukan penyisian, apa? Kualifikasi kan satu tim dengan Italia toh. Nah, Norwegia yang langsung lolos langsung. Jadi ya itu juga itu Norwegia karena memang era-era emasnya Haaland ya.
1: Jadi dia sering bilang KDM.
0: KDB.
1: KDB
2: alur.
1: KDM.
2: KDM.
1: Jawa Barat KDM.
2: Pagu.
1: Terus siapa lagi?
0: Kemudian itu ya Senegal kalau dari Afrika mungkin.
2: Pantai Gading main lagi akhirnya.
0: Iya, cuma kan DP apa? DP bintang sama sekarang.
2: Didier Drogba kan yang lalu.
1: Dulu, itu dulu. Kalau sekarang.
0: Sekarang ke Pantai Gading itu yang di MU itu siapa? Ahmad.
2: Oh Ahmad Diallo.
0: Ahmad, itu Diallo. Dorang itu yang.
2: Ahmad nama Indonesia, nama Gorontalo.
0: Ini ya, lagi apa?
1: Panjangnya Rahmat.
0: Maroko, Maroko itu juga. Bisa bersaing lah dengan.
1: Kalau dari Asia?
0: Hakimi. Kalau Asia pasti kalau saya
2: Jepang,
0: Korea, Jepang itu memang artinya sudah tidak bisa ditawar-tawar itulah.
1: Terus ada apa lagi ya? CONMEBOL kalau tidak salah.
0: CONMEBOL itu apa yang Panama itu ya?
1: CONMEBOL tuh bentar saya lihat lagi ya. CONMEBOL Panama. Itu ada
0: Panama. Panama ada itu keras-keras itu.
1: Haiti, Curacao. CONCACAF maksudnya bukan CONMEBOL. Kalau CONMEBOL itu Argentina, Brazil, Kolombia, Uruguay, Ekuador, Paraguay. Kalau itu mah udah langganan ya.
0: Langganan.
1: Tapi patut diperhitungkan juga mereka nih yang CONMEBOL karena ada selain Argentina dan juga Brazil ya. Karena ada Kolombia, Uruguay, Ekuador dan juga Paraguay.
0: Siapa lebih Bungawan, ke Uruguay itu ya karena apa faktor itu sih siapa? Valverde itu memang dia sekarang memang lagi top di ininya
2: back, lah. Ini back dari Barcelona juga ada di situ Araujo.
0: Araujo.
1: Apa lagi ya?
2: Belanda juga bagus sih Belanda.
1: Tapi kalau Belanda sebenarnya tim unggulan.
2: Dari dulu.
1: Dan kalau dilihat pemain-pemainnya sekarang Belanda yang ada di liga-liga Eropa
2: banyak.
1: Ada siapa
2: aja? Ah, Frankie De Jong itu kan Barcelona.
0: Reinders. Cuma sudah jadi cadangan di City. Itu Reinders kan ada bayi-bayi di AC Milan pindah di City kan itu.
1: Frankie De Jong apanya Mawar De Jong?
2: Sepupu jauh kayaknya.
1: Oke deh. Ya sudah kalau gitu kita selesai ya untuk pembahasan kita di peta bola dunia. Untuk episode kali ini,
0: siap.
1: Terima kasih banyak untuk Bung Wawan sudah bergabung bersama kita ngobrol seputar Piala Dunia. Pokoknya kita doakan semoga tim terbaik lah yang bisa memenangkan Piala Dunia tahun ini nih. Terlepas dari siapapun
2: lah,
1: pemain-pemain yang ada di dalamnya, mau pemain bintang, pemain yang diperhitungkan gitu.
0: Yeah.
1: Sejauh ini kalau misalnya terang lihat Piala Dunia sepertinya akan dimenangkan oleh siapa yang terbaik. Kayaknya memang sejauh, saudara dari dulu seperti itu. Siapa yang berusaha untuk menjadi yang terbaik, dia akan memenangkan Piala Dunia tahun ini.
2: Tapi semua Inggris. Semua negara di Piala Dunia tahun ini pasti ada ambisi itu. Makanya saya bilang tadi pasti seru setiap pertandingan.
0: Kalau saya doakan ya Argentina-Prancis final ulang.
2: Waduh. Tapi tidak karena ada drama kan, penalti
0: kalau
2: final
0: back
2: ya.
0: To back untuk juara kan belum pernah, tapi back to back untuk final kan Prancis pernah.
2: Argentina
0: lalu lawan.
1: Jadi kalau misalnya Argentina dengan Prancis, siapa yang mau dapetin?
2: Masih Argentina. Masih sih.
0: Prancis.
1: Prancis ya.
0: Karena tidak ada negara yang dua kali juara berturut-turut.
1: Oke deh, kita sudah selesai ya untuk episode kali ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Pesta Bola Dunia Bolkes ya.
2: Ya,
1: Bolkes. Bersama dengan LPP RRI Gorontalo. Saya Dodi Paneo.
2: Saya Desri Ansyah.
1: Dan Bung Wawan. Pamit undur diri semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Kang Mina dikabarkan bakal membintangi serial original Netflix terbaru berjudul Solo Leveling. Yang ini tuh teman Pro 2 muncul dan langsung menarik perhatian penggemar terhadap jajaran pemeran adaptasi populer. Dan agensi Story J Company juga menanggapi kabar ini dengan menyatakan belum ada keputusan resmi terkait keterlibatan Kang Mina. Pihak agensi juga menegaskan belum ada konfirmasi final mengenai penampilannya dalam serial Solo Leveling produksi Netflix ini, teman Pro 2. Solo Leveling itu awalnya merupakan novel web populer sebelum diadaptasi menjadi webtoon dan serial animasi terkenal internasional. Ceritanya itu mengikuti perjalanan Sung Jin-woo, hunter peringkat E yang melawan monster dari gerbang misterius berbahaya. Sung Jin-woo juga digambarkan teman Pro 2 sebagai hunter terlemah yang hampir kehilangan nyawa dalam sebuah insiden mematikan besar. After pengalaman mendekati kematian, dirinya itu memperoleh kemampuan luar biasa dan berkembang menjadi harapan baru umat manusia. Sebelumnya, Byun Woo-suk juga sudah memerankan karakter utama Sung Jin-woo dalam serial adaptasi ini. Aktris Han So-hye juga dilaporkan lagi mempertimbangkan tawaran memerankan karakter Cha Hae-in dalam proyek terbaru Netflix kali ini. Well, Kang Mina sendiri tuh memulai karir hiburan sebagai anggota grup idola perempuan populer sebelum aktif berakting dalam berbagai drama, yang sebelumnya juga bekerja bersama Byun Woo-suk melalui drama Moonshine dan juga History of Walking Upright.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibo Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Dewan Pengaduan Netflix resmi mengumumkan rencana tour global K-pop Demon Hunter. Mereka menggandeng AEG Prison, salah satu promotor musik dan live entertainment terbesar dan terkemuka dunia. Di mana Dewan Pengaduan mana ini? Mereka tuh menulis kalau tour global ini nantinya bakal menghidupkan elemen-elemen dari film pemenang 2 kali Oscar dengan cara yang spektakuler. Tapi belum ada pengumuman resmi soal kapan tour ini dimulai dan belum diumumkan juga teman perdua negara mana aja yang bakal didatangi tour K-pop Demon Hunter sini sendiri. Tapi teman perdua, AEG Prison ini tuh ternyata punya nama besar di dunia entertainment. Mereka tuh ada di balik festival-festival terkenal kayak Coachella Valley Music and Art Festival sampai dengan New Orleans Jazz and Heritage Festival, teman-teman.

0: Sandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa, Nisa lagi. Enggak bisa nih.
2: Bisa ya.
1: Ya udah dibisain aja.
2: Nama penulis, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, okay, Aire Nisa. Oke, okay, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana?
1: Kak? Apa kabar dulu nih, Nisa?
2: Oh, baik, syukran.
1: Alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
2: Fiksi ya. Sejauh ini lebih ke fiksi.
1: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
2: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
1: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
2: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih itu.
1: Cuman?
2: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan?
1: Ninja
2: quarter life crisis, QLC, aduh. Asli. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far tuh kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
2: Aduh,
1: dulu
2: kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan. Pikir itu lebih ke, aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
2: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
2: Karena ya itu dia, terus itu kayak healing gitu loh Kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan.

0: orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada apa ya, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi, pasti jadi nggak pure bener-bener itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya.
2: Cie. Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Pro 2 FM. Teman

0: Allah. Kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin.

0: Penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku ceritain. Kita guys duduk, cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
3: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, jam 2 lebih 50 menit, Dokter Aisyah. Apakah udah selesai tugasin di anak nemenin kamu di santai siang? Nanti teman Pro 2 bakal ditemenin sama kru Pro 2 FM lainnya dan Saleh yang udah standby untuk nemenin kamu dari jam 3 sampai dengan jam 7 malam nanti. So, sini anakku pamit, see you next time dan bye-bye.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: Jangan terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, info Pro 2 kita update untuk kamu. Info Pro 2 hari ini hari Jumat 15 Mei 2026 barengan Ansa Leh. Teman Pro 2, timnas Yordania mencetak sejarah setelah berhasil lolos perdana ke Piala Dunia FIFA 2026 after 9 kali gagal di edisi sebelumnya. Keberhasilan ini juga menjadi pencapaian terbesar sepak bola Yordania sekaligus melanjutkan perkembangan positif mereka sejak tampil impresif di Piala Asia FC 2023. Pelatih Jamal Selami juga nyebutin kalau keberhasilan ini sebagai mimpi besar yang akhirnya berhasil diwujudkan bersama seluruh tim dan pendukung sepak bola Yordania. Dari KONI Pusat bersama Federasi Akuatik Indonesia menggelar Indonesia Short Course Emerging Series 2026 sebagai bagian dari penguatan pembinaan renang nasional menuju level internasional Teman Pro 2. Ajang yang berlangsung di 4-6 Juni 2026 ini diharapkan menjadi wadah lahirnya atlet-atlet muda potensial Indonesia sekaligus memperkuat persiapan menuju SEA Games, ASEAN Games sampai dengan Olimpiade 2032. Selain fokus di prestasi olahraga, kegiatan ini juga membawa semangat edukasi lingkungan dan pembinaan karakter generasi muda lewat kolaborasi bersama berbagai pihak swasta dan juga komunitas masyarakat. Dari perjuangan Timnas Indonesia U17 harus terhenti di Piala Asia U17 AFC 2026 setelah kalah 1-3 dari Timnas Jepang U17 di laga terakhir Grup B. Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto juga menyampaikan permohonan maaf atas hasil tersebut dan menegaskan bakalan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tim lolos ke babak berikutnya. Meski gagal melaju ke perempat final dan Piala Dunia U17 2026, Kurniawan berharap para pemain muda Indonesia tetap terus berkembang dan mampu menembus level tim nasional senior di masa depan. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman perdua tepat di pukul 15 lebih 10 waktu Indonesia Tengah. Kita break sejenak untuk saat ini. Saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Sadaqatil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudalladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Nabi katakan la yuhafidhu ala salati dhuha, tidak ada yang menjaga, bukan hanya satu dua kali, tapi betul-betul dia menjaga salat duha. Tidak ada yang menjaga salat duha illa awwab, kecuali dia adalah orang yang banyak kembali kepada Allah. Wa hiya salatul awwabin. Dan Nabi mengatakan dan salat duha itu adalah salatnya al-awwabin, yaitu orang yang banyak kembali kepada Allah. Perhatikan apa kata para ulama. Awwab artinya banyak kembali kepada Allah, dan merupakan perkara yang dimaklumi. Kalau ada kata kembali, berarti dia pernah pergi. Bisa dipahami? Kalau ada kata kembali, berarti pernah pergi. Kalau dikatakan dia suka kembali kepada Allah SWT, berarti hamba ini adalah hamba yang banyak dosa, banyak kesalahannya, sering dia menjauh dari Allah SWT, tapi karena dia sadar, dia segera kembali lagi kepada Allah SWT. Bisa dipahami jemaah sekalian? Itu namanya awwab, orang yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah SWT. Tidak ada orang yang banyak bertaubat kepada Allah kecuali dia sadar bahwa dirinya banyak menjauh dari Allah SWT, banyak berbuat dosa kepada Allah, makanya dia banyak kembali kepada Allah SWT. Dan Nabi mengatakan sholat duha adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Rugi kalau kita tidak menjaga sholat duha dalam hidup kita ini, karena Nabi sudah patenkan, ya, Nabi sudah rekomendasikan bahwa sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Dan Allah mencintai al-awwabin. Orang-orang yang suka kembali kepada Allah itu orang yang dicintai oleh Allah SWT. Mau dapat cinta Allah, mau tergolong sebagai hamba yang suka kembali kepada Allah, cuma dua rakaat setiap hari saja, dua rakaat, tidak usah empat. Kalau kesulitan empat, sholat duha itu tidak ada batasnya. Mau dua, mau empat, mau enam, mau delapan, silakan, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau misalnya kita sulit sekali, di kantor kita kesulitan mencari waktu, dua rakaat saja. Dan subhanallah, rahmat Allah SWT untuk kita. Seandainya dua rakaat itu cuma Allah kasih waktu 30 menit saja, orang yang benar-benar ingin tercatat sebagai orang yang banyak kembali kepada Allah, dia akan berusaha menjaganya. Cuma 30 menit. Apalagi kalau Allah beri kesempatan berjam-jam waktu duha ini, mulai dari jam 6 sampai setengah 12. Panjang sekali waktu duha. Lalu kemudian kita tidak bisa tergolong sebagai hamba yang banyak kembali kepada Allah dengan menjaga sholat tersebut. La yuhafidhu ala sholati dhuha illa awwab. Nabi persaksikan, tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali dia adalah hamba yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Wa hiya sholatul awwabin. Dan sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopim Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Teman berdua, kalian tahu nggak kalau sulaman khas Gorontalo itu bikinnya bisa lebih dari seminggu per desain. Ini bukan sulaman biasa, ini tradisi turun-temurun yang dijaga banget. Mulai dari kemeja, kaos, sepatu, sampai gantungan kunci dan sapu tangan, semuanya jadi makin estetik karena sulaman ini. Ini bukti kalau karya anak bangsa itu detail, inovatif, dan punya nilai seni yang tinggi. Jadi jangan sampai deh teman berdua, nanti pas lagi jalan hangout di luar negeri, tiba-tiba ada yang nyolek sambil bilang, "Wah, ini my heritage juga." Kan auto emosi ya. Makanya, yuk kita bangga dan lestarikan sulaman Gorontalo. Jangan sampai nanti kita cuma bisa bilang, "Dulu banget nih ya, sulaman ini punya kita, tapi sekarang udah jadi fashion item negara tetangga."

Oke, okay, teman Pro 2, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kabar terbaru dari Pertamina Patraniaga lagi nih buat kamu, teman Pro 2, yang mereka ini lagi ngoperasiin dua kapal raksasa pengangkut LPG ya, namanya Pertamina Gas 1 dan juga Pertamina Gas 2. Tujuannya biar pasokan LPG ini tetap aman di berbagai wilayah Indonesia. Dan Corporate Secretary Pertamina Patraniaga ya, ini Robert Dumatubun, itu bilang juga kalau kedua kapal ini punya peran strategis buat mastiin LPG ini bisa apa ya, terus nyampe ke masyarakat gitu loh. Nah, kedua kapal ini adalah kapal kembar dengan spesifikasi identik ya, masing-masing muat sekitar 80 ribuan metric ton LPG dengan bobot sekitar 50 ribuan ton dan juga panjang 225 meter, gede banget kan. Jadi dalam satu kali pelayaran, kedua kapal ini bisa ngangkut total 80 ribu metric ton LPG, dan volume ini penting banget buat jaga pasokan energi, terutama di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang konsumsi LPG-nya tinggi. Oh, berarti Sulawesi-nya nggak dibawa ya, pakai kayu api. Jadi teman Pro 2, Robert jelasin juga di balik distribusi LPG yang sekarang lagi pakai setiap hari gitu ya, ada operasional armada laut yang kerja keras jaga kontinuitas energi nasional, apalagi Indonesia ini negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau kan. Jadi distribusi energi ini sangat bergantung sama yang namanya transportasi laut ya. PG1 dan juga PG2 ini jadi penghubung utama dari terminal ke berbagai titik distribusi di seluruh Indonesia. Nah, buat kalian yang sehari-hari pakai LPG, sekarang tahu kan di balik tabung gas itu ada kapal raksasa yang kerja keras nih. Jadi, pakai dengan bijak.

0: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yo, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi gak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Teman Pro 2, Mbah Mardijiono. Itu namanya jemaah haji tertua Indonesia yang usianya udah berapa coba tebak? Yep, 103 tahun. Ini baru aja ngedoain seluruh jemaah dan juga petugas di Raudah dekat makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Senin kemarin nih, teman Pro 2. Nah, beliau ini asli Yogyakarta dan juga sekarang lagi nginep di Hotel Makarem Madinah sebelum lanjut perjalanan ke Mekah ya. Jadi kepala daerah kerja Madinah Khalilullah Khalilurrahman sempat jenguk Mbah Mardijiono di kamar hotel. Nah, obrolannya anggap aja pakai bahasa Jawa halus gitu ya. Ditanyain udah makan apa belum? Mbak Mardinya jawab udah makan bubur sambil ketawa kecil gitu ceritanya. Jadi dokter pendamping Dini Desi itu bantuin komunikasi soalnya pendengaran Mbak Mardi ini kan udah bertahun kan ya, 103 tahun ya. Ini udah mulai berkurang nih teman-teman Pro 2. Dan dokter Dini juga ini setia dampingin sejak berangkat dari Yogyakarta sampai ke Tanah Suci. Pas ditanya rahasia panjang umur, Mbak Mardi ini cuma bilang bersyukur sama Allah katanya. Umur ini pemberian Tuhan dan beliau bersyukur atas nikmatnya. Uih. Mbak Mardi juga ini ngakuin senang banget ya bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa dapat kesempatan sholat di Raudah yang katanya taman dari taman surga gitu. Sekarang beliau ini sehat dan juga siap berangkat ke Mekah dan rombongan bakal ambil mikot dari di Masjid Bir Ali sebelum mulai ibadah umroh wajib. Di Raudah ini Mbak Mardi ini ngedoain kesehatan dan kelancaran seluruh jemaah haji Indonesia. Harapannya semua jemaah haji itu dapat haji mabrur dari ibadahnya diterima Allah. Amin. Waduh, salut banget ya sama Mbah Mardi ini. Usia 103 tahun, masih semangat ibadah haji. Doain semoga beliau sehat terus dan kita semuanya bisa nyontohin semangatnya beliau ini ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Selamat sore buat semua teman Pro 2. Apa kabar kalian semua yang udah nunggu-nunggu momen ini setelah berbulan-bulan lamanya? Asik deh. Aku hari ini bareng penyiar baru. Yang mungkin udah kalian kenal sebelumnya, karena ini gak pertama kali kita ngobrol sama orang spesial ini yang nanti bakal dikenalin ke semua teman Pro 2. Tapi sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu untuk semua teman Pro 2 yang lagi dengerin Magota hari ini untuk sore ceria live dari RRI Manado, disiarkan langsung juga dari RRI Gorontalo, Talaut dan juga Tahuna. Dan untuk kalian semua juga yang mungkin dengerin di seluruh Indonesia lewat aplikasi streaming kita RRI Digital, atau mungkin juga lagi nonton di live TikTok sore ini, karena kita udah kedatangan nih salah satu punggawanya Sigma Pro Indonesia, Romot dan Cifas, yang udah kamu dengerin dari awal April promonya. Dan hari ini kita kedatangan Kak Romeo Ananta, yang juga jadi salah satu orang penting di event Badonci, karena dia salah satu yang apa ya, bisa dibilang sih cukup aktif dan ribet belakangan ini sebagai event director Badonci Fest 2026. Apa kabar?
1: Baik
0: ya. Sehat nih?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Mudah-mudahan ya hari ini kita akan ngasih kabar baik yang banyak buat semua teman Pro 2 yang haus akan hiburan di kota Manado pastinya. Karena sesuai janji juga, hari ini kita bakal ngumumin soal 10 orang pemenang yang bakal mendapatkan 10 tiket gratis Badonci Fest. Dan Kak Romeo gak sendirian, karena hari ini ada juga Gia Indrawari yang lagi standby. Sebenarnya tadi Gia Always tuh apa ya, banyak yang nanya gitu Kak Romeo, kayak kita bisa gak ke studio? Jangan, Gia masih di Jakarta sayang.
1: Besok
0: baru datang. Jadi mungkin hari ini kita ngobrol via Zoom dulu sama Gia. Tapi yang pasti untuk semua teman Pro 2 yang pengen nanya-nanya ke Kak Romeo soal event kita, atau juga pengen nanyain soal ketersediaan tiketnya masih ada apa enggak gitu, ya.
1: Masih
0: atau mungkin jadwalnya juga boleh nanti bisa WhatsApp aja di 0895 ya. 8999797, dan kamu juga bisa DM di @pro2 Manado, duanya pakai angka. Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 nanyain gitu ya, kok bisa sih gitu RRI Pro 2 FM jadi salah satu bisa dibilang media partnernya Badonci Fest? Bisa banget, karena kita percaya gitu ya sama Sigma Pro Indonesia. Setelah kemarin juga sempat bikin event-event yang cukup bergengsi walaupun pakai bendera yang lain gitu, jadi support gitu kan, support sebuah event gitu. Tapi sekarang benar-benar pertama kalinya untuk bikin event sendiri. Dan ini juga gak akan membuat teman-teman Pro 2 yang sempat patah hati, karena kemarin katanya bakalan kedatangan Raisya, Gia Indrawari juga gitu kan.
1: Iya,
0: udah beli tiketnya ternyata
1: gitar juga ya.
0: Bener, ternyata abal-abal teman Pro 2. Tapi ini enggak, karena kalian udah lihat venue-nya udah loading dari 3 hari yang lalu. Bisa terlihat Kak Romeo agak lumayan pucet nih, kurang tidur. Dan hari ini kita mau juga ngebahasin soal Badonci Fest ya. Nih, 2026 kan semua sektor lagi gak baik-baik aja.
1: Betul.
0: Kak Romeo, kok bisa sih kamu sama teman-teman kamu di Sigma Pro Indonesia nekat banget pengen bikin event terbesar juga di awal 2026?
1: Oke. Dari segi info aja, sebenarnya Badonci Fest ini sudah lama kita rencanakan. Mungkin Dewi juga pernah tahu juga kan, kita pernah bicara juga. Nah, tahun lalu sebenarnya tahun 2000 secara experience kan ada dua kali. Tapi secara ofisialnya baru terwujud di 2026 ini. Nah, awalnya sih sebelum 2006 ini 2025. Nah, tapi negara kita, negara tercinta ini ada efisiensi.
0: Betul.
1: Akhirnya kami merungkan niat, akhirnya mungkin di tahun depan 2026 ini kita mau progres gitu. Akan bikin di bulan, tadinya bulan Juli. Akhirnya sepakat sama tim semua, sudah kita rumuskan juga. Ini harus terlaksana. Nah, karena balik lagi, ini sudah lama kita rencanakan sebenarnya. Nah, setelah kita matang, udah lama usahakan, ternyata isu global.
0: Betul.
1: Isu global.
0: Perang Timur Tengah yang membuat kita tuh khawatir.
1: Nah,
0: gitu
1: itu.
0: Ya.
1: Nah, tapi dengan tekad kita, kita gak bisa mundur, tetap go ahead. Teman-teman tim di Sigma Pro Indonesia juga sepakat. Gas, tancap, gaspol. Alhamdulillah sekarang mudah-mudahan di pas hari H tidak ada kendala. Dan Badonci Lovers juga bisa menikmati penampilan dari idola-idolanya atau artisnya untuk manggung dan bisa nyanyi-nyanyi bareng di sana seseruan. Kita happy-happy aja semua nanti.
0: Kayak apa ya, konflik Timur Tengah lupakan dulu,
1: betul,
0: ya
1: betul.
0: Harga bahan pokok semuanya naik gitu ya, plus juga mungkin mata uang Indonesia yang meroset tajam itu kita tinggalkan dulu karena kita mau menstabilkan mental kita dulu gak sih?
1: Ya, betul sekali.
0: Sama Badonci gitu,
1: betul.
0: Tapi alasannya
1: relaksasi dulu.
0: Relaksasi benar-benar itu yang paling penting ya, biar kita bisa lebih strong menghadapi kehidupan yang tidak baik-baik aja ini.
1: Yes.
0: Tapi ngomongin masalah Sigma Pro Indonesia gitu ya, kenapa apa ya, menghadirkan Badonci Fest di Kota Manado, mungkin tadi udah kejawab, tapi tuh lebih spesifik lagi, kenapa memilih Manado sebagai salah satu kota pertama, terus kayak apa sih yang kalian paling harapkan gitu okay. dari event ini?
1: Pertanyaannya bagus banget ya. Jadi gini, pada dasarnya pertama, Badonci ini kan dipromotori sama orang-orang Manado asli.
0: Betul.
1: Itu pertama. Kedua, Badonci itu sendiri adalah bahasa lokalnya Manado atau Sulawesi Utara ya, atau Minahasa. Jadi brandnya karena ambil dari Manado dan karakter lokal pun suka happy yang bergoyang-goyang gitu.
0: Betul.
1: Jadi emang konsepnya ini cocok banget dan ini adalah salah satu brand, brand event konser yang spektakuler yang berasal dari Manado dan dinikmati oleh masyarakat-masyarakat atau anak-anak orang Manado gitu.
0: Betul, representatif orang Manado lah ya.
1: Ya, lebih seperti itu.
0: Yang suka party gitu kan,
1: ya.
0: Suka kesenangan bersama orang-orang tersayang.
1: Betul.
0: Gitu. Kadang-kadang juga pendatang tuh kalau datang ke Manado tuh terheran-heran, kok jam 11 malam masih ada sih, ya kan? Yang muterin lagu disco tanah asli.
1: Iya, remik-remik gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul, tapi betul. Mungkin sekarang enaknya adalah Badoncinya tuh di pinggir pantai banget ya.
1: Betul.
0: Jadi kayak vibesnya tuh bakal bikin kamu lebih rileks, sama kayak kata Kak Romeo gitu, teman Pro 2. Tapi konsep dari Sigma Pro ini untuk Badonci kan udah semateng itu ya. Kalau boleh tahu siapa sih orang-orang yang menurut Kak Romeo itu yang berperan aktif banget gitu, yang berjuang mati-matian di 2026 ini untuk merealisasikan Badonci Fest?
1: Okay. Secara keseluruhan itu semua tim dari Sigma Pro Indonesia itu dari semua lini.
0: Anjay.
1: Karena
0: semua lini banget.
1: Semua lini. Karena apa? Karena Badonci Fest ini kan bukan event-event kecil, bukan event yang bisa dikerjakan oleh beberapa orang aja. Jadi all team itu benar-benar bersinergi sehingga Badonci Fest ini bisa rilis di tahun 2006 ini sesuai harapan kami pertamanya. Dan mudah-mudahan menjadi harapan semua warga Manado yang ada, dan kemungkinan akan ada lagi Badonci Fest yang lainnya.
0: Kita tahan dulu itu ya. Nanti kita bakalan kasih tahu ke kalian nih. Next project dari Sigma Pro Indonesia. Tapi dari segitu banyak musisi di Indonesia yang lagi naik daun gitu kan. Total sendiri kan banyak yang berharap gitu. Kenapa sih Badonci gak menghadirkan Hindia aja atau Fest aja atau mungkin Nakila gitu. Udah sempet sayang, tapi emang jadwalnya bentrok gitu ya.
1: Ya betul,
0: karena
1: betul.
0: Kemarin Kak Romeo juga habis ngontak gitu. Kayaknya Nakila bakalan datang nih gitu, jadi kayak wah seneng, tapi ternyata memang gak dapet jadwalnya. Cuman syukurnya adalah mereka memilih menyaring dari semua musisi-musisi yang cocok untuk dihadirkan di Manado ya. Betul. Mereka-mereka ini yang sesuai line up. Tapi aku nanya, alasan kamu memilih Itgita, Foton, bahkan Koko Lense sama Dandi Barakati juga ikutan, Isti Julistri, nah ya, yang mesti ngelong sama Cincin Kawan, nah kayaknya ini momen yang pas kalau ke Badonci.
1: Iya, jadi gini, ini menariknya Dewi. Jadi Badonci Fest itu emang selektif ya untuk mencari artis-artis yang bisa manggung di panggungnya Badonci. Jadi kami kemarin itu ada beberapa yang kami incer dari beberapa artis. Tapi balik tadi yang Dewi bilang, artisnya mau tapi jadwal yang gak ketemu.
0: Betul.
1: Kaminya mau, artisnya gak bisa. Jadi seperti itu. Akhirnya dalam pertimbangan dari teman-teman, kita coba lihat lagi, tetap kita ada referensi dari mungkin dari Spotify dan segala macam. Mm-hmm. Kita mau lihat rate dari penyanyi-penyanyi yang lagi hype di kaula muda yang mm-hmm. sekarang dibilang Gen Z. Kaula muda kayak zaman dulu banget gue ya.
0: Iya. Kapan tahun berapa sih ini baby boomer?
1: Kayak gue sekarang juga aja gitu kan.
0: Jadi, baby boomer semangat gak sih ya kaula muda?
1: Jadi Gen Z yang cocok di Gen Z sekarang mm-hmm. itu akhirnya kita bersama memutuskan kayaknya nama ini cocok gitu. Mm-hmm. Nah, lalu konsep dari Badonci itu sendiri kan memang ada tiga pilar sebenarnya. Mm-hmm. Pilar pertamanya adalah pasti artis lokal. Mm-hmm. Lalu ada pasti timurnya.
0: Oke.
1: Okay. Lalu baru nasional. Mm-hmm. Itu baru dari Badonci Festival. Mm-hmm. Nah, itu konsepnya itu.
0: Ya, namanya juga festival.
1: Iya,
0: gitu ya. Instrumen banyak gitu.
1: Instrumennya banyak. Nah, lalu di kemudian jalannya itu kita teringat kayaknya ada nostalgia deh gitu. Hmm. Makanya di Badonci Fest itu ada tiga instrumen, ada tiga apa ya, grup gitu kami buat. Ada Badonci Sunset, Nostalgia, dan konser.
0: Wah, gitu. Jadi, ternyata konsepnya kayak gitu teman-teman.
1: Iya,
0: Pro 2.
1: Jadi teman-teman Pro 2 atau Badonci Lovers bisa menikmati konser ini. Dari sore itu udah bisa menikmati. Biasa kan pada umumnya
0: mulainya malam ya.
1: Malam ya gitu. Nah, kita cobalah memberikan spesial buat Badonci Lovers gitu, menikmatinya udah mulai sore.
0: Mm-mm, jadi kayak momen yang pas untuk teman Pro 2 bersantai.
1: Betul,
0: ya
1: betul.
0: Karena di Badonci kali ini gak cuma nonton konser doang gak sih?
1: Iya, nah, betul, tepat, betul.
0: Venue-nya bakalan kayak gimana nih? Soalnya aku udah sempat di spill juga sama Kak Romeo kan. Kemarin loading panggung yang segede gaban itu ya. Untuk line up yang banyak banget. Plus juga katanya kita di sana bisa belanja-belanja.
1: Betul.
0: Makan-makan, nyemil-nyemil, seru gak sih?
1: Ya betul. Jadi kita ada 40 lebih tenan yang ada di sana.
0: Ada siapa-siapa nih salah satunya?
1: Beragam-ragam makanan, minuman juga ada. Dan ada juga tenan-tenan kopi. Jadi sangat lengkap. Jadi teman-teman yang nanti hadir, yang datang ke konsernya Badonci Fest itu tidak usah khawatir.
0: Gak usah takut kelaparan, kehausan ya. Pokoknya siapin aja duitnya. Belinya di dalam gitu.
1: Oh iya, aku mau info nih dari.
0: Apa nih?
1: Jadi di Badonci Fest itu emang konsep paymentnya itu kita pakai digital.
0: Oh oke.
1: Nah itu sih. Jadi siap-siapin power bank. Jadi kalau nanti nggak bisa kan sekali juga sulit.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Mau beli kayak kamu nggak bisa, Chris juga susah nih teman produk. Oke, di spill ya itu. Jadi sepertinya nanti kamu akan benar-benar menikmati momen itu, gak keluar kemana-mana, tetap di venue aja ya teman Pro 2. Tapi sebelum kita break nih, Kak Romeo, aku mau tanya, kan dari sekian banyak line up nih, kemarin kita udah di spill mulai jam 15.30 waktu Indonesia Tengah ya, berlokasi di Pohon Kasih Megamas, akan dibuka sama Koko Lense.
1: Yes.
0: Terus abis itu lanjut sama
1: Dian Diberkati.
0: Dan Diberkati, setelah itu di menuju Sunset akan ada.
1: Itu keren sekali.
0: Nadif Baselama, yang kayak pengen senja di sudut kota, kayak kamu akan menikmati sunset dengan suara merdunya Nadif Baselama ya. Kali aja ada teman Pro 2 yang pengen nembak pacarnya,
1: asik. Jadi kalau datang malam rugi kalian.
0: Iya benar-benar. Jadi pokoknya Nadif Baselama itu bakalan on stage sekitaran 17.30. Jadi kamu harus datang sebelum, kalau bisa pas dan Diberkati nyanyi mode pesawat ya. Udah harus ada gitu. Abis
1: cari posisi Dewi.
0: Abis itu lagi.
1: Nah, kalau enggak di belakang nanti kan.
0: Iya. Setelah Nadif Baselama ada siapa?
1: Nah, setelah Nadif Baselama itu akan ada Nostalgia dulu.
0: Nah.
1: Ada Isti-Listi dulu.
0: Uh-huh.
1: Nah, setelah itu lanjut ke konser yang diawali oleh Gitaf, Toton Karibo, dan penutup closingnya adalah Gea Indrawari.
0: Nah, aku mau tanya nih, kenapa kamu milih Gea Indrawari sebagai headliner?
1: Nah, itu.
0: Nah, kenapa gak Gitaf? Soalnya kan dia kayak sedia aku sebelum pulang.
1: Oke, aku punya penilaian tersendiri, dari tim-timku juga punya penilaian sendiri. Kami mendapatkan headlinernya Gea, itu ada beberapa aspek sebenarnya. Pertama, aku sendiri suka sama dia.
0: Ternyata ego pribadi. Iya, iya. Tapi wajar lah ya, karena sebenarnya Gea tuh punya lagu-lagu yang hit single-nya
1: betul, banyak banget. Dan banyak banget, mm-hmm. banyak banget. Jadi mm-hmm. mungkin buat teman-teman Pro 2 FM mm-hmm. dan Badoji Lovers, nanti itu Gea akan menyanyikan 11 lagu. Jadi nah. dan semua lagunya aku rasa pada
0: kalian
1: tahu semua.
0: Betul. Yes, betul. Jadi nanti kita tanya nih ke Gea kenapa milih setlist itu. Tapi nanti abis ini ya, yeah, kita bakalan terhubung sama Gea yang katanya lagi ada di salah satu event yang Eat Gitaf di Jakarta.
1: Betul, dari
0: tapi
1: dia
0: menyempatkan dirinya untuk ngobrol langsung sama semua teman-teman Pro 2 dan juga Badoji Lovers. So, yang mau sekali lagi tanya-tanya ke Eat Gitaf, ke Indra Gendrawari. Tuh kan aku kayaknya gak sabaran gitu pengen ketemu Eat Gitaf juga. Plus juga mau tanya-tanya ke Sigma Pro Indonesia atau juga Romeo, boleh banget nanti bisa WhatsApp atau DM. Dan kita break dulu, masih di Sore Ceria Magota.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Maju bareng Dewi dan juga Romeo. Masih halo, ngebahasin soal Badonci Fast nih teman Pro 2. Tadi kan kita udah dikasih tahu gitu alasannya kenapa Romeo yang agak susah buka minum nih. Andika kayaknya bisa dibantuin ya Andika. Kita santai aja lah ya ini ya. Okay. Sambil ngobrol-ngobrol bareng semua teman Pro 2 yang ada di seluruh Indonesia. Khususnya juga buat kamu yang lagi dengerin dari Gorontalo, Talaut dan juga Tahuna plus juga di Kota Manado. Jadi untuk semua teman Pro 2 yang udah beli tiketnya, thank you so much to all of you karena udah borong tiketnya ya, apalagi yang udah ngeluarin kocek lumayan banyak karena beli paket keluarga. Terus ada paket apa lagi ya kalau enggak salah?
1: Bareng-bareng.
0: Ada apa lagi?
1: Bareng-bareng, rombongan.
0: Rombongan, ya.
1: Itu yang untuk bareng sayang udah tutup.
0: Oh, gitu ya. Jadi yang jomblo, ya kan? Sudah kalian tinggal pilih itu aja dulu, gitu. Tapi kalau misalkan teman Pro 2 gak sempat beli di lokat.com atau juga referral di Instagram dan juga TikTok nih, di Pro 2 FM, tenang aja. Karena Badonci Fest nanti bakalan juga jualan untuk on the spot, gitu. Kita open gate jam berapa sih nantinya kira-kira, Romeo?
1: Jadi untuk teman-teman, kita dari Badonci Fest itu open gate jam 1. Jadi kalau bisa siap sebelum jam 1 itu udah datang supaya masuknya itu tidak antri gitu. Jadi bisa lebih cepat.
0: Okay, jadi ya
1: enggak pas panasan juga gitu.
0: Iya sih. Lagian juga kalau di venue sih sepertinya nanti bakalan banyak tempat buat ngadem-ngadem juga ya.
1: Iya, betul.
0: Plus kamu mungkin sambil ngafalin lirik-liriknya Gia, ya, siapa tahu nanti ada beberapa lagu yang masih kurang-kurang hafal liriknya, bolehlah ya, injury time nggak masalah gitu untuk apa hafalin juga. Anyway, kita nih lagi menunggu Gia buat ikutan gabung di Zoom kali ini untuk sore ceria ya, plus juga teman Pro 2 yang mau gitu kan untuk tanya-tanya, silakan aja kasih tahu ke kita berdua. Apakah kira-kira gitu kamu nantinya bakalan nonton sendiri? Kalau misalnya sendiri, kira-kira kamu pengen nonton siapa? Kasih tahu juga kalau misalkan mau rame-rame bareng siapa aja. Karena kemarin kita udah bikin sayembara, asik. 10 tiket gratis Badonci Fest. Dan benar-benar responnya dari teman Pro 2 dari Badonci... Badonci apa tadi?
1: Badonci Fest.
0: Bukan.
1: Badonci Lovers.
0: Lovers, asik. Badonci Lovers tuh lumayan menggila gitu. Bahkan ada yang komentar udah kayak teks proklamasi panjang banget gitu. Karena...

0: ikutan keseruan kali ini di Badon Cipas boleh sekali ya kasih tahu ke kita di live komen di YouTube atau juga di WhatsApp, oke? Please buat semua teman Pro 2 juga yang mungkin nungguin jadwal pengumumannya bersabar karena nanti kita bakalan kasih tahu kalian semua ya sambil ngasih tahu ke teman Pro 2 juga kalau hari ini kita bakalan bergabung sama siapa lagi kalau bukan Gia Indrawari. Tadi udah di-spill soal apakah kira-kira nanti teman Pro 2 bakalan ketemu sama semua apa ya line up yang ada ya pasti gitu karena semuanya udah oke akan hadir jadi tidak akan ada kekecewaan-kekecewaan yang seperti kamu lihat di VTVT yang ada di Instagram karena kemarin banyak banget apa ya event-event yang gagal gitu teman Pro 2 karena venue-nya kecil lah atau mungkin juga artisnya nggak datang. Nah kali ini bakalan datang gitu. Jadi diusahakan ya untuk semua teman Pro 2 biar bersabar menunggu kita open gate dari jam 1 siang. Sip, kita kayaknya udah tergabung sama Gia nih ya. Coba kita lihat dulu mudah-mudahan sinyal Gia bagus di sana karena hari ini Gianya juga lagi ada event teman Pro 2 tapi demi semua Badonci lovers dia sudah terhubung. Hai Gia, apa kabar? Cantik banget kamu hari ini.
1: Ya Allah, terima kasih.
0: Makasih ya udah menyisihkan waktu buat Badonci Fest sama RRI Pro 2 FM Manado. Gia, aku mau tanya dulu, gimana perasaannya besok bakal ketemu Gia Always di Manado?
1: Aku seneng banget karena besok itu akan jadi kali pertama aku manggung di Manado. Kemarin aku udah pernah tapi kayaknya ke kota Mabagunya deh gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: besok
1: bisa di Manadonya aku happy banget sih.
0: Kamu udah tahu dong venue-nya itu benar-benar persis di pinggir pantai.
1: Emang iya?
0: Belum banget. Persis di pinggir pantai bisa ngeliatin sunset. Landscape mana yang cantik banget.
1: Ketahuan lagi kalau aku mermaid.
0: Jangan sampai kena ombak Manado ya. Tapi nih Gia, aku mau tanya apa sih yang paling bikin kamu penasaran gitu sama kota Manado gitu? Apa yang pengen kamu cobain dan bikin kamu penasaran?
1: Biasanya aku kalau manggung sukanya kulineran ya.
0: Okay.
1: Jadi di Jakarta aku punya teman yang orang Manado dan dia selalu ajakin aku ke tempat makan Manado. Jadi aku pengen rasain yang otentik di sana nanti.
0: Oke, jadi mudah-mudahan ya bisa abis manggung dari Badonci bisa ngerasain rahang tuna. Apalagi mau rekomenin apa nih Kak Romeo? Rahang
1: please,
0: tuna.
1: Kasih tahu aku restoran yang paling enak di sana ya.
0: Tenang, nanti kita anterin. Bareng Gia Always mau. Tapi nih Gia, aku mau tanya dong ke kamu. Kira-kira kamu sendiri yang kita tahu gitu ya jadwalnya sekarang sungguh sangat padat dan susah untuk didapatkan jadwalnya. Amin ya rabbal alamin ya. Dengan single-single kamu yang selalu menguatkan kita sama lirik-lirik kamu yang kayak relate amazing banget sama relate, kita gitu. Karena tadi Romeo bilang kenapa aku pilih Gia Indrawari itu jadi headliner kita di Badonci karena menurut dia dia adalah salah satu fans berat kamu.
2: Iya.
0: Itu yang pertama. Yang kedua kayak apa ya, lagu-lagu kamu tuh selalu mengingatkan kita untuk cintailah diri kamu gitu kan. Jangan pernah mau kalah sama kehidupan ini yang emang sejahat itu gitu. Bahkan kemarin ada yang komen gitu di Instagram Pro 2 FM, dia bilang semoga dia nyanyiin 1000 kali karena lagu ini lagu yang dibawain sama pacarnya dia untuk ngelamar dia. Gila,
2: yes.
0: Keren banget. FYI, besok mereka bakalan datang nonton kamu, Gia. Apakah bisa?
1: Bawa lagi nggak besok di panggung?
0: Sekali aja, mau gimmick-gimmick gitu kan. Kamu, tapi kamu bakalan nyanyiin 1000 kali berarti nanti kan ya?
1: Iya, ya.
0: Ah, itu dia tuh. Walaupun sebenarnya udah ke-spill sih. Setlistnya. Tapi nih, Gia,
1: aku pasti bawa.
0: Pasti bawa ya.
1: Aku.
0: Oke deh. Nih, Gia, aku mau tanya. Sebenarnya dari setlist, ada 11 lagu kan ya tadi kalau nggak salah ya, Kak Romeo. Dari 11 lagu ini, mana yang menurut kamu tuh personal Gia banget yang spesial kamu pilih untuk Badonci Fest?
1: Yang pasti spesial buat Badonci kayaknya yang 1000 kali ya, karena kan itu baru rilis tuh. Dan jujur lagu itu belum sering aku bawain manggung gitu. Jadi spesialnya nanti besok buat teman-teman Manado di Badonci.
0: Tapi kamu tahu nggak sih sebenarnya chart di Pro 2 FM kamu masuk ini apa namanya single terbanyak yang paling sering di request di Pro 2 FM.
1: Serius,
0: congratulations buat Gia Indrawari.
1: Di request sukses terus ya teman-teman.
0: Nih, ngomongin masalah persiapan kamu untuk Badonci Fest, apa sih yang kamu persiapkan? Atau mungkin Gia ada ritual khusus gitu sebelum manggung biasanya, khususnya di Badonci kali ini?
1: Yang pasti aku kalau sebelum manggung pasti pemanasan ya.
0: Yes, of course.
1: Pemanasan itu pasti tiap hari masih latihan nyanyi sampai sekarang. Mm-hmm. Khusus buat Badonci nanti ditungguin aja. Mm-hmm. Karena pasti kita akan seru-seruan bareng di situ.
0: Amin.
1: Apalagi ya, yes. Itu sih paling yang bisa aku bocorin. Nanti gak
0: semua. Iya sih ya, kita tunggu aja ya di sini ya. Yang penting tungguin Gia Indrawari di Badonci. Ini sebelum kamu manggung ada gak sih Gia gitu, setelah 1000 kali yang udah kamu rilis jadi top chart juga di RRI Pro 2 FM Manado bahkan. Kita mau tanya-tanya, ada gak gitu materi terbaru yang akan kamu bocorkan? Mau collab gak nih kira-kira? Kesini-sini kan kita lihat kayak Gia Indrawari lebih stunning gitu.
1: Oh, lagu baru ya? Karena aku sebenarnya ini aku bocorin di sini deh ya.
0: Seru banget.
1: Sebentar lagi. Jadi akan ada album baru, lagu-lagunya juga baru-baru semuanya. Tapi dibawain apa enggak, pokoknya datang dulu aja ke Badonci.
0: Betul banget.
2: Enggak salah kan aku pilih dia jadi headliner.
0: Betul. Kata Romeo enggak salah milih kamu jadi headliner.
1: Enggak apa-apa. Aku akan membawakan seluruh energiku untuk teman-teman Manado.
2: Thank you, Gia.
0: Oke, deh, Gia yang terakhir. Ajakin semua Gia Always dan semua pecinta musik di Manado untuk datang langsung ke Badonci besok.
1: Yes. Buat teman-teman Galways yang ada di Manado dan sekitarnya, dan pecinta musik yang ada di Manado dan sekitarnya, jangan lupa besok datang ke Badonci Fest. Aduh, kalau misalnya belum beli tiketnya, beli sekarang deh, beli yang banyak, ajakin teman satu circle kamu, ajakin orang-orang tercinta kamu. Besok kita seru-seruan bareng, aku jamin aku akan bawa mood kamu jadi roller coaster.
0: Asik.
1: Karena kita akan happy-happy, bucin-bucinan, dan kita akan sedih-sedihan bareng.
0: Betul.
1: Dan karena besok adalah kali pertama aku kesana, jadi aku pengen kamu adalah orang-orang spesial yang pertama kali ketemu aku di Manado.
0: Yes.
1: So, sampai ketemu besok. Sehat-sehat dan siapin semangat dan energinya buat besok.
0: Thank you buat Gia. Hati-hati ya, nanti jadi mermaid.
1: Lagu kita ya.
0: Iya, betul dong.
1: Lagu kita dulu biar besok hafal dan bisa sing along.
0: Siap. Thank you buat Gia ya. Semoga perjalanannya aman, lancar, tiba dengan selamat di kota Manado. Nanti kita kasih oleh-oleh rahang tuna. Kamu harus makan ya, harus nyobain ya. Harus review.
1: Siap banyak ya.
0: Oke deh, thank you Gia. Sampai ketemu besok ya.
2: Thank you Gia.
0: Bye. Ih, seru banget. Ini jadi kayak pembuktian bahwa Badonci Fest bukan event tipu-tipu teman Pro 2. Jadi siapkan mental kamu untuk bertemu langsung sama Gia Indrawari, karena hari ini aku sama Romeo mau baca-baca dulu. Nih yang seru nih Kak Romeo. Komentar dari teman-teman Pro 2 dan juga Badonci Lovers yang udah sayembara untuk mendapatkan 10 tiket gratis nonton Badonci Fest dengan line up yang seru-seru banget ya. Ada Nadif Basalama, ada Eat Gitaf, ada Gia Indrawari, Tatan Karibo, ada juga Isi Julistri, siapa lagi?
2: Dani Barakati dan Coco Lens.
0: Betul sekali. Nah, sekarang aku mau baca-baca dulu sama Kak Romeo nih ya, beberapa komentar-komentar yang luar biasa dari teman Pro 2. Terima kasih buat Ed Miguel Claudia. Gas Jo, merasa manusia paling bahagia langsung dari Gia karena bisa biasa cuma dengar di RRI Pro 2 FM Manado. Asik. Ada juga siapa lagi nih? Makasih buat kamu ya yang udah join hari ini. Nih lumayan panjang banget nih sebenarnya. Siapa ya tadi ya? Kalau gak salah ada Pikung 6. Peyekung 6 gitu. Ingin sekali hadir di tengah-tengah acara Badonci Fest tahun ini. Buat penyanyi favorit membawakan lagu favorit aku juga. Alasan aku pengen nonton konser karena memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan hanya dengerin di handphone atau nonton di televisi katanya. Terus kalau ada di tengah kerumunan penonton, kayaknya nyanyiin lagu bareng-bareng bakal muncul rasa kebersamaan dan euforia yang sulit digantikan. Asik, beneran deh. Ini kayak panjang banget tau gak sih tulisannya itu kan. Bisa kamu lihat ya. Terus juga ada siapa lagi? Kak Romeo mungkin bisa baca komentar dari teman Pro 2 dan juga Badonci Lovers yang udah
2: dari
0: ikutan.
2: Manois.
0: Oke.
2: Manois itu yang mana ya?
0: Ya, yang mana itu?
2: Tadi aku baca tadi mana.
0: Atau pilih random aja deh, siapa aja yang udah baca-baca. Eh, yang baca
2: ini
0: udah.
2: Ini aja, aku pemenangnya aja. Tadi aku udah baca, coba aku cari lagi.
0: Oh, oke. Boleh, okay. Boleh sih. Tapi nanti untuk pemenangnya nanti di segmen terakhir ya.
2: Oke. Okay.
0: Okay. Satu lagi ya, Dewi bacain dulu. Ada Lisania Li. Karena saya ingin mendengarkan lagu-lagu secara langsung yang dinyanyikan artis favorit saya. Dan ingin mencari pengalaman bagaimana rasanya menikmati menonton konser secara langsung di bawah artis idola saya. Dan pastinya bakal menjadi konser terbaik di Sulawesi Utara tahun ini. Wey, seru banget. Mungkin Kak Romeo bisa baca dulu komentar di YouTube. Okay. Ada siapa sajakah di sana?
2: Ristana Dwi Cahya. Halo Kak, selamat sore.
0: Sore.
2: Kan nanti di venue ada toiletnya enggak?
0: Oh ya, oh, betul.
2: Pasti dong ada dong.
0: Betul.
2: Ada.
0: Apakah kalau sudah masuk bisa keluar terus masuk lagi?
2: Oh, boleh. Nanti teman-teman yang akan keluar nanti kan ada security, jadi bisa lapor sama mereka dan itu nanti baliknya di pintu yang sama lagi supaya yang kalau beda pintu nanti bingung yang sebelahnya gitu.
0: Yang penting tiket di tangannya itu ya. Jangan dihilangkan, jangan betul. Dilepas ya. Oke deh, kita ke at legal Megamas. Asik. Hai teman-teman Megamas.
2: Halo.
0: Selamat sore Kak, mau tanya di venue apa disediakan toilet? Oh tadi udah ya. Ada juga at Bri, tiket gratisnya gimana tuh? Wah, kayaknya kamu terlambat nih Bri. Kita udah sayembara dari hari Senin kemarin gitu. Sekarang mau pengumuman. Tapi nih ngomongin soal pertanyaan-pertanyaan dari Legal Megama sama Azir Zaf nih, kira-kira keamanan dari Badunci Fest seperti apa dan kenyamanan yang bakal

0: Jadi di situ kami akan mengatur dan crowd-nya ini juga kami sudah sudah bagi-bagi tempat-tempat titik-titik yang nantinya akan ramai. Jadi tidak mengumpul di satu tempat saja yang kami khawatirkan itu menjadi takut ada yang pingsan karena kurang oksigen.
1: Betul,
0: gitu.
1: betul.
0: Nah, nanti pun kami akan melihat keadaan kalau misalkan pada saat konser ini padat dan udara oksigen kurang, kami akan siapkan nanti air untuk disiramkan. Jadi buat teman-teman yang bawa handphone segala macam, tolong jaga-jaga aja. Nanti kalau itu pun kalau in case nanti terjadi terlalu padat. Jadi kan kalau padat itu biasanya ada yang pingsan karena oksigen nggak ada.
1: Betul.
0: Jadi kami siapkan nanti penyiraman di situ supaya bukan siram dengan air ini ya, tapi air apa ya untuk
1: menyejukkan gitu. Menyejukkan. Bukan damkar banget ya, nih kan disemprotin damkar, ya.
0: Bukan,
1: jangan sampai salah. Tapi jadi, gimana?
0: Jadi seperti itu persiapan dari Badung Chiefs sendiri.
1: Oke. Kalau hal-hal yang perlu dan enggak perlu untuk dibawa ke venue apa aja nih?
0: Oke, untuk hal itu kami juga ada do and dance tadi yang Dewi bilang. Yang tidak boleh itu pastinya nanti tim kami akan memeriksa di body check buat penonton yang bawa senjata tajam, barang-barang ilegal, minuman, bahan-bahan dari botol kaca, itu tidak diperbolehkan.
1: Okay.
0: Dan satu lagi Dewi, tidak boleh bawa mantan.
1: Oh. Takutnya nanti ketahuan ya kan.
0: Nanti ribut dalam nanti.
1: Iya lagi. Ya. Atau teman pro 2 juga mau nyiapin mungkin apa ya? Jas hujan,
0: nah,
1: jaga-jaga ya kalau hujan
0: betul,
1: juga boleh. Betul. Nih kita balik lagi ke YouTube @damas tag 1652. Nunggu pengumuman yang dapat 10 tiket gratis nih Kak. Tenang, habis ini ya. Ada siapa lagi nih Kak?
0: Ada Joshua Ruru Galas 6510.
1: Wish me luck katanya doakan. Semoga ya, karena ini memang dipilih sama tim Badonci sama RRI Pro 2 FM Manado. Terus ada juga @Atika Oktasari 4093 untuk VIP standing atau seating Kak.
0: Kita standing, jadi memang Body G Fest itu tidak menyediakan seating karena kan ini kita mau bergoyang di sana.
1: Betul.
0: Jadi kami rasa kursi itu akan mengganggu.
1: Tapi itu. Kamu udah pasti paling depan ya, bisa menjangkau tangannya Gia Indrawari gitu.
0: Iya,
1: ada
0: ribu.
1: Betul. At Ichi Vince katanya boleh bawa kursi nggak kak ke sana?
0: Boleh, tapi yang lipat ya.
1: Oh yang lipat ya? Ya oke, boleh ternyata ya. Jangan sampai hilang karena barang-barang yang tertinggal atau juga hilang adalah tanggung jawab dari penonton masing-masing ya.
0: Ya betul.
1: Jadi jangan sampai nih teman pro 2 ketinggalan momen seru di awal banget 2026 ini ya, walaupun nggak awal-awal banget tapi setidaknya ini event terbesar yang diadakan oleh Sigma Pro Indonesia ya. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan, ingat baik-baik open gate-nya jam 1, kamu masih bisa beli tiket on the spot. Dan yang paling penting juga nih teman pro 2, mudah-mudahan besok cuacanya bagus ya, kita doakan tidak ada hujan-hujan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Tambahan Dewi
1: apa nih?
0: Jadi untuk Badonci Lovers itu tidak di Badonci ini tidak hanya membawa teman-teman atau circle kalian aja. Kalian bisa datang dengan adik-adiknya.
1: Betul. Nah,
0: tapi jadi gini, Badonci Fest itu ada batasan. Nah, untuk yang bawa adik atau anak di bawah 5 tahun itu pasti gratis.
1: Oke.
0: Okay. Tapi harus di apa? Dalam
1: pengawasan ya.
0: Pengawasan. Okay. Tapi kalau di atas 5 tahun itu sudah berbayar tiketnya.
1: Oke. Okay. Yang mungkin juga pengen ngajakin mama papanya
0: mama,
1: boleh.
0: Mama papa juga boleh.
1: Ada isi juli istri kok,
0: iya,
1: ya tenang.
0: Betul.
1: Masih bisa masuk lah kalau Badonci Fest.
0: Betul sekali.
1: Anyway, ini kita udah mau masuk sesi-sesi terakhir. Aku mau tanya dulu nih soal Sigma Pro Indonesia. Visi jangka panjang kalian apa sih? Terus kira-kira setelah Badonci Fest akan ada event apa lagi nih kira-kira?
0: Oke. Okay. sebagai informasi aja, Sigma Pro Indonesia itu ada beberapa event yang kita promotori. Yang sekarang ini adalah jatuhnya event konser musik. Nah, kami ada musik, nantinya juga ada otomotif.
1: Yes.
0: Dan juga nanti ada kayak perayaan pekan gitu. Tapi itu masih dalam tahap masih dikelola lah, masih di develop lah intinya. Nah, untuk Badonci sendiri Dewi, kita itu ada tiga brand gitu. Jadi Badonci Fest itu adalah big-nya.

0: Oke.
1: Lalu ada Badonci Project. Mm-hmm. Nah, kalau project-project ini dia itu lebih eksklusif. Jadi
0: oke, gigs-gigs berarti ya.
1: Ya, menengah ke atas dia malah lebih.
0: Wah. Wow.
1: Menengah ke atas. Hmm, jadi
0: penasaran
1: artis,
0: aku.
1: Artisnya pun itu menengah tier 1.
0: Oh, nah, oke.
1: Okay. Nah, mungkin di Badonci Project ini harga tiket mungkin agak sedikit mahal. Hmm,
0: karena lebih eksklusif.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, lebih eksklusif. Dan untuk venue-nya, mm-hmm, itu ada dua sih sebenarnya. Jadi okay, kalau Badonci Project itu, kalau misalkan dia itu lebih ke ballroom, mm-hmm, atau auditorium.
0: Okay.
1: Tapi andaikan yang datang gesternya itu memiliki fans banyak, kayak mm-hmm, mungkin kayak Silau Seven.
0: Betul.
1: Kalau Silau Seven pasti tahu sendiri kan kontennya seberapa.
0: Kerata kayak gimana.
1: Ya betul, dia juga punya standar venue seberapa luas. Mm-hmm. Lalu mungkin Hindia.
0: Mm-hmm. Apalagi tuh,
1: nah,
0: ya.
1: Nah itu, nah, jadi kita lihat lagi ke artisnya. Kalau misalkan mm-hmm, Raisa atau Hamalini, mungkin kita mengadakannya di ballroom hotel, mm-hmm, atau auditorium gitu. Tapi kalau face-nya banyak, pasti kita di outdoor. Mm-hmm. Seperti itu.
0: Oke, okay, nah, deh.
1: Lalu satu lagi, ada namanya Badonci Experience. Mm. Nah, Badonci Experience ini kita sasarannya di kota-kota, misalkan kata Kota Mubagu, mm-hmm, atau Mohon, mm-hmm, Tondano,
0: Bitung.
1: Nah, itu sasarannya ke sana, dan artisnya pun tetap pakai artis nasional, mm-hmm, dan selebihnya pakai lokal punya.
0: Wah, gitu. Jadi tinggal ditunggu ya. Betul. Mudah-mudahan sih nanti teman Pro 2 yang mau cari tahu nih rencananya Sigma Pro Indonesia kayak gimana, atau mungkin juga ya bisa dibilang kayak timeline-nya, nanti langsung kunjungi Instagramnya aja ya. Betul. Di Badonci Fest. Dan
1: nah,
0: mudah-mudahan
1: mungkin juga untuk Badonci Lover, nah, juga bisa request.
0: Oh iya.
1: Dan sebelah sekarang udah boleh.
0: Betul, betul,
1: sekarang
0: betul.
1: Sekarang siapa sih yang kalian mau untuk hadir lagi.
0: Nanti bisa polling gitu ya.
1: Iya, kalian boleh mau Badonci Fest-nya, apa mm-hmm, project-nya. Tadi kan udah spill tuh artis-artisnya.
0: Yes.
1: Jadi kalau Badonci Fest, nah, artisnya ada tier 1, tier 2. Mm-hmm. Tapi kalau project itu pasti tier 1. Mm-hmm. Dan dia megah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau experience artis tier 2, mm-hmm, tapi di daerah.
0: Di daerah.
1: Jadi buat
0: okay,
1: teman bisa spill aja, mau saya mau project, saya mau experience, saya mau di Kota Mubagu dong, yeah, gitu, atau di mana?
0: Undang Perunggu dong, minta
1: nah,
0: tolong.
1: Perunggu dong, nah, Perunggu
0: gitu.
1: Itu masuk experience dia.
0: Oke. Okay. Nah. Jadi kayak mudah-mudahan ya dengan komentar kalian yang banyak itu bisa menjadi doa yang diaminkan.
1: Amin.
0: Untuk event-event Badonci Fest bareng Sigma Pro Indonesia. Wah, seru nih. Sebelum closing, gimana? Are you ready buat spill 10 orang beruntung hari okay, ini yang memenangkan tiket Badonci Fest yang paling ditunggu-tunggu sama semua teman Pro 2 dan juga Badonci lover. Selamat untuk kamu @els.eliana.
1: Yang kedua ada Damero Masinta.
0: Yes, ada juga @cicipriscilia.
1: @miguelclaudia.
0: Ada juga @kalridel.
1: Selanjutnya @orlan_ornan.
0: fn.n.
1: Ya.
0: Terus ada siapa lagi, Kak Romeo?
1: @lisaniali.
0: Oke.
1: Okay. Aku susah loh namanya.
0: Iya, heran deh, Gen Z tuh kenapa sih punya nama account seribet ini gitu. Ada juga @brendafriska.
1: Lalu ada Manois.
0: Ada juga yang kita tadi baca nih udah kayak teks proklamasi.
1: Kayak undang-undang ya.
0: Iya, yang ke-10 ada @PYEKUNG6.
1: Congratulations buat semua.
0: Selamat
1: ya.
0: Selamat buat kalian semua, 10 orang beruntung yang mungkin belum dapat tiketnya, mungkin bisa beli nanti di venue ya, ya. Atau tungguin juga event-event selanjutnya dari Sigma Pro Indonesia untuk event-event Badonci yang lain yang udah dijelasin sama Romeo tadi. Siap. Ya. Dan untuk disclaimer nih, setiap satu account akan mendapatkan satu tiket. Ya,
1: yeah.
0: Dan nanti juga untuk pengumuman lebih lanjut bisa lihat langsung di postingan story atau juga feednya Instagram Pro 2 FM Manado. So thank you so much untuk semua teman Pro 2. Besok kita ketemu open gate sekali lagi jam 1 siang. Kita nonton semua line up-nya sampai selesai dan sampai ketemu di Badonci Fest. Bye bye.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kamu dengerin lagunya Coldplay featuring Little Sims, Bruno Boy, Eliana, Tiny, We Play. Sekarang udah pukul 16.52 waktu Indonesia Tengah, teman periode 2. Kita bakalan sama-sama sampai nanti di jam 7 malam nih, teman periode 2. Nanti di pukul 17 lewat dikit ya, kita mau ngebahas something yang lagi pada happening, lagi pada banyak dibahas sama netizen di luar sana nih, teman periode 2. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di periode 2 dari Gorontalo. Teman terbaik kamu.

0: So bilang apa? Mau banjir ini, ujang terus begini, tiap tahun pasti banjir. Oh, malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri kalau sudah di banjir begini. Nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan, atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Mati sama jaringan listrik. Ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya. Bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun, buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak. Tipe apa ada bilang kamar jambok baku pisah.
0: Benar. Jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras. Karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selalu memainkan lagu terbaik.

0: Waduh, kayaknya hujan di luar lagi pada awet-awetnya nih teman Pro 2 ya. Kita mau ngebahas apa pas dingin-dingin kayak gini? Makan pisang goreng kayaknya udah biasa ya. Teman Pro 2, aku mau cerita soal tren paling absurd sekaligus keren yang lagi happening di kalangan Gen Z akhir-akhir ini ya. Coba tebak. Dulu kalau kamu punya foto yang blur, gelap atau juga hasil jepretannya kurang fokus nih ya, apa reaksi kamu nih? Hapus? Atau paling enggak kamu bilang, ah gagal nih fotonya, mending aku hapus aja ya. Hapus aja gitu ya ceritanya. Tapi sekarang beda banget teman Pro 2. Foto blur, grainy, dan flash kelebihan justru jadi estetik yang paling banyak dicari di TikTok, Instagram, dan juga Pinterest ya. Nah, kenapa? Karena sekarang anak muda lagi demam kamera vintage. Baik itu kamera analog yang pakai roll film gitu ya. Emang ada yang masih jual roll filmnya? Ada, tapi mahalan. Maupun digicam, kamera digital jadul dari era 2000-an. Hasilnya, foto terasa lebih hidup, lebih autentik, lebih personal, dan pastinya kayaknya gak bisa diedit seperfect mungkin gitu ya. Sama seperti yang namanya foto-foto di handphone ya. Kayak foto handphone kamu sekarang gitu kan. Dan fakta kerennya nih, teman Pro 2 di apa namanya e-commerce mencatat itu peningkatan minat terhadap kamera vintage ini secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir ya. Nah, anak muda ini rela ngerogoh yang namanya kocek lebih dalam lagi buat beli kamera bekas yang umurnya bahkan bisa lebih tua dari mereka sendiri. Intinya nih di sini Gen Z ini sekarang enggak cari foto yang mulus, flawless dan super tajam. Kayak belok banget ya namanya tren mereka nih sekarang ya. Cari lagi pada cari cerita, cari emosi, cari karakter yang justru sering dihasilkan dari kekurangan kamera jadul. Keren banget kan teman-teman berdua. Nah, aku cuma mau nanya nih, menurut kamu kenapa sih Gen Z sekarang lebih suka foto yang gak sempurna dalam tanda kutip daripada foto yang diedit habis-habisan? Kayaknya beda banget dengan beberapa tahun kemarin ya. Kasih tahu ke kita bahas santai dan fun sampai nanti di jam 7 malam nanti. Oke?
1: Soy baby. Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2, masih terus kita ngebahas tentang namanya vintage mode ya. Ini sekarang kita bedah dulu nih, kenapa sih kamera vintage itu bisa jadi tren besar-besaran kayak gini sekarang gitu ya. Alasan pertama nih, teman Pro 2, kejenuhan dengan foto yang terlalu perfect. Jadi selama bertahun-tahun ya, kita dibanjiri sama konten yang diedit habis-habisan. Coba lihat yang namanya feed Instagramnya kamu, apakah foto editan yang perfect sempurna semuanya atau gimana tuh? Foto wajah mulus tanpa pori-pori, foto makanan dengan lighting yang sempurna, foto pemandangan yang warnanya diedit sampai gak mirip aslinya gitu teman Pro 2. Hasilnya banyak anak muda yang mulai ngerasa bosan dan juga ngerasa gak autentik. Nah, kamera vintage hadir sebagai solusinya. Warna yang dihasilkan itu gak bisa diedit perfect. Hasilnya beda-beda tergantung jenis film dan juga pencahayaannya kayak dulu-dulu gitu ya. Setiap foto punya karakter unik yang kayaknya gak bisa ditiru persis. Terus yang alasan keduanya, prosesnya jadi bagian dari pengalaman juga sih sebenarnya ya. Menggunakan kamera analog itu teman berdua gak instan ya. Jadi kamu harus mikirin konsep dulu, siapin roll film, atur fokus dan juga pencahayaan secara manual. Setelah jepret gak bisa langsung lihat hasilnya, harus cuci film dulu gitu kan. Waduh, kayaknya flashback banget ya. Dan terus juga bisa makan waktu berhari-hari atau juga bahkan berminggu-minggu. Atau mau tunggu orang yang nguni suruh cuci akang DP film, batal pengpengone, so boleh jemput nguni pe foto, datang ambil jo, asik. Jadi proses yang panjang ini justru bikin momennya terasa lebih, apa ya, punya value atau berharga gitu ya. Punya momen yang kayaknya gak bisa diulang lagi. Terus alasan ketiga, hasilnya unik dan juga penuh karakter. Kamera analog itu hasilnya dreamy, tone warna khas, ada grain alami dari roll filmnya. Kalau digicam yang kamera digital era 2000-an gitu ya, vibe Y2K-nya ada, hasilnya sedikit blurry. Efek flash tajam yang sekarang lagi ngehits banget gitu ya. Dan kayaknya bukan soal hasil yang sempurna aja sih, tapi soal cerita dibalik setiap jepretan dan juga perasaan yang muncul waktu lihat hasil jadinya. Dan itu teman berdua, gak bisa kamu dapetin dari HP yang langsung kasih hasil instan. Nah, jawab tuh pertanyaan aku ya teman berdua di Instagram. Kamu lebih suka foto yang perfect amat, yang diedit-edit, ditimpa-timpa gitu ya, dengan filter-filter, atau gak perfect, it's another perfect gitu loh.

Di tepian Danau Limboto, tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, pernah menjajakan kakinya di sana. Soekarno untuk pertama kalinya berkunjung ke Gorontalo pada 1950, dan kembali lagi pada 1956. Kini jejak Soekarno di tempat itu dibuat sebagai museum. Museum itu bernama Museum Pendaratan Pesawat Amfibi. Pasalnya, saat Soekarno berkunjung ke Gorontalo, dua kali menggunakan pesawat amfibi dan mendarat di Danau Limboto. Kala itu, kedalaman Danau Limboto diperkirakan lebih dari 20 meter. Adapun museum tersebut berada sekitar 15 meter dari bibir danau.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
1: Tren kopi di Indonesia kayaknya udah makin meningkat lagi nih teman berdua. Nah di Gorontalo kita tahu udah banyak banget yang jualan kopi keliling. Apalagi yang pro kontra kemarin Jalan Panjaitan yang udah dipenuhi segala macam jualan. Rame orang nongkrong kanan kiri. Suka heran deh, diajak nongkrong gercep banget sampai subuh ayo aja. Giliran ajakin sholat, jawabannya nanti-nanti. Kayaknya sholat cuma berlaku pas gabut aja ya. Kuat banget duduk nongkrong berjam-jam, tapi lemah buat sujud. Apalagi yang suka nongkrong ataupun suka ngopi pas senja nih. Ngopi boleh-boleh aja teman berdua, tapi jangan pas senja. Salat maghrib malah ngopi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Taman Pradua.
1: Sekarang pertanyaan yang paling penting nih ya. Aku tertarik tapi kamera vintage kan mahal gitu ya. Masih pelajar atau juga mahasiswa gak punya duit banyak buat belinya. Tenang teman Pradua, kamu gak harus langsung beli kamera Leica atau juga kamera film mewah yang harganya jutaan. Ada beberapa cara hemat untuk ikut tren ini. Cara yang pertama katanya cari di GKM bekas di toko online atau juga pasar kamera digital yang bisa dibilang jadul ya, dari tahun 2000-an. Harganya itu masih relatif terjangkau. Kamu bisa cari di e-commerce yang ada atau bahkan bazar barang bekas, cari yang masih berfungsi dan hasil fotonya sesuai dengan seleranya kamu ya. Terus cara yang kedua, kamera sekali pakai atau disposable kamera. Ini pilihan paling murah dan juga simple. Harga kamera sekali pakai ini mulai dari 100.000 sampai dengan 300.000, sudah termasuk roll film di dalamnya. Setelah jepret 27 atau 36 foto, kamu tinggal serahin aja ke lab cuci film. Hasilnya unik, vintage, dan gak bisa kamu edit semau-mau lo. Cara yang ketiga, edit foto handphone biar mirip ya, namanya vintage-vintage gitu ya. Kalau belum punya budget yang gede buat beli kamera yang tadi, kamu bisa pakai aplikasi edit foto yang meniru efek analog tadi ya. Jadi beberapa aplikasi yang populer di kalangan anak muda itu ada VSCO, ada juga Gcam, ada 9090 AK, ada juga RNi Films. Kalau cara yang keempat ini ya, kalau misalnya teman atau juga komunitas punya kameranya ya pinjam aja. Sekarang kan banyak tuh komunitas fotografi analog di setiap kota ya. Mereka biasanya terbuka buat pemula dan juga kadang mau meminjamkannya ke kameranya dengan jaminan tentunya ya. Dan intinya di sini kamu nggak harus kaya raya dulu buat ikut tren ini. Mulai dari yang paling sederhana dulu. Yang penting kamu menikmati prosesnya dan hasil fotonya jadi cerita tersendiri buat kamu.

0: Kita semua bisa saja menjadi korban narkoba. Setiap saat, kita bisa terbunuh karena narkoba. Penggunaan obat-obatan terlarang harus segera dihentikan. Mulailah untuk menjadi pahlawan untuk diri sendiri, berjuang untuk tidak terpengaruh menggunakan narkoba.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman Pro 2, tepat di pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah, kita break sejenak untuk saat ini. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya. Maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah. Ya, dalam keadaan sulit Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: the power, power.
1: Papa Lotto.
2: Ta-da! Wah, kembangannya banyak.
3: Mama, tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
2: Benar, Pak.
3: Iya, kembangan air di tempat ini kan banyak.
2: Asik.
3: Lapar ya?
2: Mm-mm.
3: Waktunya kita berburu.
2: Papa, tunggu.
3: Cepet dong. Nanti bangsanya sadar.
2: Papa.

0: Nyamuk loreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
1: Jangan lengah. Demam berdarah masih mengintai.

Cara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-jung, adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam

Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain. Entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo Hyang ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo Hyang, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jago,

0: Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Persembahkan Kita Indonesia.
1: Perbedaan pendapat itu wajar teman berdua dan justru jadi bumbu dalam sebuah komunitas. Contohnya nih kayak fans JKT48 yang kemarin stop encore pas kecewa sama manajemen. Itu salah satu bentuk dialog meskipun nonverbal. Penting banget buat kita tuh punya pikiran terbuka juga dan sadar kalau ternyata perbedaan itu bukan ancaman, melainkan peluang untuk tumbuh dan jadi lebih baik. Sama kayak kamu suka Aita Kata tapi aku sukanya yang fly high, gak perlu sama, but at the end kita bakalan sama-sama oi oi oi oi.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1920.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Saya Freddy Isan, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo RRI.

Teman Pro 2. Oke, setelah kita bahas dari sisi tren tadi ya, budget dan juga cara memulainya, sekarang saatnya aku kasih kesimpulan yang lebih dalam lagi deh. Tren foto blur dan juga grey ini bukan sekedar ikut-ikutan ya Teman Pro 2 ya. Ini adalah bentuk perlawanan halus dari generasi muda terhadap standar kecantikan yang terlalu sempurna ya. Dan ada juga tekanan untuk selalu tampil flawless di media sosial dan juga rasa jenuh terhadap konten yang diedit habis-habisan. Dulu, foto yang gak sempurna ini dihapus, sekarang foto yang gak sempurna justru diapresiasi. Kenapa? Karena ketidaksempurnaan itu punya cerita loh Teman Pro 2. Karena kegagalan itu juga bagian dari proses berkarya. Karena hidup itu gak selalu mulus dan juga tajam. Kadang blur, kadang buram, kadang gelap gulita gitu kan. Tapi dari situlah justru lahir keindahan yang kayaknya gak terduga gitu Teman Pro 2. Pesan buat kamu yang masih ragu nih ya, jangan takut buat mencoba. Jangan takut juga buat gagal. Jangan takut buat terlihat tidak sempurna. Karena ya kadang dan juga sering foto yang paling kamu sesali itu ya karena blur, bisa jadi adalah foto yang paling kamu kenang 10 tahun kemudian. Jadi Teman Pro 2 mulai hari ini coba lihat album foto kamu, temukan satu foto yang dulu kamu anggap gagal, terus tanyakan pada dirimu sendiri, apakah foto ini punya cerita yang gak bisa dilupakan? Kalau jawabannya ya, maka itu bukan foto gagal Teman Pro 2, itu kenangan ya. Kita udahin aja untuk yang namanya trending topik Pro 2 malam hari ini Teman Pro 2. Salam dari aku dan selamat mengabadikan momen walau hasilnya gak selalu sempurna. Kita bakalan ketemu lagi besok hari di jamnya aku bakalan tugas siaran Teman Pro 2 ya. Kamera mahal bukan jaminan foto, kamu punya cerita, tapi ketulusan kamu dalam mengabadikan momen, itulah yang membuat sebuah foto berharga, walau hasilnya blur sekalipun. Unpamit, bye-bye.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam. Teman Prodiwa, saatnya Info Prodiwa bareng Rahma. Info yang pertama, Teman Prodiwa, dari industri hotel mewah di Indonesia yang resmi kembali ke tingkat okupansi sebelum pandemi COVID-19. Pemulihan ini juga didorong meningkatnya permintaan wisata premium dan juga pertumbuhan hotel kelas atas, terutama di Bali. Dan kondisi ini juga menjadi sorotan dalam ajang Indonesia Tourism Exchange 2026 yang mempertemukan pelaku industri pariwisata, perhotelan hingga properti mewah di Jakarta. Selain sektor hotel, Teman Prodiwa, pasar hunian premium bermerek di Indonesia Asia juga terus mengalami pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir. Info selanjutnya, Teman Prodiwa, dari PT Siloam International Hospitals TBK yang menegaskan komitmennya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan medis Indonesia melalui teknologi dan tenaga kesehatan berkualitas. Presiden Direktur Siloam, David Utama, Teman Prodiwa, ini juga menyebut banyak pasien akhirnya membatalkan rencana berobat ke luar negeri setelah mendapat second opinion dari dokter Siloam. Selain itu, Teman Prodiwa, Siloam juga mencatat pertumbuhan pendapatan dan laba pada tahun buku 2025 seiring penguatan layanan kesehatan dan juga kerjasama BPJS. Info terakhir, Teman Prodiwa, dari drum band hardcore asal Thailand, Whispers, via Wood Tong Prakop, yang memilih rehat sementara dari dunia musik untuk menjalani kehidupan sebagai biksu. Kabar ini juga diumumkan langsung oleh pihak band melalui media sosial resmi mereka dan mendapat banyak dukungan dari para penggemar. Selama Pia Wood menjalani kehidupan spiritual tersebut, Teman Prodiwa, posisi drummer sementara akan diisi oleh anggota Four Decisions untuk sejumlah jadwal penampilan yang sudah ditentukan sebelumnya. Sekian Info Prodiwa yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

0: Sayyidatil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Atau misalnya dia datang kepada kuburan

terjatuh dalam kesyirikan yang seperti ini, jemaah sekalian. Ya, mudah-mudahan tidak ada di antara kita. Dan kalau misalnya ada di antara kita, kita masih diberikan umur oleh Allah untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang pada saat-saat CPNS itu mau masuk, ya, seleksi untuk PNS, berapa banyak orang yang datang ke satu tempat, satu dua tempat, untuk apa? Untuk meminta agar lulus di sana, bahkan pulang bawa tanah, ya. Untuk apa? Saya mau PNS, saya mau ikut apa seleksi PNS besok, tolong berikan saya kelulusan, mudahkan saya dan seterusnya. Dia sudah meminta perkara dunia kepada sesuatu yang tidak mampu untuk memberikan itu kepada dia. Apakah orang yang ada di kuburan itu mampu memberikan, membukakan kepada kita, oh nanti besok soal-soalnya ini, mampukah dia? Tidak mampu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, orang sudah ada di dalam kuburannya, bahkan kita pun tidak tahu di dalam kuburan ini sedang mendapatkan siksaan, ujian, cobaan dari Allah SWT seperti apa, kita pun tidak tahu. Orang datang minta kelulusan PNS, ya. Kalau yang kelompok pertama tadi, dia minta syafaat dengan orang dalam yang masih hidup, itu pun tidak boleh dalam persoalan dunia, haram hukumnya. Yang ini lebih lagi masuk dalam kesyirikan, dia minta kepada orang yang telah meninggal dunia dalam perkara dunia tersebut. Dia sudah minta kepada orang yang telah meninggal dunia dalam perkara dunia yang tidak mampu dilakukan oleh orang itu. Orang itu kita tahu sudah meninggal, dan orang yang sudah meninggal tidak mampu untuk melakukan apa-apa kepada kita, sudah meninggal. Antara kita dengannya ada kehidupan barzakh yang memisahkan.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi teman Pro 2 bareng Rahma di edisi Jumat 15 Mei 2026. Senang sekali teman Pro 2 aku bisa temenin kamu di malam ini dengan beragam macam informasi dan juga lagu-lagu terbaik kita. Dan yang pasti teman Pro 2 bakalan updatein ke kalian informasi-informasi seru lainnya. So, di malam ini yang udah enggak hujan lagi. Alhamdulillah ya. Soalnya tadi dari jam 4 kalau enggak salah sampai enggak deh, dari jam 3 sampai dari jam 3 itu sampai jam 6 sore ya, itu hujan deras banget teman Pro 2. Nah, sekarang udah mulai reda, bahkan udah bisa dibilang udah berhenti juga gitu ya. So, nikmati malam kamu teman Pro 2, buat yang lagi ada di jalan juga hati-hati aja. Stay tune terus bareng Rahma di sini karena informasi kita aku jamin bakalan bikin kamu update banget. Di sini aja di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Jalan, ayo.
1: Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
2: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya mutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang, iya, aku juga ngerasa kayak gitu. Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: talk about.
1: 92,4 Radio Garang Talo, teman terbaik kamu. Teman Radio W, tahu gak kalau FIFA ini baru aja resmi mengumumkan Madonna, Shakira, BTS ini bakal tampil hadir di Halftime Show Final FIFA World Cup 2026 yang akan digelar di MetLife Stadium di 19 Juli 2026. Ini juga pertama kalinya teman Radio Piala Dunia menghadirkan konsep halftime show ala Super Bowl gitu ya, dengan Chris Martin yang dipercaya sebagai kurator pertunjukan teman Pro 2 as always. Presiden FIFA Gianni Infantino ini juga menyebut momen ini tuh sebagai pertunjukan bersejarah untuk ajang olahraga terbesar di dunia, dan halftime show ini juga akan mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang menargetkan penggalangan dana hingga 100 juta US dollar untuk anak-anak di seluruh dunia. Meski begitu teman Pradua, FIFA juga belum mengumumkan durasi pertunjukan sehingga memicu kekhawatiran soal panjangnya jeda pertandingan. Sementara itu teman Pradua, Shakira yang sebelumnya dikenal lewat lagu tema Piala Dunia di 2010 yaitu Waka Waka ini juga pastikan membawakan lagu tema Piala Dunia 2026 juga berjudul Day Day. Jadi turnamen ini sendiri juga akan berlangsung di United States, Kanada dan juga Meksiko mulai 11 Juni 2026 dengan format baru yang melibatkan 48 tim. Teman-teman, kayaknya bakalan pecahnya pecah banget.

0: semudah itu deh.
1: Ada
0: banyaknya
1: jalan apa berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah masih zaman crush gitu sama senior. Terus kan sempat deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu.
1: Dua
0: tahun kak. Waduh. Dan gak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
1: Itu kalau kredit Ipong udah kelar ya. 2 tahun ya.
0: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
1: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet ya.
0: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
1: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
0: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah 1 tahun deket nih, terus kan gak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
1: Itu
0: mungkin aku opsinya aja kali ya. Ya udah enggak apa-apa.
1: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
0: Iya, aduh males banget kenapa ya aku respon.
1: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
0: Iya, siapa sih yang enggak pengen jelas gitu. Ya mau lah.
1: Iya.
0: Tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
1: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika.
0: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu itu.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari

Park Bomb berdua dan El Haram with A Little More Time yang udah temenin kita sampai di pukul 19:43. Masih bareng Rahmat teman berdua di malam ini. Kita lanjutin lagi sama informasi seputar musik teman berdua. Kalau tadi kita bahas ada halftime untuk Piala Dunia ya, di mana ada Shakira yang juga hadir di sana, terus ada juga Chris Martin, ada BTS, dan ada Madonna kalau nggak salah. Nah kalau ini teman berdua konser yang akan dilaksanakan di Indonesia, tepatnya di 18 Mei. Enggak deng, itu tiketnya di 26 sampai 27 September 2026. Ada The Weeknd teman berdua ya, dan promotor dari TEM Present ini resmi mengumumkan daftar harga tiket konser The Weeknd yang akan digelar di September 2026. Informasinya juga disampaikan melalui akun Instagram resmi mereka. Tiket konser dari After Hours Till Dawn Stadium Tour dijual dengan harga mulai dari 950 hingga berapa? Coba tebak. 12,7 juta everybody. Dan penjualan tiket ini juga dijadwalkan buka di 18 Mei ini mulai dari pukul 10 gitu ya. Dan dalam rangka tur dunianya, teman berdua The Weeknd juga akan tampil di Indonesia selama 2 hari di 26 sampai 27 September 2026 di Jakarta International Stadium. Konser ini juga akan menghadirkan DJ asal Jepang yaitu Yosuke Yukimatsu sebagai penampilan pembuka teman berdua. So, if you likes their song gitu ya, kamu suka banget atau kamu

itu lagu-lagunya The Weeknd, jangan lewatkan teman Pro 2 18 tuh, bisa langsung mulai di war harga tiketnya. Toh nanti masih ada beberapa hari. Masih ada beberapa hari, tapi setidaknya ya bisa ambil dari harga di 950 aja teman Pro 2.

0: apa?
1: Ini aku benar-benar ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai, sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
2: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya Tika? Kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu. Takut ketinggalan update seru orang lain.
1: Tapi gimana ya? Kok aku ngerasa gak happy banget? Semua teman aku tuh kayak hidupnya selalu seru banget.
2: Ya, karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh Tika udah nyampe di level JOMO, Joy of Missing Out.
1: JOMO? Apa itu Dwi? Kok kayak serem ya?
2: Enggak, itu tuh justru keren tau. JOMO itu gaya hidup yang gak khawatir kalau gak update IG tiap detik, gak pusing dengerin gosip-gosip. Dan yang paling penting nih, kamu lebih enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin. Kayak kamu nonton drama Korea itu kan, hobi yang kamu nikmatin tanpa gangguan.
1: Jadi aku tuh lagi JOMO ya, santai, gak terobsesi harus selalu ikutan tren.
2: Yap, dan JOMO itu keren loh Tika. Kamu jadi lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kadang gak ikut-ikutan sosial media itu justru lebih bikin hidup kita lebih happy.
1: Wow, kalau gitu aku pikir-pikir lagi deh, biar bisa lebih JOMO daripada FOMO. Tapi nanti aku update status ya, biar teman-teman juga tahu aku lagi belajar JOMO.
2: Nah itu baru. Tapi ingat ya, yang penting nikmatin hidup. Jangan sampai hidup tuh cuma buat pamer. Kamu tetap keren kok, dengan atau tanpa foto di pantai. FOMO atau JOMO, pilih mana yang bikin kamu lebih bahagia. Kadang yang paling seru itu tuh justru yang gak perlu diumbar. Jadi jangan takut ketinggalan, nikmatin hidup kamu dengan versi terbaikmu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Assalamualaikum nomor 2 adalah Wiz Capaldi with Wish You The Best yang udah temenin kita sampai di pukul 20 lewat 03 teman nomor 2. Kita lanjut lagi dengan informasi lainnya, dan kali ini mungkin kalian bertanya-tanya kenapa Rahma kita gak ada updatean atau gak bakalan bergabung bersama Pro 2 Jakarta gitu ya untuk ikutan music live chat. Oh enggak, karena lagi cuti bersama juga teman nomor 2 ya. Jadi kita mau seru-seruan di sini, di mana kita mau updatein ke kalian masih seputar informasi musik, tapi bedanya ini bukan lebih ke something kayak single atau album yang rilis. Ini lebih ke antusias para fansnya Billie Eilish yang baru aja bikin timeline warga Indonesia atau netizen Indo ya, senyum-senyum sendiri sama Pro 2 usai dikasih reaksi yang gemes saat tahu dirinya punya panggilan khas yaitu Teteh Elis. Momen ini juga muncul lewat interview bareng Cinema.21 dalam rangka promo film konser terbaru yaitu Hit Me Hard and Soft The Tour Live in 3D teman berdua yang sekarang lagi tayang di bioskop. So, ketika sang host ini bilang kalau banyak fans di Indonesia manggil Billy itu dengan julukan Teteh Elis, ini langsung bikin Billy itu kayak ngasih reaksi yang kaget, bingung gitu ya, maksudnya apa nih, Teteh itu apa gitu kan. Dia minta penjelasan juga, akhirnya dijelasin sama host kalau Teteh itu tuh dalam bahasa Sunda itu kakak perempuan atau big sister. Reaksinya dia itu langsung berubah jadi kayak kagum gitu loh, kayak awesome, karena katanya Billie Eilish sama berdua dia itu emang punya kakak laki-laki, jadi dia belum pernah dapat sebutan kayak big sister or my sister or anything else. Jadi dia merasa kayak itu tuh sebutan atau ungkapan yang sangat dekat untuk dia, dan dia merasa sangat terkesima gitu ya, ataupun merasa happy dengan panggilan dari fans-fans Indonesia ke dia. Gak apa-apa Teteh Elis, nanti main-main lagi ke Indonesia ya. Terus jangan lupa muter-muter tuh di area Bandung biar lebih dapet vibe Sundanya.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Again, teman Pradiwa, Wiz Khalifa, featuring Chen Liput, soundtrack dari film Fast and Furious 7, teman Pradiwa. Dan ini dia, ada girl group baru yang baru aja debut, teman Pradiwa ya. Dan ini by the way, girl group global akan mengikuti jejaknya Cat's Eye, yang dimana teman Pradiwa sama-sama di bawah naungan Hype dan juga Gavin Records. Ini mereka resmi memperkenalkan girl group global terbaru mereka, yaitu Saint Satin. Aku gak tahu ya pronounce grupnya kayak mana. Kemarin aja Cat's Eye aku masih salah, apalagi ini. Pokoknya nanti aku coba cari lah ya pronounce yang benar tuh tentang mereka kayak mana. Tapi grup berantakan Emily, terus juga Samara, Lexi, dan juga Sakura ini menjadi proyek kolaborasi dari Hype X Gavin setelah debutnya dari Cat's Eye. Saint Satin juga pertama kali diperkenalkan lewat program Words Code The Final Pieces di Los Angeles, dan telah membawakan single pre-debut mereka yaitu Party Before the Party dengan konsep global yang elegan dan juga powerful. Apakah vibes-nya bakalan sama dengan Cat's Eye? Aduh, agak sedikit dejavu nih teman berdua kalau kita bahas grup yang baru aja debut di bawah naungan Hype gitu loh. Kenapa? Kalau boy group-nya menurut aku mereka punya warna dan juga ciri khasnya masing-masing. Tapi kalau girl group teman berdua, kita tahu sendiri bagaimana Hype dan juga Adore itu sempat berselisih gitu ya. Bukan Hype-nya sih, Adore sama si Min Haejin-nya gitu. Gara-gara New Jeans yang baru aja debut, ternyata vibes mereka itu mirip banget sama girl group di bawah asuhan Hype juga yang baru aja debut gitu ya, Eyelid kalau gak salah. Nah kali ini kira-kira vibesnya mereka bakalan sama kayak Cat's Eye apa enggak nih? Semoga aja berbeda ya, soalnya kalau sama lagi aduh, masa sih gak belajar dari kesalahan.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
1: Teman Pro 2, jangan panik ya. Jadi ini tuh info terbaru dari Mendikdasmen, Bapak Abdul Mukti, yang katanya nih Teman Pro 2, tes kemampuan akademik atau TKA itu udah gak wajib dan gak nentuin kelulusan siswa. Jadi ini sepatutnya jadi pilihan opsional lah ya. Tapi bukan itu intinya. Intinya di sini kalau urusan tes aja bisa santai dan opsional, kenapa urusan lain enggak? Nah, jadi jangan terlalu terburu-buru lah untuk langsung ngegas di kolom komentar atau langsung berasumsi yang enggak-enggak. Mending kita coba deh untuk lihat dari dua sisi. Kayak cari dua angle yang terbaik lah sebelum nanti kita kasih komentar. Masa iya, TKA udah merdeka tapi pikiran kita masih terjajah sama satu pandangan. Yuk, bisa yuk buka kacamata kudanya.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi masih seputar informasi seputar music. Ini dia Teman Pro 2, salah satu musisi hebat kita, perwakilan Gen Z ini Teman Pro 2, ada Itgit Taf yang resmi merilis album terbaru berjudul Berusaha di Bawah Hujan. Album ini menghadirkan 12 lagu dengan nuansa hangat dan juga emosional yang menceritakan perjalanan tentang cinta, kehilangan, hingga proses bertahan. Kalau misalnya kita dengerin lagu-lagunya Itgit Taf itu gak ada sih yang cuman sekedar love story gitu ya, atau kalau enggak heartbroken story, itu enggak ada. Kebanyakan tuh lebih menceritakan tentang kehidupan, terus juga menceritakan tentang mencintai diri. Wah, pokoknya dalam lah. Jadi kamu wajib banget sih dengerin lagunya atau albumnya dari Itgit Taf, Teman Pro 2 ya. Dan bukan hanya itu aja, di album ini katanya Itgit Taf menggandeng Hindia dan juga Dere. Wah, lebih deep lagi ini. Kita udah tahu Itgit Taf lagu-lagunya sedip apa, dia malah menggandeng Hindia gitu ya. Bisa dibilang ini perwakilan musisinya para cowok-cowok, semua lagu-lagunya ini mewakili banget. Sedangkan Dere, kita tahu bagaimana ketika dia menyanyikan satu lagu itu langsung menusuk sampai ke relung kalbu terdalam gitu kan. So mereka ini bakalan hadir Teman Pro 2 di beberapa lagu yang mereka kolaborasikan. So kalau misalnya kamu penasaran, kamu bisa langsung dengerin aja, karena udah tersedia juga di berbagai platform streaming digital.

sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

90,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro2, masih bareng Rahma di malam ini. Dan kita mau ngingetin ke kamu dulu, teman Pro2 ya, untuk sebelum kita nanti bergabung di program kita di Jaga Malam di jam 9, karena sekarang udah di pukul 20 lewat 54, buat kamu yang gak bisa terhubung bareng Rahma, teman Pro2, atau mungkin jaringan frekuensinya agak serak-serak becek gitu ya, karena cuaca juga lagi hujan. Ini aku mau menyarankan buat kalian untuk bisa bergabung di layanan streaming kita di rri.co.id, atau bisa juga untuk download aplikasi kita, teman Pro2, RRI Digital, yang sekarang udah tersedia di Android dan juga di iOS. Dan selamat malam aja buat kamu yang lagi ada di jalan. Hati-hati aja teman Pro2, jangan terburu-buru, nikmati perjalanannya, nikmati momennya. Kalau ada gerimis-gerimis kecil mungkin bisa berteduh sejenak, apalagi yang pakai kendaraan bermotor gitu ya. Jangan dipaksakan, nanti sakit. Ingat, selimut tetangga tidak selalu menghangatkan.

Tahukah kamu, gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat malam semuanya. Welcome to Jaga Malam, jangan galau malam-malam bareng Rahma, teman Pro 2. Dan ini dia, aku mau spill untuk topik kita di malam ini. Tapi kayaknya jangan lu terburu-buru, ya enggak sih? Apalagi tadi udah temenin sama lagunya Face dengan Nina, membangun dan juga menghancurkan, teman Pro 2. Di pukul 21.07 menit ini, aku mau ngajakin kalian untuk ikutan stay tune terus dulu di Instagram kita di @pro2_gorontalo, dan bisa juga gabung di line WhatsApp di 08 11 43 000 022, sama di line telepon di 08 12 15 000 924.

0: asal muka happy dong.
1: Gak mau ah, bahaya tahu. Mending kamu fokus nyetir. Berisiko kecelakaan loh, Nis. Lagian dilarang juga careless selfie sambil nyetir.
0: Ya elah, bawel banget sih. Tinggal ngadep ke kamera aja kok ribet banget.
1: Nis, Nis, di depan ada bentor.
0: Melis, direm.
2: Patuhi aturan dan etika berkendara. Yang paling penting, jangan alihkan fokus berkendara seperti menggunakan ponsel, apalagi sampai melakukan selfie sambil melaju di jalanan. Bahaya. Bukannya otw ke rumah, malah otw rumah sakit.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

semua Pro2 by Colby, Kaliat, dan sekarang kita udah di pukul 21:22. Teman Pro2, topik kita di malam ini bakalan seru banget karena ini lagi jadi trending juga gitu ya. Dan mungkin sebagian kamu belum nyadar, tapi ada juga yang menilai segala sesuatu itu dari first impression atau first date, teman Pro2. Nah, kalau misalnya kamu pernah diajak ngedate sama orang yang lagi ngedeketin kamu atau crush kamu atau mungkin temen friends to lovers kamu gitu ya, tapi pas dia ngajakin kamu untuk ngedate, kamu tiba-tiba jadi ngerasa kayak aduh kok jadi males gitu, males untuk pergi bareng. Itu tuh sekarang lagi jadi tren, yaitu date canceled. Ini tuh kayak kamu udah mempersiapkan semuanya tapi tiba-tiba batal seketika gitu karena ada hal-hal yang menurut kamu tuh kayaknya orang ini kurang aja gitu. Kurang lah teman Pro2. Misalnya kayak kamu salah satu dari penggemar K-pop gitu ya, atau kamu penggemar wibu, atau penggemar apa sih, nama wibu tuh apa sih, anime ya. Penggemar anime atau penggemar K-pop, dan si cowok ini tuh langsung ngejudge kamu dengan statement kayak, ih kamu K-popers ya, atau ih kamu wibu ya, aduh enggak deh, halu gitu. Itu biasanya beberapa orang udah langsung okay. Ya udah gitu, kita enggak usah ngedate aja. Terus nanti ujungnya kayak, enggak, maksud aku tuh bukan halu gimana, tapi kayak kenapa sih kamu jadi K-popers gitu kan, padahal kan cowok-cowok yang K-pop itu ataupun idol-idol mereka kan enggak ada di sini dan kamu juga belum ketemu mereka. So what gitu loh. Itu kan kebahagiaan orang beda-beda. Ada juga yang first date-nya udah langsung bilang kayak, "Ih, kamu nih foto-foto mulu," gitu. Terus si ceweknya ngambek kan. Ada kan yang kalau misalnya ngedate tuh mau dengan siapapun, dia suka banget foto makanan, dia suka banget foto-foto cantik, OOTD-an gitu loh. Nah, si cowok ini mungkin kurang suka dan langsung ceplas-ceplos gitu bilang sama si cewek. Itu biasanya cewek langsung mundur, say, percaya deh sama aku. Nah, kalau kamu pernah ada di posisi itu, teman Pro2, date canceled, kamu bisa langsung spill aja di Instagram di @pro2_gorontalo, atau bisa juga di line WhatsApp di 0811 3300 2, sama di line telepon di 0812 15 0924.

pelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Senin, hari dimana semua orang pura-pura siap padahal otak masih loading kayak wifi kantor karena banyak yang make, ya kan? Dan anehnya tiap Senin kantor itu pasti rame, bukan karena semangat tapi karena semua orang tuh lagi panik bareng. Kopi berjejeran udah kayak pasukan tempur, dikejar topik, dikejar best cut, dikejar podcast, rapat, program tamu kita. Jadi curhat kan? Tapi tetap ya, semua kerjaan tuh bakalan beres pada waktunya. Bukan karena SOP, tapi karena semangat dari temen dan juga teamwork. Gotong royong itu bentuk sederhana dari

0: mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

bukan jodoh tahun berdua. Aduh, saking bukan jodohnya kan gedebak-gedebuk kita malam ini dari Melisa Putri tahun berdua. Ya, mungkin itu juga bisa menjawab ya dari topik kita di malam ini seputar date cancelled gitu yang biasanya terjadi. Tapi kadang tahun berdua kalau kita ngelihat date cancelled ini ya sebenarnya ada beberapa hal gitu, bukan hanya karena first impressionnya, tapi bisa juga karena social battery-nya teman berdua yang udah lagi drop atau udah mager banget. Jadi bukannya nggak mau ketemu, tapi emang energi buat interaksi sosialnya udah beneran nol. Ditambah lagi kalau misalnya kamu ketemu dia, dia juga bawa stres yang sama gitu loh. Jadi kayak oh my god, I need to recharge energy from you, tapi sebenarnya kamu justru nge-recharge energi kamu ke aku gitu kan. Habislah sudah energi hidup ini. Tapi teman berdua kalau kamu juga pernah date canceled sama seseorang, apapun itu alasannya, kamu bisa langsung drop aja di Instagram di @produ_gorontalo atau di line WhatsApp di 08113000002 sama di line telepon di 08121509242.

0: Tunggu, Ruku. Kok keren?
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. One, two, three. I can touch it to the floor. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Espresso sama Produa by Sabrina Carpenter yang udah temenin kita sampai pukul 22 lewat 6 menit sama Produa. Dan kayaknya aku mau ke Instagram dulu, mau spill dulu teman Produa yang udah gabung bareng Rama, kira-kira siapa aja ya. Wait, let me see first. Oh, udah rame ternyata. Ada Gilang. Hai Gilang, selamat malam Gilang. Gilang belum tidur kamu ya, Gilang ya. Oh iya, dia besok libur, geng. Libur dia. Jadi dia bisa menikmati waktu berleha-leha ini ya. Kalau Gilang teman Produa, cancel date yang pernah dia lakuin dan biasanya terjadi itu karena janji jam berapa, datangnya jam berapa. Itu ngeselin sekali. Kayak sok sibuk lu. Serius gak sih sebenarnya Anda? Kalau emang gak serius ya udah gitu loh, gak usah maksain. Karena juga saya juga ada kegiatan yang emang harus dilakuin dan dikerjakan. Tapi gara-gara kamu ya, aku menyempatkan diri untuk hadir. Tapi kamu gak menghargai. Aduh, kesel deh. Terus teman Produa, ada juga yang ikutan gabung bareng Rama di malam ini. Ada dari Wasmi Kamaleng. Halo Wasmi Kamaleng, selamat malam. Wasmi Kamaleng katanya teman Produa yang biasanya bikin dia cancel date itu belum jalan udah ngomel-ngomel, lama lah, jauh lah, hujan dan lain-lain. Kayak apaan sih, kan kita udah janji gitu loh. Tapi kamu nih banyak aja 1001 alasannya. Kalau emang gak mau bilang dari awal gak mau, jadi gak buang-buang waktunya kita kan. Kan gak seru ya, kita mau kan ngedate tapi di rumah aja. Ya mending tahu-tahu di kamar nobar, kamar masing-masing tapi ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah

Alright, mga produwa, the Jeremy Zucker featuring Bene with I'm So Happy. Yang temen kita sampai di pukul 22 lewat 21. So, kita lanjutin lagi, mga produwa, masih seputar dead cancel gitu ya, yang saat ini lagi jadi tren. Sebenarnya itu udah tren kalau di luar udah lama, tapi Indonesia baru masuk, teman produwa. Kita kan emang FOMO-nya suka terlambat ya, guys ya. Tapi kalau tadi ada social battery yang udah mulai drop gitu ya, tapi ada juga nih teman produwa, biasanya tuh dead cancel karena isi dompet lagi gak sinkron gitu, alias bokeh kita, geng. Jadi gengsi gitu ya kalau mau bilang gak ada uang, jadi akhirnya milih alasan lain yang aman. Padahal sebenarnya gak apa-apa tahu, gak semua cewek itu berharap untuk makan di kafe, apa tuh namanya, oi, di kafe atau apa sih, aduh susah deh ngapa-paparinnya tuh, kayak dining-dining gitu loh, apa sih namanya, geng, ah pokoknya itulah ya, fun dining gitu, gak semuanya. Tapi yang penting kalian tuh jadi diri sendiri aja udah. Kalau deket sama cewek tuh kayak tunjukin, gak usah terlalu banyak performing, makanya jadi cowok. Iya sih, oke, gak apa-apa, kalau misalnya mau perform dikit gak apa-apa. Kadang emang gengsinya cowok lebih tinggi dibandingkan cewek. Iya, dia mengerti, paham, oke, baik. Cuman maksudnya, ada baiknya itu jadi diri sendiri aja gitu loh. Jadi ceweknya juga gak merasa, wah ini orangnya gini-gini nih, kayak mau nguji-nguji gitu. Tapi ya kadang kalian suka ketemu yang ini ya, maksudnya yang lumayan menantang gitu kan. Jadi semakin dia menuntut lebih, itu kayaknya buat kalian semakin ingin membuktikan, walaupun sebenarnya dompet udah menangis. Tapi ya ikutin aja cara El Rumi, teman berdua. Seorang Syifa Haju aja diajak memakannya di pinggir jalan gitu, sambil lesehan lagi. No, itu sekelas El Rumi gitu ya, yang emang udah punya harta dari mama bapak. Terus juga bisnismen, ditambah lagi sekarang udah mulai merambat ke dunia entertainment. Begitu lah. Masa kamu mau yang kelihatan kayak sultan-sultan tapi ujung-ujungnya menyiksa diri dan batin? Kan janganlah.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh.
1: Iya.
0: Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Hmm. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata destinasi wisata Gorontalo tuh nggak ada yang valid. Bukan nggak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
1: Bener.
0: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu, mm-hmm. cuma kadang clickbait gitu ya, cuman mm-hmm. biar dapat cuan gitu. Mm-hmm. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Yeah, yeah. Maka saya dari situ dan ketemu teman yang di digital, jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
1: Benar.
0: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak beda. Begini ekspektasinya gitu kan.
1: Tidak sesuai.
0: Tidak sesuai. Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
1: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya betul.
1: Orang cuma kegiatan di pulau, togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita orang so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali. Perasaan kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya. Apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya?
1: Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
0: Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kau?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten.

kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

menjadi dia yang udah temenin kita sampai di pukul 22 lewat 51. Dan kita mau cek lagi teman Pro 2 yang udah ikutan gabung bareng Rama di Instagram kita di @pro2_gorontalo. Ada siapa aja di sana? Let me see first. Ada udah rame nih guys. Ada Olin. Halo Olin. _Olin_. Kalau Olin nomor 2, date cancel itu sering terjadi kalau misalnya udah janji jam berapa tapi datangnya jam berapa. Itu ngeselin sekali. Terus ada juga dari Farisatianara. Belum jajan udah ngomel-ngomel gitu. Wah, lama. Terus jauh lagi hujan, itu nyebelin juga sih. Kayak gimana sih orang mau ngedate juga kan, setidaknya kamu harus siapin diri, mental dan waktu gitu loh. Kalau semuanya didebatin mending gak usah, kita sendiri-sendiri aja udah, orang aku juga bisa beli kok. Ya kan, kayak apaan sih, nyebelin deh. Blok, cut, banyak ya. Dan itu dia teman Pro 2 yang udah ikutan gabung bareng Rahma di Instagram kita di @pro2_gorontalo. Dan karena sekarang udah mau on the way di menit ke-54 dari pukul 22. Aku pamit undur diri dulu di ruang dengan kamu. Thank you so much buat kalian yang udah ikutan stay tune. Dan tetap stay tune terus sama Pro 2 karena nanti lagu-lagu kita bakalan terus temenin kamu sampai nanti di jam 12. Rahma pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

Ih, ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: go anywhere.
1: Papa, main yuk.
2: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oke, main HP-nya.
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
4: Kemampro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masyarakat.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Ini juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Pernahkah kita berpikir kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan gelap? Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lampu kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung, 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, dengan badannya yang ringan, nyamuk mampu terbang selama 1,5 hingga 2,5 km per jam dengan radar yang dapat mendeteksi berbagai hal, serta dapat merasakan kehadiran manusia dari jarak sekitar 30 meter.

0: Google, bisa nggak ya ibu rumah tangga menghasilkan uang?
1: Bisa banget. Banyak usaha sampingan yang punya peluang besar, yang bisa ngasih keuntungan, bahkan lebih tinggi dari gaji pegawai. Ibu-ibu yang punya waktu luang setelah ngurus suami, anak, dan rumah, bisa coba kerjaan sampingan yang bisa dapetin cuan tanpa harus ninggalin rumah dan keluarga. Bisa jualan makanan kekinian, bisnis jual ulang, pekerja lepas, penulis, atau ikut program mitra afiliasi dari aplikasi jualan yang penting konsisten, optimis, dan tekun.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Hebatnya adalah syariat kita sesuatu yang luar biasa. Ketika memerintahkan satu perintah, maka Allah SWT mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Nabi mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Subhanallah. Artinya syariat Allah SWT, Nabi SAW juga mengetahui bahwa manusia punya batas kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi setidaknya jangan tinggalkan kewajiban ini. Jangan tinggalkan kesempatan untuk beramal. Sampai di mana kemampuan kita lakukan. Ya, sampai di mana kemampuan kita lakukan. Giliran untuk mengatakan, untuk memerintahkan, untuk menjauhi satu larangan, kita tidak dikatakan sesuai dengan kemampuan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan apa yang aku larang untuk dilakukan, maka tinggalkanlah, jauhilah, kata Nabi SAW. Kenapa tidak ada kata

0: sesuai kemampuan jemaah sekalian. Karena kata para ulama, untuk meninggalkan satu dosa, satu larangan dari Allah atau larangan dari Rasulullah SAW tidak membutuhkan kemampuan, tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan keimanan, dorongan keimanan kita, kejujuran kita kepada Allah SWT. Orang yang jujur meninggalkan sesuatu, maka dia akan meninggalkannya. Tapi kalau dia tidak jujur untuk meninggalkannya, ya, hanya lisannya saja yang mengatakan saya akan tinggalkan, tapi hatinya masih terikat dengan sesuatu yang haram itu, maka dia tidak akan tinggalkan. Dia belum jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan, tidak ada kata sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan, tapi butuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jujur dengan Allah, Allah akan bantu dia untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, Allah mengatakan, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh jujur, dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan petunjuk untuknya, dan kami bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jujur, orang yang meninggalkan untuk meninggalkan maksiat, dosa atau kemungkaran atau satu hal yang dilarang dalam syariat, itu membutuhkan kejujuran dengan Allah. Siapa yang jujur, Allah mudahkan dia untuk meninggalkan hal tersebut.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

berdua. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman berdua. Kembali bersama siaran program Madua RRI Gorontalo. Mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi Sabtu 16 Mei 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ruang dengar teman berdua hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program Madua Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Suatu ketika, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, "Ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita?" Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah." Pergi orang ini. Orang yang kedua datang dan mengatakan, "Wahai Imam, saya ini sudah menikah, lama sekali saya sudah menikah. Belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT." Hasan Al-Basri mengatakan, "Istighfarlah kepada Allah. Banyaklah beristighfar kepada Allah SWT." Orang ketiga pun demikian. Harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan sebagainya. Banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda. Satu jawaban beliau, "Perbanyak istighfar kepada Allah SWT." Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya. Masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing. Tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian wahai Imam?" Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Alam tasma'u qaulallahi ta'ala?" Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursil samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, "Beristighfarlah kalian kepada Allah. Maka dengan istighfar itu, Allah akan kirimkan hujan untuk kalian. Allah akan jadikan harta benda untuk kalian. Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian. Bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir." Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jemaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah jemaah sekalian.

0: go anywhere.
1: Acie, anak baru ya.
2: Iya kak, salam kenal ya kak.
1: Gimana? Udah muter-muter kantor?
2: Males kak, takut soalnya.
1: Wah, takut kenapa emangnya?
2: Takut pusing kak. Kan muter.
1: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
2: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
1: Mau kemana emangnya?
2: Lihat kondisi kantor lah.
1: Ah, itu kan koridornya buntu.

0: Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Don't go anywhere.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

0: Wawan, mimpi apa kita tadi malam? Masih pagi ngana soba jalan kaki begini. Tidak pakai alas kaki lagi. Semacam orang-orang tua jongana. Belum nganape waktu ini. Pi tidur dulu. Nanti siang kita kasih bangun.
1: Nganape kira ini pagi cuma ngana punya? Wei Rinto, kita ini so mulai terapkan hidup sehat. So boleh jo. Lagian salah so kalau kita mau suka hidup sehat.
0: Santai. Bagus no. Cuma setidaknya pakai solop atau sepatu uti. So kurang sama orang di komplek ini bajalan pagi. Tidak jaga pakai solop. Bikin kotor kaki.
1: Kalau kotor kan boleh cuci. Yang asal nganet tau Rinto, jalan pagi tanpa alas kaki itu sehat. Bikin baik kualitas tidur. Meningkatkan imun, sirkulasi darah, kebugaran tubuh. Waduh banyak. Mengurangi peradangan dan resiko jantung. Mengurangi ketegangan otot dan sakit kepala. Terbukti olo. Mengurangi kram saat menstruasi. Kecemasan dan stres. Kong terakhir meningkatkan energi dalam tubuh. Jepangan solop pas solop bagin.
2: Betul yang ngana bilang-bilang ini.
1: Kalau ngana tidak percaya, prosing jo kong ngana tes sendiri.
2: Ya oke, mulai sekarang kita olos semua tiap hari, tidak pakai solop bajalan pagi.
1: Jangan kurang hari-hari olos, secara berkala dia, paling bagus 2-3 kali satu minggu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

92,4 Prodi FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Prodi 2. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Even kita lagi di cuaca yang ekstrim juga nih teman Prodi 2. Yang kemarin juga lagi musim hujan banget ya kan. Dan kemarin juga di beberapa daerah di Gorontalo juga lagi terkena bencana alam juga teman Prodi 2. Semoga semuanya diberikan kesehatan, kesabaran juga keikhlasan ya. Dan untuk hari ini edisi Sabtu 16 Mei 2026, ada Nisa Muhammad bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Stay tune.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibo Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Piala Dunia 2026 bertajuk Die Die. Jadi lagu ini tuh mempertemukan Ratu Piala Dunia alias Shakira dengan bintang Afrofusion pemenang Grammy, Burna Boy. Jadi Die Die ini tuh menyatukan suara dan juga energi global Shakira dan juga Burna Boy dalam perayaan sepak bola, budaya dan juga persatuan yang semarak ya. Beda dengan edisi sebelumnya, peluncuran lagu resmi Piala Dunia kali ini tuh terintegrasi dengan kampanye global We Are Ready yang diinisiasi sama organisasi Global Citizen. Jadi kampanye ini tuh mengajak para penggemar sepak bola di seluruh dunia untuk peduli ke isu keadilan iklim dan juga kesetaraan pendidikan. Jadi turnamen yang bakal digelar di Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada ini diharapkan gak cuman menjadi pesta olahraga, tapi juga penggerak aksi kemanusiaan.

pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Alder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi, awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.

0: di Pro 2 Gorontalo.
1: Akhirnya pas H-2 aku penyarikan magang, aku selesai dari makan. Itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian aku yang cerita, ternyata di situ emang horor banget Kak, yang
2: di lorongnya itu.
0: Tempat dia.
1: Iya, di lorong itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala sub bagian itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga. Jadi aku pikir selama ini aku tidak mensugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku aduh pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget Kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, kok benar-benar ada, ini mungkin cuma
0: tapi untungnya Devira nggak apa ya, bawa pikir sekali, bawa pikiran terus. Karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
1: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2 hari, 3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu. Kayak
2: waduh,
1: ah dia mau tarik di kaki kita ini, setelah dia pikir kos tuh kita ini.
2: Itu kan jadi kepikiran, jadi kepikiran akhirnya. Oh ya, tapi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia dia ceritanya H-2. Coba kamu bayangin kalau H-min masih banyak gitu. Ya nanti Devira
0: auto minta pindah ya.
2: Iya makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
0: Jaga malam di Pro 2 FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

All right, Tom Pedoso, so that was The Chainsmoker with Smooth. Dan ini juga ada satu kabar dari dunia olahraga ya. Ada kabar mengejutkan datang dari pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, yang memutuskan untuk mundur dari pelatnas PBSI di Jumat kemarin. Jadi kabar pengunduran diri Gregoria ini diumumkan langsung sama PBSI ya. Federasi menerima dan juga menghormati keputusan atlet peraih perunggu Olimpiade Paris 2024 ini, teman Pro 2. Jadi Gregoria memutuskan mundur karena alasan kesehatan. Beberapa bulan kemarin kan kita tahu sang atlet mengalami sakit vertigo yang tak kunjung pulih. Jadi PBSI juga memahami keputusan yang diambil sama Gregoria Mariska yang hingga kini tuh masih dalam proses pemulihan dari vertigo. Dan Gregoria ini menjadi bagian dari pelatnas PBSI sejak 2014 ketika masih berusia 16 tahun ya. Artinya dia sudah menjadi atlet nasional tanah air selama 12 tahun lamanya. Jadi selama menjadi bagian dari pelatnas PBSI, Gregoria ini menunjukkan perkembangan signifikan dari atlet muda berbakat ya sampai pemain elit dunia. Pemain kelahiran Wonogiri ini terus menjelma sebagai atlet top dunia dan puncaknya dia pernah menempati ranking 5 dunia dan menyabet medali perunggu Olimpiade Paris 2024. Dan atas segala kontribusinya, PBSI menyampaikan rasa terima kasih dan mendoakan ya agar Gregoria lekas pulih.

0: kurusan ya sekarang, diet.
1: Bukan cuman aku yang kurusan, dompet juga kurusan. Gila ya, gaji sekarang tuh cuma bertahan seminggu. Dompet udah kayak diet ketat.
0: Belanja apa aja sih emang?
1: Aku udah masak dari rumah, gak makan di luar. Ya paling bensin aja, ngopi 2 kali sehari itu doang. Padahal udah hemat gak jajan di luar, tapi tetap aja berasa kurang.
0: Ya wajar sih, kita semua korban inflasi. Ya makanya kita harus pinter untuk ngatur budget, invest dari receh, dan belajar bedain mana butuh sama lapar mata. Mulai ngopi di rumah tuh.
1: Berat ya sih hidup ini, gak beli kopi di luar juga berat.
0: Berat, tapi masuk akal kan?

yang belakangan ini viral ya. Lagu ini tuh bahkan rame banget dipakai untuk konten media sosial sampai diputar berulang kali. Nah, di balik viralnya lagu ini ada cerita unik ternyata dari Narboy Gang sendiri tentang terciptanya lagu ini ya. Jadi awalnya tuh menjadi penyemangat komunitas burung Narboy BC teman berdua. Jadi pria bernama asli Hilarius Daru Indrajaya, dia gak pernah nyangka ternyata lagu ini tuh bisa viral dan diterima banyak orang. Dia sendiri tuh bilang awalnya hadir untuk lagu ini ya, hadir untuk menyemangati teman-teman komunitas burung yang bakal ngikutin lomba. Menariknya, Narboy Gang ini ternyata punya komunitas pecinta burung, namanya tuh Narboy Bird Club. Jadi di luar kesibukannya membangun karir di dunia musik, dia mengaku komunitas ini tuh mengikuti kegiatan lomba burung tuh setiap minggunya. Dan dia gak nyangka ternyata lagu ini tuh yang langsung viral gitu. Padahal emang rencananya tuh cuma untuk komunitas aja. Lagu ini nyatanya gak cuma populer di dalam negeri saja teman berdua, dan dia juga gak pernah membayangkan kalau lagu ini tuh akhirnya bisa sampai ke luar negeri. Tapi walaupun demikian ya, Narboy Gang sendiri tuh lebih menganggap fenomena ini tuh sebagai hadiah dari Tuhan untuk karir bermusiknya.

0: waktu nikahannya Tentang. Diundang gak?
1: Kepo banget sih kamu.
2: Diundang tapi saya tidak datang.
0: Gak datang ya. Iya. Ya lebih itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih. Gak datang gitu.
1: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen. Biasanya orang mau viral. Mufira kasih yang mana semua jaga bertahun-tahun.
0: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan

0: kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh ditinggal nikah, terus diundang kan. Nah kita tuh memutuskan untuk nggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masa ngana galau. Kenapa pingin ke sana saja orang ada undang? Ya kan keputusan-keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati untuk ini ya. Bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya. Terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh. Tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri, mending gak usah datang deh. Ya, kayak
1: minimal,
0: gitu.
1: Minimal.
0: Doa. Didoain aja.
1: Ngargain dengan ngisi amplop digital. Iya kan,
0: kalau kalau kalau kayak gimana Ika?
2: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
0: Oh, iya, belum rame, ya. belum rame yang kayak gitu. Itu tipe tamang.
1: Iya benar, itu tipe ketemen kan.
2: Kalau salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
0: Ah, itu juga.
2: Jadi ini jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan gitu.
0: Terus juga nanti
1: udah 6 tahun misal.
0: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Ih, kayak pengen mantan.
2: Juga respect aja sama mempelai prianya.
0: Iya kan?
1: Dekat juga sama orang tuanya?
2: Oh, dekat.
0: Tuh kan. Nantinya gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram
1: yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
0: Iya kan, kayak gitu kan. Aduh, drama banget deh.
1: Ikan menghindarin ini.
0: Waktu
2: jadi sorotan aja sih.
0: Kalau waktu itu Ikal kasih amplop nggak?
1: Nggak dikasih tadi katanya.
0: Nggak dikasih amplop ya?
2: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka mengundang, tapi saya bilang minta tolong yang nggak usah diundang.
0: Tapi tetap diundang juga. Kalau
2: diundang tapi saya tidak datang.
0: Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya resepsinya tuh dibikin di gedung, nggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band kan. Hiburan nggak perlu amplop, kayak penghuni yang kayak kita yang susah.
1: Maaf nih ya Ikal ya.
0: Hey, Ikal, terima kasih
1: Ikal
0: banyak
1: yang
0: ya.
1: Yang curhat jadi Doni yang juga.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Banyak Doni yang curhat.
0: Aduh, terwakilkan banget ya.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
4: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
5: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
4: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
5: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta.

0: edisi Sabtu 16 Mei 2026 yang bakal disampaikan oleh prakirawan Said Mahadir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan prakiraan cuaca hari ini, Sabtu 16 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Terdapat potensi hujan ringan hampir merata di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Sedangkan untuk potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Limboto, Limboto Barat, Telaga, Sibawa, Uluyuhuto, Kolanggohula, Mutilango, Ulubara, Tilango, Asparaga, Tapa, Kabila, Suwawa, Bulango Utara, Tilong Kabila, Suwawa Timur, Suwawa Selatan, Suwawa Tengah, Bulango Ulu, Bulango Selatan, Bulango Timur, Lemito, Patilanggio, Taluditi, Wanggarasi, Kuandang, Anggrek, Kota Barat, Kota Selatan, Kota Utara, Dungingi, Kota Timur, Kota Tengah, Sipatana, Kolom Talangi, dan sekitarnya. Kemudian, pada malam hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Potensi hujan ringan terpantau juga hampir merata di wilayah Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagian wilayah Kabupaten Bualemo, dan Kabupaten Pohuwato. Untuk potensi hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Buluyuhuto, Tolanggohula, Mutilango, Asparaga, Paguyaman, Wonosari, Dulupi, dan sekitarnya. Sedangkan pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Dengan potensi hujan ringan, masih berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Provinsi Gorontalo, kecuali sebagian wilayah Kabupaten Pohuwato. Secara umum, suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bualemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango. Untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan sedang, arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 6 hingga 20 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Alright, nomor 2. So that was Janice Blue featuring Why Don't We with Don't Wake Me Up, yang sudah membawa kita di jam 7 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah. Kalian sadar gak sih belakangan ini tuh lagi, cuaca tuh lagi bikin kita emosi parah ya. Apalagi beberapa hari kemarin sebelum ada hujan-hujan. Sebenarnya kemarin itu emang panas banget. Ada already sampai hujan, cuman kayak hujannya tuh enggak, kayaknya dari kalau misalkan teramo kalkulasi beberapa hari belakangan ini, kemarin itu hujan paling parah. Hujan paling parah sampai menyebabkan beberapa daerah di Gorontalo itu ada kena banjir gitu. Bahkan tadi malam ini aku kan saran kan di luar kan dari jam 12, dari jam 1 siang tuh sampai malam di luar kan. Itu kayaknya hujannya tuh sekitar jam 2 kalau gak salah ya, apa jam setengah 2 kalau gak salah sih, sekitaran jam segitu sampai kayaknya cuma 2-3-4 jaman lah ya, hujannya deras banget. Pas orang mau keluar dari satu tempat itu, beberapa daerah tuh udah ada genangan aja gitu. Ya maksudnya udah lumayan gitu. Tamalate pas aku pulang malam itu jam berapa ya, jam 9-an itu ada bahkan yang so ada intinya so naik lah DP air. Beberapa jalan juga so banyak genangan air gitu teman berdua. Saking ini ya, saking derasnya hujan kemarin gitu. Serius deh, emang sekarang tuh keluar rumah 5 menit aja tuh rasanya kayak dipanggang air fryer gak sih? Kalian berasa gak sih? Saya kemarin itu juga AC studio tuh gak berasa. Padahal AC studionya ada 2. Jadi gak berasa. Ini keringat aku tuh masih banyak banget aja beberapa hari kemarin sebelum hujan kemarin ya. Dan bahkan BMKG juga bilang banyak wilayah Indonesia itu lagi ngalamin peningkatan suhu udara dan cuaca terik beberapa waktu terakhir gitu. Belum lagi netizen juga rame banget ngeluh soal cuaca makin gerah, lembab akhir-akhir ini, nah kan. Jadi selain cuaca panas, ternyata masih banyak lagi hal-hal yang bikin orang gampang naik darah ya akhir-akhir ini teman berdua, ya gak sih? Mungkin ngeliatin berita apa gitu. Karena aku ngeliatin berita yang sekarang tuh yang kayak miris ya. Anak-anak kecil yang jadi korban pelecehan tuh, dan yang ngelecehin juga orang yang kayak kita gak masuk akal. Kok bisa orang dengan ilmu agama segini tuh bisa kayak gini gitu loh. Kayak aku gak masuk akal kayak kenapa dunia udah seperti ini gitu ya kan. Jadi teman berdua, hari ini di Selamat Pagi Teman Protetor di Sepada ya, untuk edisi Sabtu 16 Mei 2026, kita bakal ngomongin tentang apa sih 3 hal yang belakangan itu bikin kamu emosi. Kalau aku kan tadi tuh cuaca juga ya sama berita, apalagi aku pikir dulu deh apa yang bikin aku emosi hari ini. Coba kamu share ke aku di sini di WhatsApp 0811 43000, line telepon di 0812 15000924, dan juga di Instagram @pro_gorontalo. Sebutin 3 hal yang bikin kamu emosi belakangan ini. Aku bakalan tungguin respon dari kamu sampai nanti di jam 9 pagi.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh lapisan.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Salah satu program pemerintah yang sangat aku dukung banget juga teman berdua, program Genre atau Generasi Berencana. Hidup gak harus ngikutin FYP juga ya kan. Perlu mikir udah siap belum, bukan cuma nikah tapi mental dan juga finansial. Ubah targetnya, bukan menikah di umur berapa tapi targetnya menikah untuk tidak bercerai. Dalam rumah tangga gak apa-apa kok kalau agak lama. Hidup berencana itu keren teman berdua. Tapi kalian tahu gak, generasi tertangguh di dekade ini tuh adalah milenial. Bertahan hidup menghadapi boomers, beradaptasi dengan Gen Z, dan juga mendidik Gen Alpha. Satu lagi kelebihan anak milenial, kita hidup di era no jejak, no bukti, no dokumentasi, bersih putih, menyala masa muda kita.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali.
4: Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

asal muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.